0: vă propunam saia, Rudy Zeil. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
1: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
2: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS. Bisa bekerja sama dengan BPJS, ya. Bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
1: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
3: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
3: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
1: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam Adi Hasana melaporkan.
0: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Iya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
5: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
8: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi
9: minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Barisan di depan setelah sebelum kita kemana kita nyentuh lagi nggak cuma dilantik sekali terus kita harus berjalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
12: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
13: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
14: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
13: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus.
16: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
17: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
16: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
17: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
18: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
17: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
19: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
17: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
0: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
20: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak apa gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
21: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI-nya, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
4: Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Wawuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini pendengar, mari kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Tanpa Padang. Dan pagi hari ini Pros 1 RRI Wawuju telah terhubung dengan rekan Adis dari BMKG Tanpa Padang. Rekan Adi, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi rekan di studio. Apakah suaranya terdengar?
4: Baik, suaranya terdengar dengan jelas di sini. Di sana apa kabar semuanya?
5: Ya, alhamdulillah di sini dalam keadaan baik.
4: Baik, alhamdulillah rekan Adi. Baik. Selanjutnya silakan informasi cuacanya kepada pendengar Pro 1 RRI Mamuju.
5: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Adis dari Prakirawan BMKG Sulawesi Barat. Di sini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca pada hari ini, tepatnya di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 di wilayah Sulawesi Barat. Untuk pagi hari diperkirakan cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Malunda dan Ulumanda, serta di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Mesawa dan Sumarorong. Untuk malam hari diperkirakan umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat hingga dini hari. Pada dini hari juga diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 90% dan untuk angin diperkirakan umumnya berembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini yang pertama perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang pada pagi dan dini hari nanti di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Dan yang kedua perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan ketinggian sedang yaitu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Majene. Sekian perkiraan cuaca pada hari ini disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sekian, saya kembalikan ke rekan di studio.
4: Baik, terima kasih banyak untuk rekan Adis atas informasi dan laporan cuacanya dari BMKG Tanpa Padang pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, demikian informasi cuaca yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda.
3: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: di publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani, karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat, bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian, Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996 0426-2322-443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Mamuju pagi ini.
6: Mamuju pagi.
7: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini, kami atau kita berada dalam segmen Ruang Opini Publik. Untuk Anda yang ingin membagikan opini, boleh bergabung bersama kami tentunya dalam layanan telepon interaktif atau voice note di atau juga chat WhatsApp di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Pagi hari ini pendengar, mari kita membahas

Dan melalui ruang opini publik di pagi hari ini, kami mengajak Anda untuk membagikan opini terkait dengan hal ini. Bagaimana pandangan Anda sebagai masyarakat tentang pemakaian kendaraan dinas di luar jam kerja, di luar prosedur juga tentunya. Dan tentunya kami ingin meminta tanggapan, saran, dan juga bagaimana Anda melakukan pengawasan terhadap dengan pemakaian kendaraan dinas ini di luar jam kerja. Adakah yang mau beropini di pagi hari ini? Kami tunggu tentunya. Sekali lagi kami mengulangi, Anda bisa bergabung dalam layanan telepon interaktif di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Kita punya waktu sekitar 15 menitan pendengar, jadi kami tunggu partisipasi Anda.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya.

lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

FM dan 100,2 MHz pendengar. Pada segmen Ruang Opini Publik ini pendengar, kita membahas tentang pemakaian kendaraan dinas di luar dari jam kerja. Banyak mungkin yang bertanya, apakah kendaraan dinas boleh digunakan setelah jam kerja berakhir? Nah, pada prinsipnya pendengar, penggunaan kendaraan dinas ini harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Namun dalam kondisi tertentu, penggunaan di luar jam kerja dapat dibenarkan apabila masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pelayanan kepada masyarakat, kegiatan yang bersifat mendesak atau penugasan resmi dari instansi. Nah, namun di sisi lain, penggunaan ini juga banyak digunakan untuk pribadi seperti berlibur, menghadiri acara keluarga, atau aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan tugas kedinasan yang tentu menjadi perhatian publik. Selain berpotensi melanggar aturan, hal tersebut juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Nah, kita masih punya waktu pendengar di pagi hari ini untuk Anda yang mau menyumbangkan opini terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Boleh bergabung di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Baik pendengar, demikian ruang opini publik yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini edisi 13 Juli 2026. Senang tentunya bisa membersamai Anda dalam ruang ini. Kami nantikan partisipasi Anda dalam ruang opini publik yang hadir setiap hari menyapa Anda di pukul 8.30 hingga dengan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, di pagi hari ini akan kami hadirkan tayangan ulang. Ini adalah paket siaran dari Pro 1 RRI Mamuju, Dialog Interaktif Halo Sulawesi Barat, dengan topik pendidikan jarak jauh sebagai upaya mengatasi angka putus sekolah. Ada narasumber yang hadir saat itu, Ibu Siti Jamila. Beliau adalah guru dari UPTD SMA Negeri 1 Mamuju. Dan rekaman ini dipandu oleh rekan Randi pada 8 Juli kemarin. Selamat menikmati pendengar setelah lagu dari Ari Lasso di pagi hari ini.

0: dan penyiar, tetap bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232243, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga tetap sehat ya. Dan untuk Anda masyarakat Sulawesi Barat, senang sekali saya Randi bisa menemani Anda di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini di RRI Mamuju. Jadi siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Pagi ini juga kita sedang live di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Pendengar, pendidikan adalah hak setiap warga negara, namun kenyataannya ya masih ada anak-anak yang terpaksa menghentikan pendidikannya karena berbagai kendala, mulai dari faktor ekonomi, kemudian juga jarak pekerjaan hingga kondisi sosial. Di tengah tantangan tersebut, pendidikan jarak jauh atau PJJ hadir sebagai salah satu alternatif agar kesempatan belajar tetap terbuka bagi siapa saja. Lantas bagaimana sebenarnya sistem pendidikan jarak jauh dan siapa saja yang bisa ikut di program ini, dan juga sejauh mana efektivitasnya dalam menekan angka putus sekolah khususnya di Sulawesi Barat. Untuk membahasnya pendengar, sudah bersama kami di studio ada Ibu Siti Jamilah SPD, guru pengelola pendidikan jarak jauh atau PJJ dari UPTD SMA Negeri 1 Mamuju. Saya sapa, assalamualaikum Ibu Jamilah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Terima kasih sudah hadir ke RRI Mamuju pagi hari ini untuk berbagi kepada pendengar dan masyarakat Sulawesi Barat tentang bagaimana pendidikan jarak jauh ini atau PJJ sebagai upaya mengatasi angka putus sekolah, karena juga ini belakangan menjadi banyak diobrolkan di masyarakat. Iya. Gitu ya. Oke, mungkin bisa disampaikan dulu Ibu Siti Jamilah, tugas dan peran Ibu sebagai pengelola PJJ dari SMA Negeri 1 Mamuju ini apa sebenarnya? Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, program PJJ inilah program pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan di bawah Dirjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Ini untuk mengakomodir siswa-siswa ATS yang putus sekolah dari rentan usia 16 sampai 18 tahun yang nanti pembelajaran secara fleksibel. Ya, itu untuk program PJJ. Dan sekolah kami ditunjuk langsung dari Kementerian Pendidikan melalui namanya sekolah induk. Nah, di program PJJ ini dia ada dua, ada sekolah induk dan ada sekolah mitra.
0: Iya.
1: Nah, nanti yang akan melakukan penyelenggaraannya secara utuh adalah basisnya dari sekolah induk, yaitu PTD SMA Negeri 1 Mamuju, dan dibantu oleh 3 sekolah mitra yang sudah ditetapkan, yaitu SMA 2 Polewali, SMA 3 Majende, dan SMA 1 Tikik Raya.
0: Itu PJJ. Oke, sebentar kita lebih jauh terkait sekolah ini tunjuk, teknis dari PJJ ini seperti apa, tapi mungkin pendengar juga mau tahu dulu peran dari guru pengelola PJJ sebenarnya sejauh mana, atau bisa dijelaskan sama pendengar gimana,
1: Bu? Perannya sebenarnya ini peran sekolah induk dulu ya. Sekolah induk kita menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh. Dia akan maksudnya dia akan membantu lewat LMS, menyediakan perangkat, habis itu pengelolaan pembelajaran dan menyiapkan guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran tersebut nanti akan dilatih, terus dia akan membuat modul dan mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran secara blended.
0: Apa itu maksudnya?
1: Secara luring dan secara daring. Tapi intinya dulu secara daring. Semua bahan-bahan pembelajarannya, modulnya itu nanti didownload di LMS, berbasis LMS.
0: LMS ini?
1: LMS-nya disediakan dari Kementerian Pendidikan, yaitu di ruang pendidikan. Di ruang pendidikan ada namanya ruang murid. Nah, di ruang murid di situ, itulah di situ semua bahan-bahan pembelajarannya.
0: LMS ini apa, Bu? Bisa dijelaskan, karena banyak awam ini yang mendengarkan.
1: LMS ini seperti kayak dulu masa pandemi itu ada namanya kan pembelajaran online pakai aplikasi. Dulu orang pakai misalnya ruang Classroom, ada berbasis. Nah, ini LMS ini yang seperti itu. Jadi istilahnya aplikasi kayak
0: aplikasi ini.
1: Ya, aplikasi yang di misalnya di HP yang bisa dibuka kapan saja. Oh. Kapan saja dan semua ada dibutuhkan di situ itu.
0: Oh, baik. Ini hanya aplikasi. Adakah berbasis website?
1: Bukan aplikasi, tapi dari kementerian berbasis website, namanya ruang pendidikan.
0: Oh gitu.
1: Ya, yang punya adalah kementerian.
0: Kementerian Pendidikan.
1: Ada namanya ruang pendidikan, di dalamnya ada namanya ruang murid. Nah di situ nanti pembelajarannya, jadi akses nanti siswanya akan mengakses LMS.
0: Oke, baik. UPTD SMA Negeri 1 Mamuju ini sudah ditunjuk ya sebagai penyelenggara PJJ. Kemudian tentu Ibu Jamila tidak sendiri pastinya, iya, ya di SMA ini. Ada berapa orang yang ditunjuk guru gitu?
1: Kan penanggung jawab kepala sekolah. Kalau okay. Untuk tim inti itu ada 5 orang ditambah dengan itu kan dibagi lagi nanti ada tim SPMB dan ada guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran itu semua mata pelajaran sekitar 30 guru. Kalau untuk panitia SPMB-nya ada 10 guru. Dan kalau untuk pengelola intinya itu ada 5 guru.
0: Tidak semua guru ditunjuk sebagai pengelola PJJ?
1: Tidak.
0: Oh, apa kriterianya Bu?
1: Yang pasti dia paham tentang PJJ, paham dengan teknologi, gitu. Dan yang pasti kita bekerja bekerja ekstra.
0: Baik.
1: Tapi semuanya bisa sebenarnya, cuma ini kan namanya penunjukan. Kalau di sekolah kan ada namanya, kita punya tupoksi masing-masing.
0: Saya paham pasti karena sudah apa ya, bisa dibilang punya pengalaman karena COVID dulu kan pakai sistem ini ya, tidak jauh-jauh dari situ ya.
1: Tidak jauh-jauh
0: cara
1: jauh
0: kerjanya.
1: Cara kerjanya tidak jauh.
0: Baik. Bisa kita jelaskan kembali mungkin dari teknis PJJ ini seperti apa, Ibu? Apakah guru itu harus mendampingi murid langsung atau cukup murid saja yang memantau pembelajaran itu lewat HP-nya secara mandiri? Silakan.
1: Nah, awalnya gini, PJJ itu dia basisnya pembelajaran yang fleksibilitasnya tinggi.
0: Iya.
1: Dia maksudnya pembelajaran inklusif tanpa batas ruang dan waktu, dirancang khusus bagi anak yang rentan atau pekerja. Jadi kalau misalnya gimana pendampingannya itu nanti tergantung dari asesmennya. Asesmen dari pada saat proses penerimaan siswanya. Ya, jadi misalnya gini dulu. Kita bicara tentang sasarannya dulu. Sasarannya ini anak 16 sampai 18 tahun. Yang sebenarnya yang terdata pada dashboard ATS Kementerian.
0: Ada yang terdata.
1: Iya, ada yang terdata itu untuk sebagai sasaran kita, sasaran pokok dari PJJ ini. Karena kalau untuk data di Sulbar, anak yang 16 sampai 18 tahun itu sekitar 2.800.
0: Itu
1: untuk anak-anak ATS. ATS yang terdata di ATS Kementerian, anak tidak sekolah yang rentan usianya 16 sampai 18 tahun itu 2.800-an.
0: Itu sudah semua Ibu dari
1: semua
0: 16
1: sampai yang usianya 16 sampai 18 tahun.
0: Iya, itu maksud saya semua di rentan usia itu sudah masuk terdata di situ.
1: Iya, ada 2.800 itu ATS, tapi tidak juga kita menghalangi bahwa anak yang tidak terdata itu tidak bisa masuk, enggak. Jadi sasarannya dulu adalah untuk yang anak-anak yang terdata di ATS, tetapi anak yang tidak
0: artinya,
1: terdata.
0: Artinya ada yang belum terdata.
1: Ada yang belum
0: semua.
1: Terdata, belum semua terdata. Itu juga bisa. Itu juga diambil dengan persyaratan juga. Persyaratannya dia punya ijazah SMP sederajat. Ya, jadi dia punya ijazah SMP sederajat sebagai sebagai syarat untuk ikut program PJJ ini.
0: Muncul pertanyaan lagi nih Bu, kalau punya ijazah nih ya, apakah bisa langsung masuk ke website tadi atau harus melapor ke sekolah bersangkutan?
1: Iya, harus ke sekolah misalnya. Kan begini, kalau misalnya dia belum terdata bisa langsung masuk ke link, mendaftar lewat link pendaftaran.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau misalnya kami kan ini istilahnya jemput bola.
0: Baik.
1: Kita jemput bola. Jadi kalau misalnya kita ini dalam proses pendaftaran, kita juga datangi siswa-siswa yang terdata di dashboard ATS.
0: Oh, ada yang didatangi gitu.
1: Ya, ini kan lagi prosesnya. Jadi kita pendaftaran itu mulai dari tanggal 15 sampai 25 Juli. 15 Juni sampai 25 Juni. Dan kita sudah mulai bergerak dan sudah ada beberapa siswa yang kita datangi.
0: Sampai 25 Juli?
1: Sampai 25 Juli.
0: Baik.
1: Kita sekarang lagi di masa penerimaan siswa baru. Di dalamnya di situ ada tahapan, kan tahapan SPMB-nya itu kan adalah pendataan datanya dari daftar ATS tadi, ada penjaringan, ada asesmen, terus nanti ada penetapan, pengumuman, dan ada masa orientasi siswanya juga. Nah kami di rentan waktu inilah masa penerimaan, penjaringan, dan asesmen. Lanjut ditambah dengan sosialisasi, karena kan kita baru. Karena nanti kemarin itu baru bulan Juni, awal Juni baru kepala sekolah itu dipanggil ke Jakarta untuk menerima ini.
0: Khusus program PJJ.
1: Jadi penerimaan siswa barunya ikut dalam sosialisasi di dalamnya.
0: Oh baik. Oh iya, ini bertepatan dengan penerimaan siswa baru ya. Iya. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh ini ada siswa yang bisa dimasukkan ke situ lagi. Iya. Artinya kalau sudah mengikuti pendidikan jarak jauh, Ibu Jamila, apakah sudah tidak wajib lagi untuk datang ke sekolah atau masih tetap juga wajib gitu?
1: Nah, berdasarkan asesmen kan nanti kan ada asesmennya. Yeah, asesmennya itu nanti ada 4 di dalamnya ada 4 kategori. Jadi setelah di asesmen ada 4 kategori itu, ada yang siap PJJ, ada cukup siap PJJ, butuh pendampingan intensif, dan intensif intervensi khusus. Oh. Nah, kalau yang siap PJJ itu langsung masuk aja. Ya secara reguler, jadi dia secara online, nggak perlu datang ke sekolah. Maksudnya kita juga mungkin pendampingan sesekali bertemu boleh, nggak masalah. Tetapi kan dia sudah siap untuk belajar secara daring. Daring itu dapat dari asesmen. Kalau misalnya dia cukup siap, dia masih perlu pendampingan dari fasilitator secara berkala, mungkin sebulan sekali. Itu entah kita yang datang atau dia yang datang ke sekolah. Terus ada namanya yang butuh pendampingan intensif, misalnya dukungan akademik dan sosial intensif, pemantauan ketat, karena dia mungkin dari segi kesiapannya masih ada kekurangan. Dan yang terakhir itu adalah yang intervensi khusus, dia memang harus pendampingan khusus. Mungkin kita datangi, dan ini ditambah dengan kerjasama lintas sektoral. Jadi misalnya kalau dia di desa, bantuan kepala desa. Desa, aparat desa, bantuan dari Babinsa, dan pokoknya lintas sektoral.
0: Baik. Bu Jamila, ini kan sudah tidak COVID lagi kan? Iya. Ya. Oke. Kenapa PJJ ini menjadi salah satu solusi pendidikan saat ini, terutama di wilayah kita Sulawesi Barat? Kenapa PJJ?
1: Karena yang tadi itu tingkat ini bagi untuk anak rentan dan pekerja, karena kan faktor sosial ekonomi itu kan pemicu putus sekolah bagi anak-anak. Kenapa solusinya PJJ? Jadi bagi anak-anak rentan, misalnya disabilitas, tidak bisa ke sekolah, itu kan solusi. Bagi anak-anak yang sudah bekerja, membantu ekonomi keluarganya, jadi tidak mengganggu pekerjaannya dia tetap juga bisa belajar, tetap juga bisa mendapat pendidikan. Itu sebenarnya. Jadi untuk memutus mata rantai anak-anak yang bisa sosial ekonominya tidak mampu, tapi dia bisa menerima pendidikan juga. Itu.
0: Iya.
1: Walaupun tidak COVID, tapi tetap bisa merasakan pendidikan.
0: Meskipun juga di sisi lain, sebenarnya anak-anak yang bekerja itu sebenarnya bukan kewajibannya untuk membantu ekonomi, cari uang, bukan kewajibannya. Belum layak lah untuk bekerja ya. Layaknya memang seharusnya menempuh pendidikan. Karena di undang-undang itu pendidikan menjamin ya, menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebenarnya gitu. Kalau melihat kondisi angka putus sekolah di wilayah kita di Sulawesi Barat, apa yang bisa disampaikan Ibu Jamila?
1: Untuk semua masyarakat, misalnya gini kan, pendidikan itu bisa mengubah masa depan. Jadi misalnya untuk semua orang tua, pemerintah sudah membuka lagi program yang sangat-sangat membantu anaknya dengan adanya PJJ ini. Jadi kita maksudnya walaupun dengan kondisi ekonomi yang berat, kita masih bisa memberikan pendidikan ke anak-anak kita. Jadi PJJ ini salah satu yang membantu buat kita memberi pendidikan ke anak-anak. Jadi jangan diam. Kalau mau bertanya saja, langsung ke sekolah induk atau sekolah mitra, kami akan membantu membantu dalam mencarikan solusinya.
0: Data anak tidak putus sekolah ada tidak Bu ini?
1: Ada,
0: Ibu Jamila pegang.
1: Ya,
0: ada berapa bisa disampaikan ke pendengar?
1: Nah, kalau untuk di Mamuju sendiri yang masuk kriteria 16 sampai 18 tahun yang punya ijazah SMP itu, kami sudah data itu ada sekitar 101 anak.
0: 101 saja?
1: 101 untuk Mamuju. Untuk Kabupaten Mamuju yang sesuai dengan kriteria. Kan kita misalnya gini, ada pertanyaan bisa enggak misalnya enggak dibatasi dengan begitu, tapi kan ini program jadi harus ada regulasi ya, harus ada ini
0: karena
1: ada,
0: semuanya terbatas
1: ya, terbatas. Jadi yang sesuai kriteria itu yang sudah kita petakan ada 101
0: anak. 101
1: anak
0: ya, usia 16 sampai 18 tahun. Artinya ini usia sekolah menengah atas.
1: Iya, menengah atas. Kalau mau dijabarkan saya ada datanya.
0: Iya, iya boleh Bu. Ini penting ini untuk pendengar dan
1: iya,
0: para
1: siapa tahu
0: orang dia tua di rumah iya, gitu ya.
1: Siapa tahu didengar. Dan bagian di situ.
0: Iya, sambil dicari sama Ibu Jamila ya, pendengar untuk yang mau gabung tanya-tanya di Halo Sulbar pagi ini bisa sampaikan lewat telepon di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Jika juga Anda ingin menyampaikan komentar, opini ataupun juga pertanyaan melalui kolom komentar di live streaming kami, silakan bisa gabung ke live di Facebook dan juga di YouTube. Sudah ada Ibu Jamila?
1: Iya, ya, silakan. Kalau misalnya ini di Kecamatan Tapalang Barat itu ada sekitar 6 siswa.
0: 6 siswa yang masuk kategori tadi.
1: Iya.
0: Walaupun di luar itu kita tahu banyak pasti ya.
1: Iya. Terus di Kaluku itu ada 44 siswa. Di Mamuju itu ada 23 siswa. Di Sampaga ini ada 6 siswa.
0: Itu seluruh kecamatan ada Bu ya?
1: Iya,
0: kecamatan ada. Nanti jadi kita minta datanya saja ya, biar juga bisa kita share ke pendengar.
1: Iya.
0: Ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari Ibu Aura di Tasio. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana persyaratannya agar anak usia sekolah bisa ikut dalam PJJ ini? Nah itu tadi usianya ada kategori 16 sampai 18 tahun ya. Kemudian dan jenjang pendidikan mana saja yang bisa ikut? Dan apa bedanya dengan jenjang pendidikan sekolah paket A atau paket C?
1: Iya, kalau misalnya ini jenjangnya adalah SMA, yang bisa ikut itu yang kan kriterianya persyaratannya dia 16 sampai 18 tahun.
0: Nah itu dulu ya.
1: Dia
0: 16 sampai 18
1: tahun, punya ijazah SMP sederajat.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu dia persyaratan punya akte kelahiran, kartu keluarga. Tetapi kalau tidak punya juga tidak masalah.
0: Oh baik.
1: Ya, tapi itu ada namanya kebijaksanaan, maksudnya tidak masalah, yang penting dia
0: domisili mungkin.
1: kartu keluarga aja, kartu keluarga,
0: okay,
1: kartu kelahiran. Kalau tidak ada enggak masalah.
0: Mm-hmm.
1: Yang penting dia punya ijazah SMP, SMA. Ijazah SMP sederajat.
0: Mm.
1: Terus apa bedanya dengan paket C? Bedanya ini pembelajarannya tidak mesti tetap, tidak ada tatap muka kalau bagi yang siap PJJ.
0: Mm.
1: Kalau misalnya tidak siap, yang misalnya cukup siap, kita yang mendampingi.
0: Mm.
1: Bisa didiskusikan lebih fleksibel pembelajarannya. Yang mengatur jadwalnya itu anaknya sendiri. Kapan dia mau mengerjakan tugas, kapan dia mau belajar, itu anaknya. Terus nanti kalau pun ada meet, itu kan disesuaikan dengan jadwal siswanya.
0: Oh, baik.
1: Misalnya ada kayak satu contoh di Batam itu, rata-rata yang ikut PJJ itu adalah pekerja.
0: Hmm.
1: Jadi sama guru pendampingnya, guru mata pelajarannya, dia virtualnya itu ada jadwal virtualnya atau meet-nya itu malam hari.
0: Siswanya yang pilih.
1: Iya, siswanya yang pilih.
0: Hmm.
1: Habis itu, setelahnya kan bisa juga kita datang mendampingi ke rumahnya.
0: Hmm.
1: Begitu.
0: Tapi jadi, itu tiap hari?
1: Enggak.
0: Oh, tidak tiap hari.
1: Itu kan misalnya kalau berbasis LMS, misalnya tugasnya itu dikasih waktu misalnya ada 1 minggu, 3 hari, tergantung lagi seperti apa materinya.
0: Dalam seminggu seberapa sering pertemuan?
1: Kalau untuk teknis sampai si yang kita digambarkan kan secara umum, kalau untuk lebih teknisnya nanti sebenarnya ada lagi pelatihannya untuk guru-guru mata pelajaran dan sekolah.
0: Oh, itu belum ya?
1: Iya, belum sampai sana. Cuma kita penggambaran secara umum dulu, yaitu blended itu seperti apa, yaitu berbasis LMS, online, tetapi nanti juga ada pendampingan secara tatap muka. Tetapi tidak anak-anak tidak diwajibkan pergi ke sekolah. Yang datang ke sekolah, yang biasanya itu tutornya yang datang mendampingi. Kalau anaknya punya waktu, anaknya datang ke sekolah terdekat dari tempatnya. Sekolah terdekatnya itu mau sekolah induk ataupun sekolah mitra. Gitu. Jadi di sekolah mitra juga nanti ada tutornya, ada fasilitatornya, guru yang akan mendampingi di sana. Kalau misalnya di sekolah induk kan memang ada guru mata pelajaran utamanya kan ada di sekolah induk.
0: Iya.
1: Ini sama konsepnya dengan sekolah reguler, dia juga punya wali kelas.
0: Oh.
1: Iya. Nanti punya wali kelas juga.
0: Oke.
1: Nanti juga kalau misalnya di sekolah reguler ada semesteran, dia juga punya dia semester juga. Akademiknya juga dipantau. Misalnya tugas-tugasnya yang susah apa tetap dipantau secara berkala.
0: Oke, baik. Untuk pagi ini kita harus jeda dulu di Halo Sulawesi Barat. Jadi tetap bersama kami.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja, ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

0: Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Mamuju pagi ini.
3: Mamuju pagi ini.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Halo Sulawesi Barat. Dan di studio kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Siti Jamila SPD, Guru Pengelola PJJ UPTD SMA Negeri 1 Mamuju. Dan baik, Bu Jamila, tadi sudah disampaikan juga bahwa ini ada, kalau di Mamuju ini ada total 101 siswa ya yang masuk ke dalam kategori tadi yang sudah disampaikan. Nah, dari total 101 anak ini, sudah berapa siswa yang sudah dijangkau, artinya yang sudah fix untuk ikut program PJJ ini, Bu Jamila?
4: Kemarin kami sudah kunjungan satu untuk wilayah Mamuju, Kecamatan Mamuju ada satu dan siap ikut PJJ. Orang tuanya juga mendukung secara penuh. Kita juga sudah mendata, ada yang dari Sampaga itu dia ini malah sudah masuk ke reguler lagi, masuk ke sekolah reguler biasa. Jadi kami juga lagi aktif mendata yang baru ada masih sedikit. Jadi baru masih bergerak, tim masih bergerak untuk mencari, karena kan kalau kita ambil data dari dashboard tidak lengkap alamatnya. Jadi jadi kita pakai berbasis komunitas juga. Jadi kita tanya ke desanya.
2: Gitu.
4: Tapi yang pasti kemarin sudah kita datangi, yang kemarin sudah kita wawancara dan asesmen, anaknya cukup siap untuk ikut PJJ.
2: Berarti gambarannya ini yang saya bisa lihat cukup sulit, Bu, ya, karena tidak ada alamat dan juga sampai tanggal 8 Juli ini baru satu yang dikunjungi gitu, dan ada beberapa yang sudah fix juga, Bu, ya. Ini masih ada hampir 100 lagi nih yang harus didata. Ini selanjutnya dari total 101 ini akan seperti apa? Apakah akan dikunjungi atau seperti apa?
4: Kan kita sudah buka link sebenarnya, yang ini yang data ATS, tapi di link itu sudah ada sekitar 17 yang mendaftar. Di link pendaftaran kami sekitar ada 17 orang yang sudah mendaftar itu per hari tanggal 6.
2: Semuanya sudah sesuai kriterianya?
4: Ada yang tidak, kan kami masih mendata penjaringan. Nanti kan ada penetapan. Yang masuk link itu sekitar 17, yang yang ATS memang ini baru beberapa yang kami kunjungi. Nah, terus nanti juga ada yang kita bantu yang dia LTM, bukan LTM tetapi baru lulus karena keterbatasan fisik, yang kayak anak disabilitas dan kondisi-kondisi tertentu yang tidak masuk daftar ATS. Karena itu juga ada sudah beberapa yang kami asesmen.
2: Baik, jadi pada saat mungkin nih kalau ada guru-guru pengelola PJJ melakukan kunjungan kepada siswa-siswa yang masuk kategori tadi, pada saat itu misalnya siswa ini maunya tidak ikut PJJ, maunya langsung ikut belajar di sekolah seperti ikut reguler kayak Ibu tadi bilang, itu akan diarahkan ikut reguler atau ada kriterianya bahwa harus PJJ, ini harus reguler? Gimana, Ibu?
4: Nah, kalau reguler itu kan juga sebenarnya bisa aja kalau dia lulus SM, harusnya dia ikut pendaftaran di SPMB biasa ya. Karena kan kalau di SPMB biasa juga sampai 18 tahun masih bisa nerima lulus, dia mau masuk. Jadi dia masuk di SPMB biasa. Untuk PJJ ini kan karena kondisinya yang memang dia tidak bisa masuk ke sekolah reguler. Misalnya karena memang kondisinya yang dia tidak tidak bisa ke sekolah tiap hari.
2: Iya, maksud saya gini Bu, saat dikunjungi nih siswa ini ya, sebenarnya kita arahkan. Siswa ini sebenarnya bilang mau. Ya, dia mau reguler. Ini seperti apa? Padahal dia kategorinya bisa PJJ nih, tapi dia maunya reguler.
4: Maunya reguler diarahkan ke sekolah terdekat.
2: Gitu
4: sekolah
2: aja.
4: Terdekat iya. Kalau memang dia mau punya keinginan ya diarahkan ke sekolah terdekat, karena yang kita fasilitasi itu orang yang memang kondisinya yang tidak bisa ke sekolah reguler. Jadi kalau memang dia kita dapat tiba-tiba, kita misalnya dalam penjaringan kita dapat orang yang mau ke sekolah tiap hari, dia berubah didukung keluarga tiap hari, diarahkan ke sekolah sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Jadi batas waktunya kan, batas usianya juga sesuai dengan kriteria kriteria SPMB biasa.
2: Oke. Artinya kalau dia sudah ikut sekolah reguler, dari total 101 tadi dia sudah keluar dari
4: data
2: itu.
4: Iya, nanti kita dilaporkan kan. Kita laporkan kayak ini, kita dapat di Sampaga itu ya, di daerah Sampaga itu dia sudah masuk sekolah reguler kembali. Nanti kan tetap dilaporkan. Supaya data di dashboard ATS kan berkurang. Sebenarnya itu tujuan, salah satu tujuannya kan untuk pendataan juga. Nah, yang kalau ini kan gimana penjangkauannya, tadi ada jemput bola itu kunjungan rumah dan berbasis komunitas yang tadi saya bilang kalau untuk ATS-nya. Jadi kita memang kunjungi satu-satu. Memang tugasnya di luar yang biasa, memang kita butuh tenaga ekstra, tetapi kan untuk anak-anak. Untuk kita juga, Sulbar juga, supaya data ATS kita juga semakin berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada lagi ATS di Sulbar. Walaupun perannya kecil, porsinya masih kecil ini. Karena kalau ini 101 yang di Mamuju belum, tidak bisa tercover, karena kita juga harus berbagi dengan sekolah mitra.
2: Gimana tuh maksudnya?
4: Kan di sekolah mitra juga cari data, cari siswa.
2: Sekolah mitra yang mana Bu maksudnya?
4: SMA 2 Polewali.
2: Oh gitu.
4: SMA 3 Majene, SMA 1 Tike Raya.
2: Artinya gitu. Dari 101 tadi bisa masuk ke Majene gitu?
4: Enggak. Dari data ATS dari Majene, di Majene, di Polewali itu kan juga tinggi.
2: Iya.
4: Nah, sekolah mitra juga punya kewajiban, punya tugas untuk mencari siswa yang ada di dashboard ATS juga. Nah, nanti setelah dia mencari ada siswa, misalnya ada 10 dari Polewali, itu 10-nya nanti akan masuk ke data data murid PJJ yang masuknya di sekolah SMA 1 Mamuju.
2: Oh gitu.
4: Iya. Jadi mitra itu dia ikut juga mencari mencari siswa, mendata siswa juga yang mau ikut PJJ. Nanti daftarnya masuk datanya di SMA 1 Mamuju. Tugas selanjutnya mitra apa? Mitra juga siswa yang berada di sekitar sekolahnya yang mendampingi nanti adalah sekolah mitra jika ada kendala. Misalnya kendala dalam fasilitas pada saat belajar, misalnya kendala dalam proses akademiknya atau pemahaman yang dia kurang, bisa dibantu dengan teman-teman yang ada di sekolah mitra.
2: Oh, seperti itu. Iya. Oke.
4: Jadi makanya di program PJJ ada namanya sekolah induk, ada sekolah mitra. Karena yang membantu sekolah induk adalah sekolah mitra.
2: Sekolah mitra. Iya. Jadi total 101 tadi ini bisa juga sekolah mitra yang menggait mereka.
4: Yang 101 tadi itu untuk Mamuju saja. Jadi yang datangi ya kami sekolah induk yang ada di yang di Mamuju. Nanti di sekolah kami belum dapat datanya dari sekolah mitra. Misalnya di Polewali ada berapa ATS-nya, itu belum kami, karena kami belum update data lagi.
2: Oke. Baik, Bu Jamila, tentu pembelajaran daring atau secara online dengan pembelajaran secara tatap muka langsung ini kualitas pembelajarannya tentu berbeda ya. Apa yang Ibu Jamila bisa sampaikan terkait perbedaan dari keduanya, secara daring kemudian juga secara bertemu tatap muka langsung dengan gurunya?
4: Mungkin ini kan mungkin dari kalau bertemu sama tidak bertemu kan pasti berbeda cara penangkapannya.
2: Iya Bu, beda pasti.
4: Belajar mandiri, makanya di sini pas ditekankan adanya pendampingan. pendampingan. Oh. Jadi misalnya walaupun anak-anak yang siap PJJ kita tidak bertemu bertemu virtual, tapi kan bisa sekarang lewat grup, ada WhatsApp bertanya apa tugas yang itu kan bisa, nelpon apa kesusahan. Tapi untuk untuk pemahaman kan tergantung anaknya, kalau memang dia punya semangat untuk kembali sekolah,
2: punya niat, punya kemauan,
4: mau dari manapun pasti akan mudah menerima pelajaran tersebut. Biarpun anaknya sekolah reguler, tapi kalau motivasinya juga rendah, itu kan juga susah, susah menerima pelajaran. Iya, jadi kalau perbedaannya, saya rasa tidak ada perbedaan. Cuma yang berbeda, yang satu di dalam kelas, yang satu biasa dari mana saja menerima pembelajaran. Jadi kalau untuk perbedaan tidak.
2: Kurikulum sama semua?
4: Kurikulum sama.
2: Oh, ada sama. Semacam buku LKS juga kah atau apa?
4: Nanti
2: semacam.
4: Modul.
2: Ada modul.
4: Jadi guru mata pelajaran nanti akan membuat modul untuk dibagikan kepada siswa-siswa yang PJJ. Kalau untuk mata pelajaran, untuk kurikulum tidak ada berbedanya dari sekolah reguler biasa.
2: Iya, modul tadi yang dibagikan ke siswa di sekolah yang reguler sama dengan yang dibagikan ke sama yang
4: PJJ. Iya, karena itu nanti modulnya di-upload di LMS. Di ruang murid tadi. Itu modulnya yang bisa mengakses pakai internet, bisa langsung dibaca, di-download. Kalau yang memang kurang nanti bisa di-printkan dalam bentuk hard copy, didampingi, begitu.
2: Oke, oke. Ini kan pendataan atau pendaftaran sampai 25 Juli, Bu, ya. Oke. Sampai 25 Juli. Jika 25 Juli ini ternyata masih minim nih siswa yang daftar gitu atau yang didata, apa selanjutnya yang dilakukan pengelola PJJ?
4: Untuk sementara kita optimalkan dulu dari waktu ini sampai tanggal 25 Juli. Kalau misalnya minim atau apa, nanti kita akan siapkan strategi selanjutnya. Tetapi kita optimalkan saja dulu, bekerjasama dengan sekolah-sekolah mitra untuk mendata atau menjaring ATS-ATS yang ada di dashboard, mau dia terdata di ATS ataupun tidak terdata, dan sesuai dengan kriteria kita akan fasilitasi semua itu. Jadi kita untuk kedepannya kita masih belum ada rencana yang pasti, maksudnya yang pasti kita maksimalkan dulu karena belum sampai tanggal 25 dan kita berharap kuota yang diberikan oleh kementerian kita bisa sanggupi sampai tanggal 25. Kalau enggak mungkin kita ada perpanjangan, biasanya selalu ada perpanjangan dan ada kebijaksanaan. Ini tidak selalu kita ada dibatasi oleh oleh waktu atau lini masa yang misalnya sampai tanggal 25, tapi kan bisa ada kebijaksanaan untuk di situ. Pembelajarannya pun mulai sampai Agustus. Agustus baru mulai pembelajaran. Jadi di rentan waktu setelah pendaftaran tutup itu kan masih banyak waktu untuk kita membenahi semuanya. Jadi untuk ini kita optimalkan saja sampai tanggal 25. Kita semangat saja untuk turun bagi masyarakat, teman-teman atau masyarakat di luar sana yang mendengar, yang menyimak ini. Mohon bantuannya untuk menyebarluaskan ke temannya, ke keluarganya, ke semua orang, bahwa bagi yang kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa masuk ke sekolah reguler dan dia masuk dalam kriteria 16-18 tahun, punya ijazah SMP, ayo gabung sama kami di PJJ ini. Kami akan membantu, kami akan memfasilitasi, kami akan mendampingi dalam proses pembelajaran selama 3 tahun.
2: Baik. Sepengalaman Ibu melaksanakan PJJ waktu COVID dulu ya, yang menjadi tantangan apa dalam melaksanakan PJJ itu?
4: Tantangannya apa ya? Yang utama sih motivasi, keinginan. Keinginan anak-anak untuk belajar sama kan kalau di rumah itu pengaturan waktu itu tantangannya. Mungkin juga yang ini akses akses mungkin kurang perangkat internet.
2: Tantangan bagi guru apa?
4: Kalau guru
2: kan ini butuh waktu lebih ya, habis mengajar di sekolah, kemudian juga mungkin harus bertemu dengan siswa yang lainnya melalui gadget. Apa bagi guru tantangannya, Bu?
4: Ini tantangannya bukan tantangannya, tapi positif. Gimana kita membuat ini berhasil gitu tantangannya. Tantangannya gimana anak-anak yang ikut program pembelajaran jarak jauh ini mudah memahami. Itu tantangannya sebenarnya. Tantangan gimana materi yang kita sampaikan itu sampai ke dia. Itu tantangannya. Gimana itu aja sih sebenarnya kalau untuk kita guru, gimana dia berproses dalam pembelajaran lancar. Tantangannya itu.
2: Tentu mengantisipasi itu sudah disiapkan langkah-langkahnya dong ya, karena kan sudah punya pengalaman waktu COVID dulu. Langkah apa yang disiapkan Bu dalam mengatasi tantangan tadi itu?
4: Kan nanti pembuatan modul, pendampingan. Jadi kita juga makanya ada kunjungan rumah. Jadi kalau misalnya program PJJ ini harus walaupun tidak kunjungan rumah, kita harus berkomunikasi secara intensif supaya kita tahu gimana keluarganya, gimana daya dukungnya, gimana motivasinya. Jadi langkah-langkahnya selalu kita mendampingi, memang diarahkan untuk selalu ada pendampingan pada siswanya. Siswa nanti pada saat proses pembelajaran. Jadi walaupun dia siap PJJ tapi tetap harus dipantau. Dipantau sudah sampai mana tugasnya. Terus dikasih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi strateginya adalah pemantauan atau pendampingan secara berkala. Sama sebenarnya di reguler, cuma kita kan gak ketemu tiap hari. Biasa kita kalau misalnya PJJ itu kan pendampingannya secara telepon, WA dan sebagainya. Atau kita nanti ada juga kunjungan rumah berkala. Mungkin kalau bagi yang kategori 3, kategori 4 itu kunjungan rumahnya pasti. Ada mungkin 2 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali kita datangi.
2: Baik. Kita akan jeda dulu pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama di Halo Sulawesi Barat.

Arvin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan

0: Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mamuju pagi ini. Mamuju pagi.
2: Pendengar, kita teruskan untuk dialog interaktif kita di Halo Sulawesi Barat pagi ini. Bu Jamila, tadi juga sudah disampaikan ya, ini bahwa akan difasilitasi bagi siswa-siswa yang melaksanakan program PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Bentuk fasilitas yang disiapkan seperti apa, Bu? Karena mungkin ada siswa yang tidak punya gawai, ini seperti apa tindakannya, Bu Jamila?
3: Nah, untuk kalau misalnya itu kan berarti dia termasuk masuk di akses teknologinya yang kurang. Mm-hmm. Nanti kita akan cetakan modulnya, dicetakan modulnya dikasih, nanti dia ada, berarti kan kalau akses teknologinya ini nanti bahkan ada pendampingan yang intensif. Jadi didatangi siswanya, pendampingan secara langsung. Begitu kalau memang dia tidak, kalau misalnya dia punya waktu sekali ke sekolah untuk belajar juga bisa.
2: Pikirnya saya dibelikan HP, Bu. Itu kan lebih bagus tuh ya kayaknya ya. Tapi programnya dukungan dari pemerintah gimana terkait itu? Kalau belum ada kah atau seperti apa?
3: Ada insentif dari pemerintah untuk dana stimulasi, tetapi kan tidak banyak, dan peruntukan untuk beli perangkat kan tidak ada untuk di situ. Jadi kalau misalnya ini ya kita cetakan modulnya, jadi dia belajar berbasis modul dan nanti akan didampingi secara pendampingan yang secara berkala untuk anak-anak seperti itu.
2: Oh, jadi
3: yang dengan kondisi yang tidak punya akses teknologi yang baik.
2: Jadi dia tidak belajarnya melalui website, melalui langsung lewat modul dibaca
3: dibaca.
2: Oh, baik.
3: Nanti kan kita tetap juga nanti bisa dibantu untuk dibantu untuk mengupload tugasnya di website, karena kan memang pembelajaran juga harus ada di websitenya. Jadi pendampingan secara intensif, jadi masif gitu kita ke siswanya. Makanya kalau di asesmen itu kan ada lima hal yang di asesmen, dari motivasi dan komitmennya anak itu sendiri, riwayat pendidikannya, kesiapan belajar mandirinya, akses teknologi dan kondisi sosial ekonominya. Itu kan yang di asesmen, jadi kita bisa mengkategorikan anak itu dalam empat tadi.
2: Baik. Ini kan PJJ ini baru, Bu ya, baru di tahun pembelajaran ini, dan juga ini merupakan program dari kementerian ya, kementerian. Bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah penyelenggara atau yang ditunjuk itu dukungannya seperti apa, bisa disampaikan?
3: Kalau untuk pemerintah untuk pemerintah atau dinas terkait, dukungan sebagai fasilitator dan dukungan semua dia kasih dukungan kepada kita sebagai fasilitator, yang misalnya memfasilitasi kita ke lintas sektoral, memfasilitasi kita antar sekolah induk dengan mitra, dukungan misalnya dukungan akses juga, akses teknologi, dukungan misalnya dukungan yang sama yang dia berikan untuk sekolah reguler. Itu yang dukungannya, yang pasti yang terlihat sekarang dukungan sebagai fasilitator yang menghubungkan ini sekolah induk kami UPTD SMA 1 Mamuju dengan RRI, itu kan dukungan, salah satu bentuk dukungan dari dinas pendidikan kepada kami.
2: Baik. Kalau semacam pelatihan kepada

0: kepada orang tua, ini kan juga bisa mengurangi beban guru untuk ikut pembelajaran ataupun juga menggunakan teknologi. Apakah ada semacam itu nantinya? Guru-guru tuh memberikan sedikit treatment lah kepada orang tua cara penggunaan teknologi.
1: Ya, makanya pada saat asesmen itu kan harus didampingi orang-orang tuanya, kita tahu kondisinya. Jadi misalnya kayak gini, dia punya handphone, kan itu akses teknologi. Bisa nggak ngoperasikan? Kita tanya sama anaknya, tanya sama orang tuanya.
0: Oh.
1: Kayak misalnya nanti kalau dia siap PJJ, bisa dia mampu nggak mengatur waktu belajarnya?
0: Iya, itu kan
1: makanya ada asesmen langsung. Asesmen langsung. Makanya gini, kalau pendaftaran bisa pendaftaran secara online, bisa pendaftaran secara offline, kita bantu pendaftarannya. Setelah itu kita asesmen. Kita asesmen anaknya beserta orang tuanya. Jadi kan secara tidak langsung orang tuanya kita kasihkan sosialisasi ke orang tuanya, pembelajaran bahwa anaknya akan belajar melalui gadget misalnya, atau melalui handphone. Bisa enggak dibantu nanti? Tugas-tugasnya ada tugasnya secara mandiri gitu orang tuanya. Orang tuanya bisa membantu anaknya mengatur waktunya. Jadi secara tidak langsung juga orang tuanya kita beri pemahaman untuk itu. Kayak ada pertanyaan. Misalnya kalau misalnya ada tugas pada saat asesmen, salah satu pertanyaannya pada saat ada kendala pada saat pengerjaan tugasnya. Anaknya siap enggak cari bantuan atau tidak? Itu kan kita tanya. Misalnya anaknya siap bantuannya, pasti kita tanya dia mau mencari bantuan kepada siapa dulu. Ada yang beberapa kita sudah asesmen, dia bertanya sama guru. Ada yang menjawab dia minta bantuan sama orang tuanya dulu, orang terdekatnya dulu.
0: Itu pasti.
1: Iya. Jadi kita juga keri pemahaman sama orang tuanya bahwa tugas anaknya gak apa-apa dibantu.
0: Itu untuk memudahkan segala halnya.
1: Segalanya pendampingan. Jadi kalau misalnya kita belum sampai ke pendampingnya, setidaknya orang tuanya pasti mendampingi dulu anaknya.
0: Oke. Apakah sudah kelihatan ini Bu Jamila, antusiasme siswa-siswa yang putus sekolah? Apakah antusiasmenya terlihat bahwa mereka ingin melanjutkan sekolahnya, atau malah mungkin acu tak acu ini karena sudah asik cari duit?
1: Yang kami asesmen sudah sampai tahap asesmen itu ada 3 dan semua itu siap untuk PJJ. Antusiasmenya. Yang mendaftar online itu sekitar 17, itu juga pasti motivasinya saya rasa siap untuk PJJ. Jadi sudah mulai terlihat, mungkin karena ini program baru belum tersosialisasi secara menyeluruh, makanya belum terlalu terlihat. Tetapi dari sampai saat ini, kalau untuk antusias, insya Allah antusias.
0: Oke, baik. Target yang sudah ditetapkan sama sekolah penyelenggara SMA Negeri 1 Wamuju, targetnya seperti apa Ibu Jamila?
1: Kalau untuk siswa, kita target untuk pertama ini sekitar 70. Untuk sesulbar, 70 siswa. 70 itu dari sekolah mitra, 3 sekolah mitra dan 1 sekolah induk.
0: 70 se-Sulawesi Barat.
1: Se-Sulawesi Barat. Kemarin ada kita sempat diskusi, kenapa mesti dibatasi?
0: Iya.
1: Kenapa mesti dibatasi? Ada diskusi kenapa mesti dibatasi umur? Kita kan juga setiap program berjalan pasti pemerintah sudah punya pemikiran sendiri, punya ada regulasinya sendiri. Dibatasi karena ini juga baru, jadi dibatasi semuanya, mungkin juga kita supaya lebih optimal pembelajarannya. Kalau misalnya sudah berjalan lancar, lebih bagus dan sistematis sudah bagus, mudah-mudahan tahun depan bisa ditambah lagi. Jadi data untuk anak-anak yang putus sekolah akan lebih banyak yang tercover.
0: Karena memang program kita tahu sama-sama ya bahwa semua merasakan bahwa saat ini lagi efisiensi nih Bu, negara kita ya, jadi semuanya terbatas gitu Bu. Yang terakhir ini Bu, waktu kita terbatas, jadi mungkin apa yang menjadi pesan untuk anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah, kemudian ada program PJJ yang menjadi ikhtiar bentuk usaha dari pemerintah?
1: Buat semuanya, ini program lagu PJJ buat yang berusia 16-18 tahun atau punya keluarga yang berusia 16-18 tahun, ayo bergabung dengan kami di PJJ ini. Jika tidak, maksudnya dengan kriteria punya ijazah SMP sederajat, nanti bisa mendaftar melalui link kami dari tanggal 15 sampai 25 Juli. Apabila surat-suratnya tidak ada, bisa kami bantu untuk mendaftarnya, untuk melengkapinya. Dan jika tidak bisa mendaftar lewat link, datangi kami, Sekolah Induk UPTD SMA Negeri 1 Mamuju, atau ketiga sekolah mitra kami, SMA Negeri 2 Polewali, SMA Negeri 3 Majene, dan SMA 1 Tikek Raya. Dan ini sebenarnya kesempatan buat kita semua, bagi yang punya kondisi yang tidak bisa ke sekolah reguler, PJJ adalah solusi yang terbaik buat kita untuk mendapat pendidikan yang setara dengan teman-teman yang sekolah di reguler gitu,
0: Pak. Baik. Saya lupa tanya, Bu. Tadi Ibu sampaikan link-linknya yang bisa diakses lewat mana? Di mana?
1: Ada flyer yang kami kirim.
0: Lewat
1: ATT
0: media sosial.
1: Media
0: ya?
1: Sosial juga ada.
0: Oh.
1: Kalau misalnya terkendala, silakan datang ke empat sekolah tersebut.
0: Baik. Kita
1: bantu.
0: Baik, kita cukupkan Ibu Siti Jamila SPD. Terima kasih sudah hadir di Halo Sulawesi Barat pagi hari ini, dan semoga ini memberikan pemahaman bahwa tidak ada kata terlambat ya untuk melanjutkan pendidikan, dan PJJ atau pendidikan jarak jauh ini menjadi upaya dan juga bukti bahwa kesempatan belajar tetap terbuka bagi siapapun tanpa memandang jarak ataupun juga kendala yang dialami peserta didik atau siswa. Kita akhiri di Halo Sulawesi Barat hari ini. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: 91.9 FM dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar di mana pun Anda berada. Saya Indah
1: kali menyapa Anda dalam program acara Halo RRI.
0: Ya, di hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ya. Ini pertengahan bulan. Berarti sudah banyak kisah-kisah ataupun cerita-cerita kehidupan Anda ya, para pendengar dan pemirsa. Ada mungkin perjalanan hidupnya yang baik atau mungkin ada kendala-kendala juga. Boleh Anda sampaikan kepada kami keluhan, aduan, saran, masukannya terkait pelayanan jasa maupun pelayanan publik yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Di mana? Ya,
1: di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Aduannya ini bisa bermacam-macam ya.
0: Iya, betul.
1: Seperti misalnya air di sekitar wilayah rumah Anda nih tidak mengalir sudah beberapa hari, itu boleh disampaikan. Atau sampah yang menumpuk di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda juga boleh nanti disampaikan kepada kami.
0: Ya, atau yang minggu lalu juga, minggu sebelumnya pernah masuk juga terkait dengan langkanya bahan bakar minyak ya.
1: Dan juga gas LPG ya.
0: Iya, bisa disampaikan kepada kami juga. Dan nanti akan kami teruskan kepada pihak terkait yang bisa menjawab atau memberikan solusi dari kendala atau hambatan Anda. Dan pendengar untuk yang mau juga bergabung mengirimkan komentar ya, bisa mengikuti di live comment Facebook
1: dan juga YouTube-nya RRI Mamuju. Karena selain Anda bisa mendengarkan secara terestrial, juga bisa menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube-nya RRI Mamuju.
0: Baik, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat tadinya, kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kembali lagi bersama saya Indah
1: dan saya Duwita Ardiana, masih di program acara yang sama, Halo ya, RRI.
0: Di Halo RRI. Dan Duwita, ini kayak tadi tuh saya berangkat kantor, itu ramai banget jalanan ya?
1: Ya, karena hari ini kalau tidak salah nih MPLS untuk hari pertama ya.
0: Iya, jadi hari anak-anak pertama sekolah.
1: Anak-anak sekolah hari pertama lagi kembali masuk ke sekolah setelah hampir Dua minggu. Kurang lebih 2 minggu libur dan ini hari pertama sekolah. Jadi banyak juga orang tua yang diberikan kebebasan untuk WFA ya, untuk ya, bisa untuk mengantarkan anak-anaknya ya ke sekolah.
0: Iya, nah ngomong-ngomongin tahun ajaran baru, pastikan juga ada beberapa mungkin orang-orang yang, wah kalau tahun ajaran baru, sekolah baru, enaknya dapat beasiswa.
1: Wah, itu enak ya. Ya. Jadi gak pusing lagi mengenai biaya sekolahnya nih, seperti
0: nah,
1: apa gitu.
0: Nah, itu. Dan ini sudah ada berita yang sudah kita kutip nih, terkait dengan beasiswa ya, para pendengar. Ini dari Tribun Sulbar. 524 orang dapat beasiswa Pemprov Sulbar dan terbanyak jenjang sarjana S1 nih.
1: Wah, banyak ya ini angkanya ya, ada 524 ya orang.
0: Iya, betul banget. Nah, jadi Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat ini sudah merilis data hasil seleksi penerimaan beasiswa untuk tahun anggaran 2026 ini pada hari Jumat kemarin.
1: Jadi
0: ini
1: masih hangat nih.
0: Iya, masih baru
1: dirilis begitu ya.
0: Iya. Dan pengumuman ini ditetapkan juga di keputusan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka nomor 483 tahun 2026 yang tertanggal 10 Juli 2026 ya.
1: Oke, dan kalau kita melihat dari jumlah total 524 orang yang menerima beasiswa tersebut, rincian penerima perjenjangnya nih di diploma ada 10 orang. Sarjana atau S1 ini ada 413 orang, magister 81 orang, doktor 16 orang, dan profesi 4 orang.
0: Wah, lumayan banyak ya untuk sarjana ya. Jadi memang sepertinya karena sarjana ini kan jenjang pertama nih yang akan dilalui setelah fase SD, SMP, SMA ya. Jadi mungkin makanya kenapa dibukanya banyak banget ya.
1: Ya, lebih banyak begitu ya. Dan semoga ini juga menjadi kabar yang baik menuju besok di hari jadi Mamuju ya,
0: ya
1: yang ke-486 tahun.
0: Ya, dan semoga dengan adanya beasiswa ini juga bisa kualitas SDM dari Sulawesi Barat juga bisa kembali maju dan bertambah juga bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya ya.
1: Oke, kembali kami mengajak Anda yang mau berinteraksi apabila Anda memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat, boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp 0822 9609996.
0: Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau dia bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situ kita bisa belajar.

Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

0: Euforia dari Piala Dunia saat ini kan memang masih semarak ya, apalagi udah
1: semakin
0: terasa ya. Gitu ya. Apalagi udah mau menuju ke semifinal ya. Yang di hari Rabu nanti ini ada juga pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kalau nggak salah ya. Begitu ya,
1: benar.
0: Pak operator ya, Prancis melawan Spanyol
1: Spanyol yang nanti akan bisa kita dengarkan bersama ya di pukul 03 waktu Indonesia Tengah.
0: Iya. Nah, ngomongin masalah Piala Dunia, ini juga kemarin ada kegiatan nobar Piala Dunia di kantor gubernur nih.
1: Wah.
0: Dan ini katanya meriah banget di sana. Ya, acaranya karena ada juga bagi door prize-nya ya.
1: Wah, seru nih ya. Harusnya saya ke sana ya supaya dapat door prize. Mungkin salah satu pendengar atau pemirsa juga ada nih yang kemarin sempat
0: nonton
1: bareng langsung di kantor gubernur Sulawesi Barat dan juga merasakan euforianya begitu ya.
0: Betul banget. Karena memang kalau beda ya vibes-nya antara nonton sendiri, apalagi nonton bareng-bareng ya, rame itu pasti kan bertemu dengan fans-fans dari timnas-timnasnya juga ya.
1: Apalagi kemarin Argentina melawan siapa kemarin nih?
0: Swiss.
1: Oh, Swiss, ya. Benar.
0: Jadi nanti kita akan dengarkan bersama ya, kalau di RRI itu di 96 FM dan 100,2 FM di hari Rabu ya, tanggal 15 Juli.
1: Benar, dan di hari Kamisnya untuk fans Argentina nih nanti bisa juga dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 di pukul 3 waktu Indonesia Tengah antara Inggris melawan Argentina.
0: Wow, seru banget ini pasti ya.
1: Iya.
0: Udah makin kelihatan atau belum nih siapa yang akan unggul?
1: Kalau Indah nanti di Prancis melawan Spanyol mau dukung siapa nih?
0: Spanyol ya.
1: Kalau saya Prancis deh kayaknya karena Prancis ada bajunya
0: ya?
1: Gitu.
0: Oh iya, aku juga ada bajunya Spanyol.
1: Oke,
0: untuk para pendengar yang mungkin punya aduan, keluhan ataupun apresiasi ya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat boleh disampaikan ke kami. Dan semisalkan nanti Halo RRI sudah tidak live lagi, kendala ataupun aduan Anda masih bisa kami terima di chat WhatsApp ya.
1: Iya, dan jangan lupa juga bagi Anda nanti yang menyampaikannya melalui pesan WhatsApp, nanti bisa melengkapi dari data lengkap alamat Anda seperti kabupaten mana, kelurahan mana, dan juga desa mana, juga disertai oleh foto-foto pendukung atau video pendukung agar kami bisa lebih memudahkan saat menyampaikan kepada instansi-instansi terkait.
0: Ya, baik. Kalau gitu Halo RRI akan hadir besok lagi di hari Selasa pukul 10 hingga 11 di waktu yang sama ya, dan bersama kami juga, bersama saya Indah dan Duita ya. Jadi saat ini kami pamit dulu dari ruang dengar Anda, saya Indah
1: dan saya Duita.
0: Ya, pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengaruh Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Mamuju mempersembahkan ruang siar untuk kesetaraan, keadilan, dan saling menghargai untuk menghapus stigma yang ada. Inilah Dialog Pengarus Utamaan Gender, membahas peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga, pendidikan, dan pembangunan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika menemani Anda di siang hari ini dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender. Dan untuk hari ini pendengar, edisi Senin 6, tepatnya 13 Juli 2026. Saya tidak sendiri menemani kebersamaan Anda di pagi menjelang siang hari ini ada Muhammad Agus Syam selaku Duta Jenre Kabupaten Majene dan juga guru pendamping SD. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Kabar sehat ya?
2: Iya alhamdulillah sehat Kak.
1: Jauh-jauh datang dari Majene untuk berbagi inspirasi bersama kita pendengar Pro 1 RRI Mamuju. Nah ini menarik pembahasan kita, saya panggilnya Agus aja ya, pagi menjelang siang ini terkait dengan guru inspiratif, kelas inklusif, menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Dan juga pendengar kami sebentar membuka interaktif untuk Anda, nantinya bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kalau kita bicara terkait dengan kesetaraan gender, pendengar itu bukan hanya terkait dengan perempuan maupun juga laki-laki. Tapi ada peran di sini bagaimana setiap anak juga memiliki kesempatan untuk kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan juga meraih cita-citanya tanpa dibatasi oleh perlakuan yang berbeda. Nah, salah satunya adalah melalui sekolah, karena ini adalah tempat bagi anak untuk belajar dan juga bekerja sama dan tentunya juga saling menghormati. Karena di samping kita ada Agus selaku guru pendamping SD. Ini SD mana ini Agus?
2: SD Negeri 24 Inpres Batu Taku Kak. Jadi dia tempatnya di Kecamatan Tubuh Sendana.
1: Oh, Tubuh Sendana. Iya. Oke, Batu Taku apa tadi namanya?
2: Batu Taku Kak. SD Negeri 24 Batu Taku.
1: 24 Batu Taku ya. Betul. Oke, baik. Di Tubuh Sendana.
2: Iya, Kecamatan Tubuh Sendana.
1: Oke. Nah, pendengar juga sebentar nanti kami membuka interaktif dan kami ingatkan kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Anda bisa komen-komen di sana, dimasukkan di kolom komentar. Nah, sebagai guru pendamping nih Agus, terkait dengan kesetaraan gender, karena kalau kita bicara terkait dengan kesetaraan gender, apalagi kan duta genre juga ya, itu kan selalu dikaitkan dengan hal-hal misalnya mungkin orang dewasa dan sebagainya. Tapi kalau kita ke anak-anak-anak kayaknya memang harus ada pendekatan juga ya. Nah, ini sebagai guru pendamping bagi Agus, kesetaraan gender agar mudah dipahami bagi anak-anak sendiri, bagaimana versinya Agus?
2: Teman sahabat ya pendengar pada pagi menjelang siang ini, mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit sih Kak mengenai tentang apa sih itu kesetaraan gender tersendiri.
1: Yeah.
2: Mungkin ada juga anak-anak yang sedang menonton sekarang tapi dia nggak tahu apa sih itu kesetaraan gender. Jadi yang saya dapatkan bahwa kesetaraan gender adalah sebuah kesempatan baik itu dari laki-laki maupun perempuan tanpa dibedakan, selagi dia mau dan selagi dia memiliki keahlian dan selagi dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, dia mau melakukan langkah-langkah yang positif, dan disitulah yang namanya kesetaraan gender. Kita tidak membeda-bedakan antara gender laki-laki dan gender perempuan, tetapi dia hadir untuk keduanya. Jika dia bisa, kenapa tidak? Jika dia mau, kenapa tidak dilaksanakan gitu. Jadi teman-teman semuanya, melihat dari pertanyaan mengenai tentang gimana sih pendekatan seorang guru mengenai tentang kesetaraan gender. Nah tentunya kami seorang guru untuk mengenai tentang kesetaraan gender di sekolah itu, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kita anggap bahwa anak itu adalah, anak di sekolah itu adalah anak kandung kita.
1: Iya.
2: Karena betul kata orang bahwa orang tua kedua dari anak di sekolah itu adalah seorang guru. Jadi mungkin gurunya perlu melakukan pendekatan yang lebih emosional dari cara gurunya menyampaikan kata-kata, mulai dari belajar dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya memberikan kesempatan anak-anak untuk tumbuh, bukan menekan dia di sekolah, tetapi memberikan pendekatan dan pendekatan yang lebih nyaman, di mana anak itu mudah menganggap kita sebagai orang keduanya, ada ruang aman di sekolah, dan memberikan anak itu motivasi tentunya. Motivasi apa? Untuk mereka terus tumbuh dan berkreativitas. Nah, dan juga kita sebagai guru di sekolah itu tentunya tidak membeda-bedakan. Ada juga mungkin yang merasa bahwa contohnya anak kepala sekolah, tidak. Kami seorang guru di sekolah itu anak sama ratanya. Kita sayang bersama, anak itu kita didik secara bersama, dan tentunya memberikan pelayanan sebagai seorang guru yang tepat kepada anak-anaknya seperti okay. itu.
1: Jadi dianggapnya lingkungan yang benar, kita menganggap anak-anak didik kita ini justru sebagai anak kandung kita, betul. Dan juga bagaimana memberikan kesempatan yang sama, karena kan tidak bisa kita pungkiri ya, karena beberapa mungkin kejadian di luar sana Gus, bahwa ada biasanya guru-guru yang menjadikan misalnya ini anak favoritnya, kayaknya ini terus yang selalu ditampilkan, padahal itu dianggapnya bahwa ini bisa mematikan mental anak-anak juga ya, ketika betul, demikian seperti itu.
2: Betul Kak, karena saya juga pernah mendengarkan sebuah berita juga Kak, anak itu menjadi kena mental padahal dia mempunyai kreativitas yang tinggi, tetapi karena mungkin dalam kata lain ada ordal di luar sana, mungkin dia tidak diambil, jadinya dia kayak frustasi, sehingga sampai sekarang dia takut untuk mencoba lagi. Jadi makanya guru itu harus memberikan kesempatan yang sama tanpa perlu membeda-bedakan.
1: Oke, baik. Nah, itu menarik ya, memberikan kesempatan yang sama. Betul. Karena ada orang yang mentalnya kan beda-beda setiap anak ya. Betul, Kak. Ketika misalnya dia jatuh, kayaknya untuk bangkit kembali itu tidak mudah bagi dia ya.
2: Iya, apalagi kan dia kan masih anak-anak.
1: Iya, betul-betul.
2: Iya, kayak fisikisnya kayak apa ya, dia tuh kayak masih butuh dorongan.
1: Iya,
2: sehingga kalau dia di usianya udah dapat kayak keterpurukan, udah dapat kayak mentalnya udah dijatuhkan, bagaimana ke depannya? Dia pasti agak susah. Mungkin ada sebagian orang Kak.
1: Nah itu kan kalau kita misalnya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini di lingkungan dewasa, ketika misalnya pasangan menghargai pasangannya, ketika teman menghargai temannya, itu kan tidak lepas dari jauh dari tumbuh dari anak-anak yang mungkin sejak dini sudah diajarkan seperti itu ya. Mereka tumbuh mungkin di lingkungan yang mereka melihat bahwa ketika misalnya sesama pasangan dihargai, sesama teman dihargai. Nah ini kalau bagi Giago sendiri, nilai kesetaraan yang perlu sejak dini untuk diajarkan kepada anak-anak seperti apa bagi Agus?
2: Okay. Nah tentunya nilai kesetaraan yang perlu kita tekankan kepada anak-anak adalah bagaimana kita menghargai, bagaimana kita menerima, dan tentunya bagaimana kita memberikan nilai kepada anak-anak itu tentang cara berkomunikasi, cara berpakaian, karena cara berbicara, dan tentunya cara belajar sejak dini Kak. Karena menurut saya sendiri, penglihatan saya sendiri, melihat anak-anak sekarang itu, kalau orang dewasa sudah lakukan seperti itu, dia akan mencontoh seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana memberikan gambaran, kita visualkan kepada pikiran anak-anak itu bahwa oh ternyata berperilaku seperti ini, oh boleh kita lakukan. Karena kenapa? Anak-anak itu mudah sekali terpengaruh Kak, tentang apa yang dilakukan orang dewasa sekarang. Mungkin kita bisa lihat di berbagai berita, mungkin di daerah kita juga sudah banyak gitu perilaku yang dilakukan oleh dewasa yang tidak baik, bahkan mereka lakukan juga padahal dia masih anak-anak. Jadi nilai yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menanamkan nilai budaya, nilai pendidikan, nilai kalau dibilang di Mandar itu mapatabe, kita itu harus berikan kepada anak-anak. Saya lihat sendiri Kak, budaya tabe juga itu sudah mulai rapuh. Kenapa kita bisa angkat budaya tabe ini adalah bagian dari kesetaraan? Karena itu adalah hal kecil. Hal kecil yang seperti itu bisa kita kaitkan dengan kesetaraan itu. Karena jika hal yang kecil itu dia tidak dapatkan di anak-anaknya, dia akan malah terjadi diskriminasi nantinya. kayak bagaimana kita memberikan edukasi anak-anak, oh ternyata kita tidak boleh saling ejek-ejek antar teman kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan bahwasanya biasakan anak-anak juga di sekolah, Kak. Ih, saya punya banyak uang, kamu tidak punya banyak uang, yeah, gitu. Yeah. Ada juga anak-anak, ih, saya punya baju baru, padahal anak-anak yang lain mungkin ada yang kurang mampu juga belinya. Dan di situ hadirnya guru tentunya memberikan pemahaman kepada anak-anak supaya anak-anak tidak berpikiran seperti itu, tetapi anak-anak mempunyai pikiran yang sehat di mana mereka bisa saling menghargai di antara temannya.
1: Baik. Jadi dianggapnya anak yang dididik sejak dini dengan kesetaraan gender pikirannya bisa jauh lebih sehat ya.
2: Iya, Kak, betul. Iya. Karena kenapa jika anak-anak dididik mengenai tentang perbedaan, tentang kesetaraan, mereka akan tumbuh lebih produktif nantinya. Okay. Bahkan mereka akan bisa menjadi aset pemimpin nantinya. Hmm. Mungkin SMP, SMA, dia mungkin sudah bisa jadi leader nantinya. Hmm. Jika memang gurunya atau di SD-nya itu bisa dididik dengan baik seperti itu.
1: Oke, baik, ini menarik ya. Pendengar, kami juga masih membuka interaktif untuk Anda. Di siang hari ini bisa bergabung bersama kami. Ada Muhammad Agus Syam di sini, Duta Jenre Kabupaten Majene, dan juga guru pendamping SD. Bisa bergabung di 0822 9609 0996 atau di 4262324443. Nah, kalau dalam lingkungan kelas ini ya Gus, karena kan pasti mungkin di dalam beragam ya anak-anaknya, berbagai karakter, bahkan juga berbagai jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki. Nah, ini bagaimana caranya Agus memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mungkin berpendapat kah atau mungkin berpartisipasi kah? Seperti apa bagi Agus?
2: Oke. Okay. Nah, ini menarik pertanyaan nih, Kak, mengenai tentang gimana sih memberikan kesempatan. Karena ya memang di ruang kelas itu ya sikap, karakteristik anak-anak itu berbeda-beda. Ya mungkin ada yang pendiam, ada introvert, extrovert dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang aktif. Nah, untuk memberikan kesempatan yang sama, ya ini tentunya peran besar bagi guru. Karena bagaimanapun guru harus memberikan kesempatan yang sama lagi-lagi seperti itu. Yeah. Nah, jadi untuk memberikan kesempatan yang sama adalah bagaimana kita hadir sebagai guru di situ. Memberikan anak-anak pelayanan yang baik, memberikan contohnya anak-anak, anak ini sukanya di contohnya nyanyi, kita memberikan kesempatan anak untuk nyanyi. Ada juga anak-anak contohnya laki-laki yang suka olahraga, kita juga kasih hobinya dengan olahraga. Tentunya dengan apa? Kita harus memberikan nasihat, pendidikan, baiknya seperti ini. Kalau di olahraga, kamu seharusnya banyak latihan seperti ini. Dan juga, Kak, sedikit ada cerita. Sesuai mungkin di media sosial sudah banyak yang lihat bahwa ada anak-anak di sekolah itu dia mau ikut lomba, tetapi dia terhalangi dengan orang tuanya. Nah, perannya guru di situ kayak memberikan bagaimana orang tuanya ini setuju bahwa anaknya ini memang dia pakai hijab, tetapi orang tuanya melarang bahwa kalau dia lomba lari, masa dia pakai hijab besar, masa dia pakai ini pasti kan nggak cocok. Biasanya kan lomba lari itu kayak identik dengan baju ketat dan sebagainya. Nah, tetapi peran saya sebagai seorang guru pada saat itu mengambil langkah yang positif. Saya melakukan komunikasi bersama pihak terkait. Apakah boleh? Karena anak ini sangat hobi dengan lomba lari seperti itu. Nah, akhirnya semenjak itu orang tuanya, saya juga lakukan komunikasi kepada orang tua itu. Nggak apa-apa, Ibu, pakai ini aja. Meskipun anak ini mau lomba lari, nggak apa-apa. Karena ini adalah hobinya dia. Nah, bagaimana dengan outfitnya? Nggak apa-apa, Bu, pakai itu aja. Karena ini adalah hobinya, gitu. Karena jangan sampai...
1: Kan tidak ada...
2: Larangan.
1: Syarat juga ya
2: betul,
1: untuk...
2: Betul, Kak. Jangan sampai dengan ketidakikutnya anak ini dalam lomba itu, dia akan mematahkan semangatnya. Karena demikian pula ada juga orang tua berpikir anak saya tidak bakalan saya jadikan atletik nantinya. Iya, itu nggak apa-apa, karena sejak dini itu anak itu dilatih untuk bagaimana otaknya bisa lebih cair. Meskipun cita-citanya itu bisa berganti nantinya, itu nggak apa-apa, tetapi ini adalah stimulus anak-anak untuk mencari bakatnya di situ. Jadi itu sih, Kak, yang kami lakukan. Jika ada sesuatu kita berikan kesempatan, jika ada kendala kita bantu untuk mengkomunikasikan.
1: Kayaknya itu stigma di masyarakat juga ya, karena
2: betul
1: karena biasanya dianggapnya juga kalau di sekolah itu ada pelajaran-pelajaran tertentu yang biasa mengkotak-kotakan gender, misalnya olahraga kayaknya cocoknya sama laki-laki, seni-seni itu cocoknya sama perempuan. Kalau laki-laki main seni kayaknya dianggapnya kurang kecocokan seperti itu. Nah, ini yang kadangkala biasanya mematahkan semangat anak-anak, apalagi misalnya mereka punya bakat di sana seperti itu.
2: Karena mungkin ya paradigma masyarakat atau orang tua di luar sana bahwa laki-laki itu contohnya harus kuat,
1: nggak
2: boleh cengeng dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu.
1: Iya, tidak seperti itu.
2: Laki-laki boleh cengeng, laki-laki boleh nangis, perempuan seperti itu pula. Karena kalau kita kasih bahwa moto bahwa anak-anak itu tidak menangis, bahwa anak ini tuh harus kuat. Bagaimana kalau dia sakit? Apakah perempuan juga tidak bisa kuat? Nah, disitulah hadirnya kami. Bagaimana memberikan kesempatan yang sama? Kami juga pernah memberikan ini apa? Bahwa anak-anak itu, laki-laki itu kan biasanya di daerah kita atau di daerah-daerah pedesaan, bahwa biasanya yang mencuci piring itu kayak langkah-langkah kecil adalah cuma perempuan.
1: Iya, gitu. Kayaknya kalau laki-laki diejekin atau apa
2: Iya benar, Kak. Ternyata enggak. Kita berikan juga bahwa ya laki-laki juga bisa. Kalau semisal ibu kamu sakit, siapa yang mau membantu? Nah, itu biasa kayak sharing-sharing kepada anak-anak mungkin di awal-awal pembelajaran atau di akhir-akhir kita kasih pesan gitu.
1: Iya, baik. Itu sebenarnya menarik ya, karena kan kita berada pada lingkungan yang kayaknya mungkin kalau di kita paling dekat Sulbar ya. Kayaknya memang kalau laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan dianggapnya kayaknya rendah seperti itu ya. Padahal sebenarnya mengajarkan sejak dini itu sangat baik, karena ketika kita misalnya mungkin paling dekat saja, ketika misalnya setelah berumah tangga punya pasangan yang mandiri itu kayaknya turut membantu perempuan juga, apalagi mungkin perempuannya sambil bekerja seperti itu ya.
2: Iya,
1: karena dianggapnya bahwa mereka sejak kecil ini sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, Agus ya. Nah, ini kalau masih terkait dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan juga mungkin kesempatan berkarya dan juga belajar di sekolah, karena ada beberapa, karena sebelum menjadi guru kan Agus pernah menjadi siswa juga kan, pernah merasakan bahwa ada di masa-masa kita mungkin kayaknya ada beberapa orang yang punya bakat tertentu, punya talenta tertentu, tapi kesempatan kadang itu gak ada, karena ada biasa misalnya sekolah menunjuk beberapa orang yang mungkin dianggapnya lebih menonjol, padahal ada anak-anak yang tidak menonjol kayaknya punya kesempatan yang sama seperti itu. Apakah misalnya barangkali ada siswa yang mendengarkan di sini juga pada perbincangan kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita bisa menawarkan diri kepada guru atau seperti apa ketika misalnya kesempatan itu tidak ada tapi kita sepertinya merasa punya bakat untuk bergabung di sana?
2: Luar biasa pertanyaannya. Mungkin itu, mungkin banyak juga siswa yang menanyakan seperti itu. Bagaimana sih kita bisa punya kesempatan padahal saya lebih bisa daripada dia?
1: Nah,
2: itu mungkin pertanyaan dari teman-teman ya, dari anak-anak SD, SMP dan sebagainya. Nah, melihat dari hal tersebut, contohnya saya sebagai siswa, jadi yang harus dilakukan adalah kita harus menonjolkan. Ada juga yang mungkin bertanya, saya sudah menonjolkan, tapi saya tidak dipanggil, tidak diberi kesempatan. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus komunikasikan. Kita harus datang ke guru itu, Pak, Bu, saya juga bisa begini. Nah, mungkin ada juga yang agak malu. Nah, agak malu untuk berbicara langsung karena mungkin dia bilang, saya malu bilang ke guru saya karena mungkin dia tidak percaya dengan saya. Jadi lagi-lagi buktikan, komunikasikan. Kalau tidak, bicarakan dengan wali kelasnya seperti itu sih, Kak.
1: Oke, baik. Jadi kita bisa menawarkan ya.
2: Iya, menawarkan.
1: Kalau bisa diberikan bukti-bukti yang ada, Bu, nilai saya ini kayaknya lebih bagus daripada dia itu, kenapa tidak ya?
2: Betul sih, Kak, tapi menurut saya itu jika gurunya dan sekolahnya itu sehat, maka tidak akan terjadi seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Dia bakalan melihat siapa-siapa yang betul dan siapa-siapa yang bisa, dan potensi itu bisa dikembangkan dan diikutkan.
1: Iya, walaupun misalnya mungkin anak-anaknya ini menutup diri, tapi kalau ada bakat di sana, kenapa tidak?
2: Kenapa tidak kita ambil? Iya,
1: karena kadang-kala itu anak-anak memang perlu didorong sebenarnya.
2: Iya, betul, didorong. Didorong pun itu
1: kayaknya harus didampingi lagi.
2: Ya namanya juga anak-anak.
1: Iya, namanya juga anak-anak ya. Mereka punya potensi tapi kayaknya maju mundur ya, untuk melakukan itu ya. Tapi kalau kita sudah nge-push, mendorong mereka, kayaknya mereka punya ini kesempatan yang luar biasa ya,
2: nih. Dia akan lebih terbiasa lagi.
1: Iya, iya, betul.
2: Jadi nantinya jika dia udah tumbuh dewasa, udah tumbuh remaja, nah, dia akan menjadi mungkin masa depan lah di daerah itu.
1: Kalau di sekarang itu kayaknya sekarang sekolah lebih menyenangkan ya, karena dari hal-hal seperti itu kita sudah mulai diperhatikan ya. Yeah, berbeda betul, memang mungkin di zaman-zaman yang seperti kita dulu yang kayaknya hal-hal ini dianggapnya tabu. Tapi sekarang kan sudah mulai-mulai diperbincangkan, mulai-mulai diperhatikan. Yeah, jadi saya rasa mengapa anak-anak sekarang ketika misalnya tidak ada kesempatan untuk berlaga di sekolah, mereka justru mengambil kesempatan di luar ya.
2: Iya, benar sekali Kak, karena mungkin saya sendiri pernah mengalami itu Kak. Di masa-masa SD saya.
1: Seperti apa itu?
2: Ya, sepertinya di masa SD, kan saya lebih aktif ikut-ikut kegiatan. Bahkan saya ikut kegiatan-kegiatan luar Kak. Seperti lomba-lomba, kan biasanya di situ mungkin saya udah tumbuh di masa itu, udah digitalisasi, udah lumayan sudah mulai canggih. Di situ saya sering ikut-ikut lomba dari luar sekolah, kayak pidato seperti itu, lomba-lomba cerpen, lomba-lomba azan, ya anak-anak seperti itu kadang-kadang.
1: Betul. Nah,
2: karena kenapa? Kalau kita lihat zaman sekarang, itu bahkan lebih banyak lagi Kak, itu kegiatan di luar sekolah. Nah, menurut saya, kalau kita sebagai seorang guru dan pihak sekolah di situ, bagaimana kita memfasilitasi anak-anak itu? Membawa nama sekolah dan memberikan kesempatan selagi itu masih bisa.
1: Iya betul ya, karena kan kalau di support seperti itu kayaknya anak-anak lebih semangat lagi.
2: Iya betul Kak, lebih semangat lagi.
1: Baik.
2: Dan bahkan dia kan menjadi motivasi bagi teman-teman lainnya.
1: Iya betul. Jadi kadangkala kalau kita di support kayaknya semangatnya bertambah, rasa ingin menangnya kayaknya jauh lebih semangat.
2: Iya betul Kak.
1: Karena terbayang-bayang akan itu.
2: Iya benar.
1: Baik, kita break sejenak dulu Agus ya, nanti kita akan kembali lagi. Pendengar tetaplah bersama kami dalam Dialog Interaktif Pengaruh Setamaan Gender.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Pendengar masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif pengurus utamaan gender, guru inspiratif, kelas inklusif, menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Masih bersama Muhammad Agus Syam selaku Duta Gender Kabupaten Majene dan juga guru pendamping. Ini pembahasan kita ini sangat relevan sekali ya, karena kan Agus pernah jadi Duta di Gender dan juga sekarang sebagai guru pendamping. Nah ini kalau kita berbicara terkait tadi, kalau sudah didengarkan di LM-nya bersama bahwa ini kayaknya banyak kejadian di zaman sekarang ya, anak-anak yang mungkin saya merasa kayaknya kalau misalnya ikut les yang banyak kurang suka atau mungkin punya minat yang lain tapi orang tuanya mau men-settingnya anaknya menjadi apa. Nah itu kan banyak kejadian seperti itu. Namun kalau dari sisi orang tua kita kadang-kala itu dilematis juga Gus, karena dianggapnya bahwa anak-anak kan belum tahu mereka masa depan itu tuh seperti apa. Ya. Jadi sebagai orang tua inilah cara kita menghantarkan mereka, mengajarkan kita bahwa ini yang akan kamu hadapi di masa depan. Tapi kan anak-anak juga merasa bahwa keegoisan orang tua bisa menutup cita-cita mereka. Nah ya, kalau dari Agus sendiri seperti apa itu?
1: Iya, melihat dari pernyataan kakak mengenai paradigma ya. Mm-mm. Nah, di zaman sekarang itu mungkin orang tua banyak menyuruh atau sudah memprediksi anak saya nantinya contohnya mau jadi dokter, contohnya anak saya yang laki-laki ini harus jadi polisi. Nah padahal anak itu tidak loyal di cita-cita itu, karena mungkin anak itu masih mencari jati dirinya di situ kan. Jadi melihat dari hal tersebut, sebenarnya menurut saya memang orang tua harus hadir dalam menggapai cita anak-anaknya. Nah, tetapi kita tidak boleh menekankan bahwa anak kita harus berada di situ. Yeah. Anak kita harus jadi seperti ini, anak kita harus bisa jadi itu. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah ikut dan mencari jati diri anak kita itu. Kita tidak boleh menentukan anak kita mau jadi apa, tetapi kita bisa menemani dan mendukung anak kita mau jadi apa, lewat apa, kita dukung terus. Contohnya, kalau dia ikut les, kita temani dia, kita dampingi dia. Kalau dia mau main bola, ya sama halnya, kita dampingi dia dan ikuti dia.
0: Okay.
1: Seperti itu sih, Kak.
0: Tapi kita tidak bisa, misalnya dalam artian kita memaksakan dia untuk menjadi dokter,
1: jangan,
0: seperti itu
1: kan.
0: Ya.
1: Tidak boleh, Kak. Okay. Karena kalau kita paksakan, ya mungkin di luar sana ada juga yang dipaksakan, tetapi jadi juga. Tetapi berbicara mengenai mental healthy atau bagaimana anak itu bisa tumbuh dengan kenyamanan, anak tumbuh dengan tidak ada beban. Nah, seperti itu sih Kak, kalau kita ditekan mulai dari anak.
0: Oke, baik. Jadi sebagai orang tua yang baik, membantu mencari potensi ketika sudah digapai ya, caranya kita untuk mengantarkan mereka ya.
1: Bagaimana kita lebih mendorong anak itu tumbuh di bidangnya.
0: Iya, karena kadang-kadang itu biasa orang tua bingung juga, karena kan anak-anak kadang-kadang plin-plan juga ya. Kayaknya plan-plan. Hari ini mau jadi dokter, besoknya mau jadi polisi.
1: Iya, benar Kak. Makanya di situ orang tua bagaimana dia melihat jati diri anak itu. Seperti itu sih Kak.
0: Bakatnya di mana itu yang dibantu untuk didorong ya. Seperti itu menarik. Pendengar, kami juga membuka interaktif untuk Anda, bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah ini kalau kita berbicara ini terkait dengan pembahasan kita, tema kita guru inspiratif kelas inklusif. Nah kelas inklusif karena di setiap kelas itu macam-macam siswa beragam, ada siswa yang mungkin nanggapnya cepat, ada yang lambat dan sebagainya. Bagaimana kita menghadirkan di sana kelas inklusif ini bagi Agus sendiri?
1: Oke, menarik nih tentang kelas inklusif. Jadi saya juga pernah ikut dalam kegiatan mengenai tentang kesetaraan gender dan di situ membahas mengenai tentang bagaimana sih kita sebagai generasi muda, ya tentunya yang hadir di sini juga. Apalagi kalau ada guru yang mendengarkan, bagaimana sih kita mencari atau membuat bahwa kelas itu bisa jadi inklusif. Nah, karena mungkin ya betul yang dikatakan kakak tadi, mungkin ada anak-anak yang kurang cepat mendapatkan ilmunya. Mungkin ada juga anak yang dalam kata hal lain, anak berkebutuhan khusus yang masih sekolah di persekolahan yang negeri seperti itu. Nah, jadi untuk menghadirkan kelas inklusif itu adalah bagaimana seorang guru, nah lagi-lagi guru Kak, bagaimana guru itu bisa belajar, bagaimana guru itu bisa melihat, membaca bahwa anak ini ya dia kurang cepat menangkap ilmu, anak ini cepat menangkap ilmu. Jadi kalau saya Kak, karena saya sering mengajar di kelas rendah, itu di kelas 1, di kelas tinggi itu di kelas 4. Jadi yang saya lakukan adalah memberikan pelajaran yang mengulang.
0: Seperti apa itu?
1: Ya, pembelajaran mengulang itu bagaimana jika anak itu belum paham, sedangkan anak ini sudah paham.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kita memberikan pembelajaran yang khusus kepada anak itu. Karena kalau kita lihat sekarang dan kemarin itu adalah perbedaan kurikulum yang berbeda. Kita sebagai seorang guru ditekankan untuk bagaimana pembelajaran itu terus berlanjut.
0: Iya, betul.
1: Tanpa tertinggal dengan KTP, tanpa kurikulum yang kemarin gitu. Jadi saya memberikan pembelajaran khusus kepada anak yang kurang mampu menangkap pikiran itu, mungkin pembelajaran tambahan dan pemberian pembelajaran mendalam kepada anak itu. Dan juga tentunya saya kalau di sekolah itu Kak, kalau ada anak contohnya di kelas 1, 2, 3 yang kurang mampu membaca dan ada juga yang di kelas itu bisa membaca. Nah, yang tidak tahu membaca itu kita lakukan kolaborasi di antara orang tuanya Kak.
0: Yeah,
1: jadi kita lakukan seperti itu. Nah, melihat inklusivitas di kelas itu sangat tinggi karena perbedaan yang seperti itu contohnya tadi, itu bisa memberikan dampak Kak. Karena kenapa? Semenjak saya lakukan seperti itu, alhamdulillah pembelajaran tidak tertinggal, anak bisa mencari dan pas ujian mereka semua bisa seperti itu.
0: Oke, baik ya, itu menarik ya. Karena kadang-kala itu selain daripada lambat menangkap, ada juga tipe-tipe anak yang mungkin kayaknya malu untuk bertanya.
1: Iya, benar. Nah,
0: akhirnya kan kalau misalnya di kelas itu tidak ada ruang aman atau nyaman kita bertanya kayaknya diledekin dan sebagainya, iya, dianggapnya paling nggak mampu, itu kayaknya akan apa ya, akan bagi mimpi buruk bagi si anak ini. Oke, makanya itu peran guru ya penting di sana ya.
1: Iya, betul Kak. Karena ya betul yang dikatakan Kakak, mungkin ada juga yang dia mau bertanya karena dia tahu tapi dia malu.
0: Iya, malu. Nah, seperti itu.
1: Jadi ya seperti itu, banyak yang mungkin guru-guru di luar sana mendapatkan anak seperti itu. Jadi sebagai seorang guru, saya pernah lakukan adalah pendekatan Kak. Makanya seorang guru itu harus mampu membaca karakteristik. Ya. Itu sih yang paling utama. Jika guru tidak mampu membaca karakteristik siswanya, maka apa yang akan terjadi? Akan terjadi diskriminasi, akan terjadi ruang inklusivitas yang kurang sehat di situ. Karena jika itu terjadi, maka guru tidak akan mampu membedakan bahwa anak ini ternyata sudah mampu di sini. Kenapa kita lakukan lagi pembelajaran berulang kepadanya? Nah, anak itu kurang mampu di sini, tapi pembelajarannya terus dilanjut.
0: Nah,
1: sehingga dia tertinggal, dia langsung dikasih pembelajaran yang tinggi, sedangkan dasarnya dia belum tahu.
0: Okay,
1: seperti itu sih.
0: Berarti ini juga sebenarnya catatan juga bagi para pemimpin-pemimpin di sekolah ya.
1: Iya,
0: untuk
1: benar.
0: Tentunya bisa mengevaluasi guru-gurunya yang melakukan hal demikian seperti itu ya.
1: Iya Kak, mungkin kalau di sekolah itu mungkin sudah sering terjadi Kak, kayak evaluasi setiap semester, apa sih yang kendala yang terjadi, mungkin sebelum pemberian rapor, bagaimana sih nilai anak. Karena di sekolah saya tersendiri Kak, itu kita diberikan sebagai kesempatan satu guru itu setiap semester itu dilakukan sosialisasi bagaimana perkembangan anak didiknya.
0: Nah,
1: apakah ada perubahan? Apa yang terjadi? Apa keluh kesahnya? Nah, kita dirembuk di situ, jika semuanya terembuk, oh di kelas ini terjadi seperti ini, kurang seperti ini, ada 15 orang yang kurang membaca. Nah, disitulah ruang kepala sekolah untuk bagaimana mampu mengatasi masalah itu. Disitulah kami bilang kita lakukan kolaborasi kepada orang tuanya, kita juga lakukan pembelajaran yang lebih menarik. Ya, disitulah tugas pemimpin.
0: Oke, itu menarik ya. Berarti dengan adanya seperti itu, misalnya ada anak lambat berhitung, lambat membaca, ini meminimalkan anak-anak tinggal kelas seperti itu ya?
1: Iya Kak.
0: Karena kan zaman dulu tuh kayak digampangin aja orang tinggal kelas, asal gak bisa baca, tinggalin kelas aja, nanti biarin dia di kelas satu terus ya. Itu seperti itu ya?
1: Iya seperti itu Kak. Tapi sekarang mungkin ada juga sekolah yang kalau saya sebagai seorang guru, itu kalau dia tidak tahu membaca, mungkin ada di kelas tinggi, dia tetap dinaikin kelas. Itu yang saya tidak setuju. Karena kenapa? Kalau dia dinaikin terus seperti itu, malah-malah dia pas SMA, pas dia sudah kuliah atau cari kerja, dia tidak tahu membaca. Nah, apa artinya? Apa artinya dia sekolah? Karena dia mungkin tidak diterima kerja kalau dia tidak bisa seperti itu. Jadi, ya itulah harapan kami sebagai seorang guru, bagaimana dia kalau sebelum masuk di jenjang yang lebih dewasa, kita sudah tanamkan dan dia sudah tahu sejak dini.
0: Tapi dengan evaluasi itu justru ini menjadi catatan orang tuanya bahwa melihat bahwa anak saya ini kayaknya lambat dibandingkan teman-temannya.
1: Iya, betul, Kak. Jadi kita tahu bahwa anak si ini kurangnya di sini.
0: Iya, jadi mungkin bisa ditambahkan les tambahan di luar sana atau benar, seperti apa. Atau mungkin ibunya sendiri yang mengajarkan. Barangkali kalau ibunya yang mengajarkan kayaknya lebih cepat ya.
1: Betul, Kak.
0: Dengan didikan yang di rumah seperti itu ya. Betul. Oke, nah ini... kalau kita berbicara terkait dengan media sosial, kayaknya itu anak-anak sekarang mau kita larang atau bagaimana, mereka itu selalu berdampingan dengan media sosial ya. Tapi kadangkala di medsos itu banyak hal-hal yang tidak bisa kita filter. Ya, sedangkan anak-anak itu adalah paling cepat menangkap, paling cepat untuk meniru seperti itu ya. Peniru ulung lah kita bilangnya. Nah, bagaimana agar mereka ini, kalau bagi guru sendiri perannya seperti apa menghindari perilaku, karena biasanya mungkin melihat orang dirundungkah, dibully di medsos, akhirnya bisa dilakukan di sekolah juga, itu memungkinkan juga ya?
1: Ya, memungkinkan sekali, Kak, karena melihat sekarang mungkin anak-anak kalau udah kelas 1 SD bahkan TK dia sudah mulai memakai media sosial.
0: Iya, iya, betul.
1: Bahkan mengikuti-ikuti kayak TikTok joget-joget di luar sana, bahkan hal-hal yang negatif yang dipertontonkan di media sosial, bahkan dia lakukan juga, Kak. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru adalah bagaimana kita memberikan pemahaman lagi-lagi kepada anak-anak, membatasi anak-anak. Karena ya sekarang Kemendikbudsaintek atau Kemendikbud pendidikan itu sudah membatasi anak-anak untuk penggunaan sosial. Tetapi melihat hal itu, Kak, ya kemudian pengawasan lagi orang tua, ya rugilah kita punya aturan. Jika ya tidak ada kolaborasi atau bantuan dari lingkungan sekitarnya.

0: Betul-betul. Di rumah mereka tidak pernah mendengarkan, di sekolah nggak pernah mendengarkan, tapi di medsos iya, mereka benar, bisa kan? Mendengarkan ya.
1: Iya, makanya kadangkala kalau saya di sekolah itu kadangkala kaget tuh.
0: Iya, benar.
1: Anak-anak ini dapat dari mana? Nah, kalimat-kalimat
0: betul.
1: Seperti yang aneh-aneh ya.
0: Betul-betul.
1: Seharusnya di usianya tidak boleh dikeluarkan,
0: iya.
1: Malah dia keluarkan.
0: Bahkan
1: sejak
0: mereka itu nggak paham sebenarnya arti yang
1: betul.
0: Dia ucapkan ya. Iya, iya.
1: Itulah yang bisa menstimulun otak anak-anak itu, bahkan dia akan terbawa di kemudian hari.
0: Iya, iya, betul. Karena kan jangan anak SD, anak TK saja kita biasanya kaget juga. Mereka belajarnya betul, dari mana sih? Kayaknya dari tontonan yang mereka lihat ya. Makanya pengawasan orang tua. Tapi kalau di sekolahnya boleh bawa HP nggak ya?
1: Kalau di sekolah itu dibatasi kan?
0: Dibatasi ya.
1: Dibatasi. Boleh kalau udah kelas tinggi, kelas rendah enggak. Tapi itu pun kalau di kelas tinggi itu harus ada pengawasan dan ada pelajaran tertentu.
0: Iya. Berarti untuk lagi-lagi untuk gunanya belajar.
1: Iya, gunanya belajar.
0: Untuk
1: tapi
0: bersantai.
1: Mungkin untuk di setiap sekolah sekarang kak itu mungkin udah dibatasi banget karena kenapa di sekolah itu udah dapat ini kak apa pembelajaran edukasi. Jadi di setiap sekolah udah dikasih semacam televisi besar
0: itu. Oh, ya monitor
1: jadi,
0: juga ya.
1: Monitor jadi pembelajarannya sudah
0: kayaknya lebih bagus di situ ya, digabungkan di sana ya. Karena kalau mereka pegang masing-masing kayaknya bisa disalahgunakan.
1: Iya, kita enggak tahu mereka buka apa gitu, apakah dia main game dan sebagainya.
0: Kayaknya ini menjadi tantangan guru zaman sekarang ya, karena kan dulu-dulu itu kita mana bisa bawa HP ke sekolah. bukan dibatasi, justru dilarang, dianggapnya barang terlarang lah kalau kita di sekolah. Kalau sekarang kan ini kayaknya menjadi tantangan bagi guru juga ya. Apakah anak-anak ada yang ketika belajar mereka sambil main handphone atau seperti apa?
1: Ada kak, bahkan dia sembunyi di kolom meja.
0: Iya,
1: saking candunya dia main game seperti itu. Nah disitulah makanya sebagai seorang guru itu tantangannya besar sekali. Apa yang kita berikan pelajaran pas datang sekolah malah pembelajaran lain yang datang. Maksudnya pengaruh media sosial ini berdampak sekali kepada anak-anak.
0: Iya, betul. Jadi selain daripada guru sebenarnya ini peran orang tua juga ya. Kayaknya kalau misalnya anaknya ini mau dijaga harus diperhatikan juga. Bahkan kalau bisa diperiksa sih HP-nya ya. Kita tidak tahu apa yang mereka tonton dan juga
1: diperiksa sih kak. Lagi-lagi pengawasan dan kita harus perhatikan. Ada juga anak-anak sekarang udah pintar sekali kak karena
0: biasanya
1: mungkin dia sembunyikan sesuatu yang di dalam HP-nya. Itu juga harus kita periksa.
0: Kayaknya kadang anak-anak lebih jago, gen alpha ini lebih jago daripada orang tuanya ya. Ya itu yang harus menjadi tantangan. Nah kalau bagi Agus selaku Duta Jendra dan juga guru, apa yang mungkin bisa dibagi kepada masyarakat atau orang tua agar tentunya menciptakan lingkungan aman, nyaman. Karena kan tidak di sekolah, di rumah juga kalau anak-anak tidak ada ruang nyaman, anak-anak sulit tumbuh dan juga berkembang. Atau mungkin juga di lingkungan masyarakat ya, ketika misalnya anak berlingkup sosial, ketika itu tidak ada, anak-anak bisa tidak bebas untuk bertumbuh. Bagi Agus sendiri bagaimana?
1: Pesan saya ya kepada seluruh guru-guru ya, lebih khususnya, dan kepada seluruh masyarakat dan orang tua, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, yang kita lakukan adalah untuk menjaga kesetaraan gender dan tidak terjadinya penyalahgunaan media sosial. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memberikan pengawasan, memberikan pelajaran, dan memberikan arahan bahwasanya sesuatu yang dilakukan itu memang baik dilaksanakan. Sesuatu yang tidak baik itu jangan dilaksanakan. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak bahwasanya kita tidak boleh seperti itu. Anak-anak tidak boleh melakukan hal-hal yang mungkin merusak dirinya sejak dini, sehingga masa dewasanya tidak tercipta masa depan yang lebih cerah. Dan yang perlu ditegaskan di sini adalah bagaimana orang tua, guru, dan masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di situ mampu bekerja sama dengan baik, nantinya memberikan pemahaman, dan masyarakat juga harus paham, guru pun harus paham. Karena kenapa? Jika mereka tidak paham, maka akan berdampak kepada anak-anaknya. Jadi perlu juga pembelajaran kepada orang tua, gurunya. Dia harus juga tahu semuanya. Karena kenapa? Dari situ anak-anak mencontoh. Dari orang dewasa lah dia lihat, dari penglihatannya dia bisa melakukan hal-hal

0: yang di luar nalar. Yeah. Hal-hal negatif jika dia lihat sejak dini, maka dia akan lakukan di kemudian hari.
1: Yeah.
0: Jika kita diberikan lingkungan yang sehat, edukasi yang sehat, maka dia akan melakukan hal-hal yang sehat pula.
1: Iya, betul, betul, betul. Ketika kita terpilih menjadi guru, menjadi orang tua, iya, dan betul, juga betul, menjadi orang dewasa, maka tentunya kita harus memperbaiki perilaku kita, ya.
0: Iya,
1: karena
0: benar,
1: secara tidak langsung anak-anak di sekitar kita meniru apa yang, iya, kita, betul, lakukan kepada mereka. Ini menarik pembahasan kita, Gus, guru inspiratif, kelas inklusi, menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Mungkin sebagai closing statement yang disampaikan, Agus, silakan.
0: Oke, sebagai closing statement pada kesempatan ini, jadilah pendidik yang baik, jangan cuma di sekitar Anda, tetapi di luar lingkungan juga. Jangan jadi seseorang yang mampu berdiri sendiri, tetapi mampulah jadi penegak, mampulah jadi pengedukasi, mampulah jadi pendidik yang baik. Karena sejatinya guru yang baik adalah mereka yang mampu menanamkan inklusivitas di sekitarnya dan mampu menjadikan orang yang awalnya biasa jadi luar biasa, tetapi dia tetap mempertahankan yang namanya etika, budaya, dan tentunya mempertahankan yang namanya kebiasaan yang baik, tinggalkan yang buruk. Dan pesan saya kepada seluruh masyarakat dan orang tua di sana, jagalah anak kita selagi dia masih tidak terjerumus kepada media sosial yang kurang baik. Awasilah dia, karena kenapa? Jika kita mengawasi dia, memperlihatkan dia lingkungan yang sehat, maka yakin dan percaya masa depan anak kita akan lebih baik, bahkan dia akan menjadi pemimpin masa depan yang akan mencetak-cetak generasi berikutnya menjadi lebih baik pula.
1: Baik, terima kasih Agus atas waktunya bersama kami di Dialog Interaktif Pengaruh Samaan Gender. Muhammad Agus Syam selaku Duta Genre Kabupaten Mamuju dan juga guru pendamping. Semoga tentunya harapannya Agus semakin bersinar di luar sana, ya, terus menginspirasi teman-teman di luar sana tentunya. Dan juga terima kasih meluangkan waktunya untuk berbagi inspirasi kepada kami pendengar Prosatu RRI Mamuju. Dan juga pendengar, terima kasih sudah menyimak bersama kami terkait dengan guru inspiratif kelas inklusi menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Saya bersama narasumber kami dalam Dialog Interaktif Pengarus Taman Jenner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju.

0: Pro 1 RRI Mamuju. Segera bergabung dengan Pro 3.
1: Empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: Luka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

0: to a Mbappe! Simply impossible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motivasi

tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit. Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jaringan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI, khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama, yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk

0: Kabar dari sepak bola tanah air, ada males berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Ada menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSC dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: yang tetora wara dian do wai de na apa segala bahkan diang anak na melok lo lupa mena kena kena lo lupa iya waktu biasa ku silakan ikut ku iya waktu di kuwa STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tete memang anu memang udah murari jodi sapona sejo senjok mampu bomo iya waktu biasa ku ku itu maku pengantin baru tu wai ne waspada tak guna kita macam tete semua macam tete waspada tak apa pun jarang nemen tu disapo iya tu tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Rasa-rasa kelona ya. Kelona Deni Argiat anakna Pak Balu Bau. Saya Balu Uta, Balu Bau. Ya, assalamualaikum salasungku ya nasana to mamuju betente karebata. Tentu ni renua mudah-mudahan karebata semata maco wangi. Sehat-sehat tok mati mampengoloi jama-jama antak ya. Jadi waktu nanti mewasa-wasa istirahat. Atau kumande masembahyang lohor ya, meloli-loli atau mamanya atau menginung-inung kopi sambil bersantai sambil marang untuk ini bomo kelo-kelo daerah kita bersilaturahmi. Yang pasti bahwa sama wujud ini pakai ya, dari sampai detik dua kusiolan atau bomo di lego-lego, tapi mamanya di lego-lego saya toku apa partnerku malai wadik diano di daerah selatan. Tapi sebentar kini monitor, ya dia lung apa ewok ingin mamanya. Ya dari salasun turut biasa silaturahmi malah nih papa guna rumah nomor tadi ini 04 di 26 di 2 talu di 2 di 2 patah talu di hari yang ke-13 bulan Juli. Jadi madondong ini tanggal 14 Juli menjadi hari yang istimewa bagi kita yang ada di Mamuju sebab ulang tahun nama Mamuju ini tanggal 14 Juli 2026 ulang tahun Mamuju yang ke-486. Jadi 4 abad lebih, hampir masuk 5 abad ini usia nama Mamuju. Tentu macoloni kegiatan-kegiatan sementara berlangsung dan madondong ini hari jadinya puncaknya ulang tahun Mamuju ke-486. Jadi beberapa kegiatan yang dilaksanakan, dia mau berlangsung pameran atau UMKM Expo. Kemudian sebelum diawalinya dengan pawai ta'aruf pembuka, banyak lagi kegiatan-kegiatan. Nak ma jalan-jalan atau aku di pantai manakara, ya rame-rame di bumbu beberapa hari terakhir ini. Ya, jadi salasung silakan Miloto mentama 04 di 26 di 2 talu di 2 di 2 patah talu silaturahmi atau sekedar Miloto marango kelo-kelo daerah.
1: Halo.
0: Ye, dino jaling te kurango. Ai. Kagora-gora kali kong de masalah masa barisalan jolo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bamba subedum bamayun ne.
1: Bamba
0: Toli Utang
1: Kayangan.
0: Kayangan, putri Kayangan.
1: Iya.
0: Apa nama tin di jama-jama pomo ini?
1: Ya, dia diam meleleli kali netu panas allo.
0: Oh, dia diam me pomo kalam palampa me di kota.
1: Deh, yaki.
0: Apa ki?
1: Pomo. Dia bawa mo diam me perwa sapar.
0: Oh, Pak diam biasa panggilan ne.
1: Iya.
0: Panggilan apa teh biasa teh?
1: Ya biasa teh, jadi ya nih gue mau dipahami.
0: Oh iya nih.
1: Biasa wismanya biasa teh nih yang mau jadi hotel Maleo.
0: Nih ya. Biasa tuh mau rekreasi so di ya, wisata nih.
1: Di iye.
0: Wah.
1: Ya maksud teh nih yang ya, nu kantor-kantor apa arena sama teh di sanggup kayak apa nih sama di rumah.
0: Pokoknya ni undang tau, mereka nak tahu ya, marang ni.
1: Undangan ni undang tau ya, matin tau bomo.
0: Nih, iya. Alhamdulillah. Apa nampak tuju?
1: Ya, melu tu endur lagu.
0: Lagu na apa kalau nasi mana nanti?
1: Lagu na Rani.
0: Rani?
1: Iya.
0: Apa mau judul na? Sabu-sabu dah kalau.
1: Kakakku. Iya.
0: Kulan ni jual pola kang ini yang ketika kaku. Baten teje lo nak coba kelo kelo sampolong. Ya. Sumangi ampo.
1: Kena. Pertama angkat di surugamu. Siku hafal mega.
0: Jual kulan ni jual sambil ku anu kulan ni lagu tanya pak. Masalah salah entah macam di nasang.
1: Iya. Salangku yang pun ada kira ni rumpak ya cinaku mo ada kira ni rumpak teka kaku
0: kakakku Rani. Dia apa nih setena ni kelo nyolo sampolong tapani rumpak kita biasa ya. Kakakku.
1: Dia pasti buku hafal kelongite.
0: Oh. Eh, sumangi ampo ya sudah sampai dulu pak he.
1: Eh?
0: Sumangi dong pota.
1: Oh, dapat ini kiwa makna.
0: Oh. Lalu pakai kelon tak ya?
1: Selangku yang ibu murni, yang lia, yang Dina, yang Alex Ardino,
0: yeah.
1: Gunawan di Salardi, Dinto, Asri di Timur, Anto Dinrekan, Alia, Medifarma,
0: yeah.
1: MS. Ya, apa nak nakale mo? Pak Roy, mana nengah Pak Roy kah?
0: Dari kawan dia luna tu, tapi susu.
1: Oh, dari doang kita ya,
0: dari yang. Enggak nak. Dari yang pohon durian yang punah di sini.
1: Dari yang terini ya di pulau pohon durian.
0: Ah, mau rapakan tendian ne?
1: Ya. Dia lagi ini pohon nakal rapakan punah dia empat tom pak pura ni tabang tu nanya nuka balle.
0: Oh, ya sampai dipatai ki pak. Dia tu dia bawa buah pun. Capu nasa ni tak bang ni. Ya pak.
1: Ada topal di semane Erwing.
0: Di Taman Sapi.
1: Iya. Pak syukur sola.
0: Sema.
1: Pak Rahing.
0: Oh iya. Dah masa langkah-langkah baik apa? Masa nasan di pokok.
1: Apa melo kita kasih mentah atau apa?
0: Iya.
1: Pak Habib, mudah-mudahan sehat-sehat Bapak Lolo tahu.
0: Iya, insya Allah. Iya.
1: Salah keluarga tak.
0: Amin, amin, amin. Iya.
1: Makasih Pak Habib.
0: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darmawati lo di Pulau Karampuang. Ini mana ramah enggak deh. Terutama putu-putu banggai. Putu-putu banggai ni golai, putu-putu banggai ni siai, malah nasang. Terima kasih Ibu Dharma di Pulau Karampuang. Lainnya silahkan, jadi bahasa Mamuju tahu karena ya waktunannya sekali seminggu. Ini lestari kang ini bahasa daerah tak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lirona.
0: Ye. Bah. Kangga na kanek janggo ini kurang pembanan ni.
2: Alhamdulillah.
0: Ni. Oh iya.
2: Alhamdulillah kirim Pak Bomi tau tanggal
0: 30. Iya.
2: Itu sampai
0: 2026. Ya. Alhamdulillah mate mati ke ada angin ni Pak Kanek.
2: Ya.
0: Batin tiga dan tak mati, macam cewangi sihat-sihat.
2: Alhamdulillah, ma panas selalu.
0: Ma panas selalu ya, yuk pak sangit tente.
2: Ah, ni ma kayak mamujuk ma panas
0: selalu. Ya, ya, iya, iya. Tatak itu ma panas.
2: Oh, benar.
0: Iya.
2: Nah dia mite lupulalo na udah dia ngurah.
0: Dia ngurah nih. Oh iya. Tapi tatak ya, anu mau diurangi pak tatak ya, solong waindu di bayari gola.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya.
2: Ya, yang anu
0: nah. Meskipun kemarau tetap ada airnya di. Iya iya. Dari sana apa golan nih satu hari?
2: Ya biasa sih 15 kilo.
0: Wih, berarti banyak banyak ini di.
2: Ini. Pulau kilo ya, dia nato dia.
0: Baik, luar biasa kalau begitu. Jadi kita masak sampai sore biasanya.
2: Iya jam-jam anu, jam 12.
0: Jam 12 sudah selesai. Demo tadi yang dipakai anu ini kan tawara-wara di perambongi anu kena pakai pak orang bilang apa timbo. Itu dari bambu.
2: Ya dipakai.
0: Oh ya lalu dipakai nih.
2: Anu jarege mau dipakai.
0: Jarege mau dipakai teh nih ya.
2: Ya sudah lo anu ya timbo dipakai
0: dong. Timbo iya. Sekarang pakai jergen.
2: Ya. Anu jergen.
0: Iya. Ya, Pak Kane, diteruskan sebelum kita putar lagu ini.
2: Malah itu melayu lagu deh.
0: Ya iya, kaya lama muju.
2: Lagu na anu, iya lagu na udah istasangan dulu na, yang lagu na lagu mama itu kelon nama muju tapi lagu nama Malaysia.
0: Kelon nama muju lagu nama Malaysia potente.
2: Dia tu biasa diputar na dia anu di waktu na anu orang rindu dia anu na kuan.
0: Nih coba kelon dulu sama potente kelon na.
2: Tahu dah cak kelon.
0: Wah tentai.
2: Karena Andita ya, no sekarang pula ya.
0: Mana ram kelong?
2: Mana ram kelong?
0: Ya. Nilai apa lagi? Yang penting lagu Mamuju, tetapi versi Malaysia begitu.
2: Ya. Okay.
0: Ya. Kulal lepas ya.
2: Salam sapa, yo.
0: Iya.
2: Yang tua di Andita ngena. Di Karampuan. Mama. Nee san lah mama siap.
0: Ibu Darmawati.
2: Ibu Darmawati selang kali.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan selamat ki. Di Pak Bomi di Pak Udara.
0: Ya.
2: Ada saudara kita Pak Roy, di mana Pak Roy sekarang?
0: Iya, di bawah pohon kayaknya ini, di Boteng.
2: Ada saudara kita di di Pak Pangeran Kodok kasih yang belum ini pernah aktif di dengan hari ini.
0: DSH kurang ada informasi nah. Iya.
2: Ada Ibu Murni Ibu Dharma di sana.
0: Iya.
2: Ibu Lia. Ada Si Ani. Ada Bapak Ulan di sana. Ada Pak Cok Hairudin. Ada saudara kita Bapak Pak Buruh. Sehat-sehat sekarang menjalankan tugas.
0: Iya. Ya. Nah, dua nasan doh.
2: Ya, semuanya tanpa dikecualikan semua di Polma.
0: Iya, Kane, terima kasih Kane.
2: Oke, Pak, terima kasih banyak kembali
0: Bung. Mudah-mudahan
2: selamat menjalankan.
0: Amin, insyaallah terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kane Janggo di bawah di Polewali Mandar, ya. Nah, kau putar-putari kalau mau muju tapi versi Malaysia. Ya kapan ini? Coba-coba aku putar jolo ya.

0: Ya, terima kasih Salah Suung dan Dingena Darmawati Lodili Utang Kerampuang sampai saya mau teringin Pak Kane Janggo di Polewali Mandar ya. Kanusuang. Kanusuang Pak Anu kian Pak Brahne ya. Mapili. Ya, baik Salah Suung tetes itu lewat 20 menit mamahnya di Lego-Lego. Silakan malam nih Bapak Gunawomo. Milo to mentama 0 pata di 2 nan di 2 talu di 2 di 2 pata pata talu. Di ampara lo ni balambi apalagi menundung ini ulang tahun na daerah ta. Ulang tahun Mamuju yang ke-486 tahun. Di antung kita mungkin para lo ni sampaikan harapan-harapan ta. Masukan-masukan teman di pemerintah dan lain sebagainya malam ni sampaikan mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masukan teman di pemerintah dan lain sebagainya malam
0: ini. Apa ki bambaku ke jaling?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Hai. Heran ke bambaku kurang balik. Di bogo napa mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah apa tahu. Assalamualaikum. Nah, begini kepidi-pidi taruh kini kita WA nih. Mentah butuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Lego-lego nama Moju.
0: Oh iya iya. Tepot tengin deh kapan?
2: Iya, tepot teh sudah diadi-adi.
0: Oh, beringgi bambana tepot teng. Halus-halus. Iko leh mila, mida.
2: Iya.
0: Ah, cocok iya. Kuis ku tandai bi pembata lah. Kuringi pembata wa miren deh. Aka mati ni jaman deh. Poli palipa mati.
2: Iya, istirahat tau dia pok mau halus sube ka allo.
0: Halus allo ne, iya.
2: Anak.
0: Sema itu, sema di woko macam kau kurang.
2: Iya, ndeh mai sana eke.
0: Iya. Ya pale mida ya.
2: Malah ke tahu merau ke lo?
0: Ya, apa mo?
2: Ke lo na to pekalantu eh.
0: Pekalantu ne. Bukan ya. Dikasih tu kita kalantu.
2: Nah, diperu apa anu? Ibu Dharma na na lumo kan pekalantu eh.
0: Ayo na Ibu Dharma anu ki ya Tirara. Atau Talemba. Iya iya iya, di kita yang patok kalantu ya.
2: Iya masalah salat tu dulu.
0: Iya, terus
2: apa? Yang dia nak buat mana lese? Nah dia Pak Jamili.
0: Pak.
2: Oh kan Nek Janggo, salam iya. Kenal. Dia tu Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni. Dia tu Acuk Herudin. Dia tu Asri di Luwuk Timur. Dia tu. Iya lantas sama siapa siapa itu? Oh, Pak Erwin Palek. Ada juga Papa Ulan, dia dia di dia tu anik di Boteng, Papa Rizal di Taludu. Dia tu Pak Guru di Tapalang. Dia tu Wan Sidang, Acure, Maulana, KMS, Ani, Dina. Asriani, okay. Ingat dia na sana bung Habib Pape rangin na lego-lego nama Muji.
0: Iya.
2: Buat bung Habib, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pura pani lelean to kalantue. Kalantue ni melodi pendodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak gua perkenalkan nama saya Yusuf Tapalang Taang. Nah, gua melo lagu Mamuju judulnya penyanyinya Sawal. Tapi lupa lagunya, lupa judulnya. Semuanya pendengar RRI atau vokal Ahmad Anas judulnya Sirumpak Mata. Terima kasih Pak Yusuf di Tapalang, Desa Taang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putus. Di belakangnya kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayolah kawan-kawan kita mekalantu eh. Eh, dino. Jalin dong.
3: Emangnya mau tu kalantu ya?
0: Iya.
3: Dipastikan jangan lo kadakan.
0: Nih. ni pesok apa ni, ni lemoy, ni pisu kan cabe-cabe.
3: Iya.
0: Iya iya iya.
3: Wih, mantap.
0: Tapi meparis kena ditindi ya namanya. Eh, dia panggil ni pas ke lampin panggil lek bok tahu ditindi apa.
3: Ai marok di bawa jadi dibalukan di pasar.
0: Oh ni.
3: Iya. Pasar babana, pasar tepoyo, marok iya.
0: Ni apa teh cara nama pekananan?
3: Ya sembarang nih pas olah kami atau di sate kah tama.
0: Oh ni sate tau nih. Iya iya
3: iya. Iya emangnya amang tau di sate.
0: Bah. Mana sih dah gitu cuman dia mai contoh.
3: Pas olah kami biasa tu terapa apa pas olah paya aja. Sembarang keropok kah?
0: Nih oh iya ni tumis nih.
3: Ya ditumis.
0: Ditumis iya. Ampun dan dipajari apa yang pernah sate dapat tu dia makan dari aku. Ni susu nih mana ni tunu.
3: Ya mau tani susu. Ni kan malah kita ni kuah di sate goreng tama.
0: Oh iya nih.
3: Yang penting nene cang goreng.
0: Wih marah sakit tu cang goreng nak aku kasih.
3: Nene cang goreng pek marah-marah sama tomo.
0: Wah marah sih dah.
3: Titi suale.
0: Ya dah kalau merampe-rampe pak eh. Masih pak tepat aku mandi nih makar. Kalau apa nih?
3: Micek mama.
0: Kalan tu eh.
3: Kalau nangi nama mak mi tapi kalan tu eh.
0: Iya iya iya.
3: Ya kirim-kirim salam dia yang nama mak Mida, dia yang nama Papa Ulang, Papa yeah. Rizal, Ani Buteng,
0: yeah.
3: Ibu Murni di Kalimamuju, yang Tomo Erwin di Jalan Tamasafi, Pak Mahir, Haji Pak Jamili, Pak Salman, Mama Nanda, yang Tomo Sidang, Bobby, Ajori. Asri Blu Timur. Ya. Yang tomongin ate tu pasar ya, kita tu tema tanding ni apa masuk golana.
0: Napa gana-gana na pajari golana satu allo
3: ai. Ai lumayan ni masuk di sekarang gola.
0: Iya. Sang apa diting ya? Pak masuk termasuk masuk tu gola.
3: 25 sak Bu Jadiano di petani.
0: Samputu.
3: 1 kilo.
0: 1 kilo. Wih. Gana-gana sih dah.
3: Iya, tapi mak jauh di pasar ya biasa 28, 29.
0: Iya.
3: Iya, iya paling bang Habib. Lanjut tugas, iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lia yang di Mamuju Tengah, di Budong-Budong. Iya. Alhamdulillah, mak coba non siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku penguasa hati. Dia kewo ingaran na penguasa hati ne. Na kuwa mionto dinia di Mamuju. Meloa mendodo lagu na Andi Ipul judulna Batan Rannu. Buat yang nyar terima kasih. Terima kasih penguasa hati. Weh. Rasa sida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, sema. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ai dikarang ngomong bataku pidoi. Dulangi salah satu lain ya. Diantomo mentama di jalur seluler. Ku tarima jolo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ai. Assalamualaikum. Dia membata dia. Setop ah. Saya pindah jalur. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subirumba.
4: Ini Maulana, Mas Habib.
0: Iko balik Maulana. Iya.
4: Sementara
0: di Uloan itu tuh, di Ulo rumah sakit.
4: Iya, betul. Hai.
0: Hai.
4: Ya, sampai tugas ye.
0: Hai. Sampai apa tuh? Sampai bongi.
4: Indah-indah. Sampai jam 4.
0: Jam 4 sore nih. Punat jam 4 sore ya. Sudah sepi-sepi.
4: Ya.
0: Tidak banyak sudah kendaraan lagi diatur nih.
4: Sudah pula semua pas kontrol.
0: Nih, iya iya iya.
4: Ini banyak lewat kendaraan.
0: Ayah, Pak Atil pomko sih ya Pak. Nah, kala itu nasang punak liwo tonak deni anu. Di berusan sampuritang ya.
4: Ya, apa ya. Apa gunanya jebar tobara-bara kah atau apa?
0: Apa? Tebara-bara apa ke?
4: Apa judulnya itu?
0: Ya. Ya nani putar pun nene nak burai kalantue.
4: Oh ya itulah.
0: Iya.
4: Lagu-lagu.
0: Iya. Ya Pak Le.
4: Saya salam Pak Le. Iya. Kemud nih. Lagu Sidam. Kamisnya Bobi. Dan juga Kipran.
0: Iya.
4: Bumbang-bumbangnya ya.
0: Iya.
4: Keseri di Lu Timur. Kemudian ada Tondeng, ada siapa lagi nih? Pak Duri. Pak Syukur, Pak Erudin ya. Ada juga pekannya jangka ini. Pak Salman di Kuala Lumpur.
0: Oh iya toh,
4: iya. Ya, assalamualaikum.
0: Iya, makasih Maulana.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana di Polewali, depan rumah sakit Polman. Ya. Wow, ini apa kata sih? Beda nih. Pokoknya rumah sakit di Polman ya. Ditahan dulu yang lain. Diampau tu tak talung puluh mana. Nirango jolok ni kira na pendoro nasangnya. Judulna Kalantue.

rasa rasa tidak kalah tuwe. Nipi sukan cawe-cawe ni rampai dai we. Oh Mida, Mida di Boteng, Pak Maulana, Ibu Lia di Mamuju Tengah. Monitor teman elok di ibu kota Nusantara IKN. Pak Syukur, pekerja Bapak Syukur di Kalimantan Timur, ya, sambu aja di IKN, di kantor tuh ini Pak Syukur atau pulang ke rumah dulu, ya, sip, jam kedua. Pak Syukur ini ASN di Kalimantan Timur di Dinas Pendapatan Daerah kalau tidak salah informasinya ya, sekaligus beliau adalah salah satu petani berdasi di Kalimantan Timur. Nih. Terima kasih Pak Syukur masih bersama dengan Pro 1. Diantomo sema Pak Dullah lo di Yana. Pak Dullah lo di mana ya Pak Dullah? Di Rangas ya. Nah gue mencuk kalau mau di Kelona Charles di Yana ya. Apa nyaran apa Kalantue ya. Terima kasih Pak Dullah. Tuan rumah tuh di Rangas Pak Dullah ya. Atau mati singkat-singkat pula liu untuk mati di Rangas. Yang berikutnya sebentar saya terima. Dia ingin mendodo Kelona Acang Anas. Serumpak mata

0: Pak Yusuf di Tepalang, terima kasih. Apa lagu Pak Yusuf? Iya, lagu Ahmad Anas ini yang kuputar ya. Pak Syukur lo di Kutai Kalimantan Timur, Pak Dula lo di Rangas, Ibu Mida di Budi Boteng, Lia di Mamuju Tengah, Maulana di Inatomo di rumah sakit, di depan rumah sakit yang mengatur lalu lintas di sana ya, di Polman. Apa kareba Pak Kakanda jun di Taiwan, monitor kapangin di Bomo, di jembatan Timbang ya, Ahmad Usman. Ya, mudah-mudahan sehat bersama dengan keluarga. Biasanya Alona satu tetap memantau nih kelo-kelo Mamuju. Iya. Lainnya silahkan malah di Papa Guna Bomo di 0426-232-4443.
1: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
0: rri.co.id. Ya, dari pula deto belok ketinggalan berita-berita, berita seputar Sulbar, berita-berita nasional, luar negeri, malah nih bukan gua portal resmi rri.co.id. Jadi selain tok membaca berita informasi, malah tok marangu streaming RRI di seluruh Indonesia. Oke, salah sulena silakan di Papa Guna Bomo 04D26D2TALU D2D2D2PATA PATA TALU 0822-9609-0996 Tete Seto Leo Batampulo D2 Manik Mamanya Dini di Lego-Lego. Assalamualaikum. Apa ke penggaruh rok BKG ya? Makin ingin nih? Apa kita topan senso atau apakah? Di Karangwam BKG pembatan ini? Penggaruh rok kali? Coba soro-soron tahu. Assalamualaikum. Pak dah. Degu sang itu signal nak atau sekarang pimpin sensor ni Pak. Bumuni baik ya. Ready. Assalamualaikum. Bodoh. Kalau begitu saya ke jalur telepon WA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tobo temboin deh kuringi mambana.
2: Iya.
0: Nih.
2: Tengah.
0: Bapak ngilin deh. Ini.
2: Ya, ini di Boteng.
0: Oh, saya ditilolo ke kedua rumah sakit ya. Udah ini malah ini yang kota nih.
2: Oh, udah lambik misalnya.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Dombong ini
0: mau. Oh, ya, alhamdulillah.
2: Tapi ini lo lupa sehat.
0: Oh, iya. Ya, alhamdulillah mah para lu tuh nih
2: menjaga
0: kesehatan. Ya. Alhamdulillah ya, saya mata karyawan coba nggih udah di ini mah panas salon nih.
2: Oh iya,
0: tentunya bang ini.
2: Iya. Jadi? Dari malam merah lagi.
0: Iya, sabu kalian udah ikhlo ngapa nih nanti putaran?
2: Di malam merah pi.
0: Jauh sabu kalian mau jolo kulan lupa barat dia.
2: Lagu nama anu beru-beru.
0: Beru-beru? Ambat enten aku akhlo na.
2: Itu siapa akhlo na?
0: Pokok dah jual dah biru-biru.
2: Ya, kan,
0: emang. Oh, iya. Tidak lepa, barat. Dia nyalin lampi ini biru-biru.
2: Iya.
0: Taruh sampai ada, salah semua, salah-salah langkah apa, Mai?
2: Iya, salah-salah nyelengina Mida, apa kabar, ya. Semua kan di Janggo, salah susah. Yang sama Ibu Darmo, Ibu Lia, Ibu Murni. Sama Asri di Laut Timur, ada Erwin, Pak Salmo, Pak Syukur di Kutai.
0: Iya.
2: Ada Gibran, ada Duri.
0: Gibran bunga-bunga.
2: Ada Mbak Imbunga, ada Pak Sultan, ada Anto, ada Sidang, pokoknya jalan lah kalian mah.
0: Iya, terima kasih. Nah,
2: lagi lalu. Tunggu HP yang lanjut tuh lah, semoga maaf. Iya, kalian mau assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toboteng. Ani, dia. Iya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subir umpama.
2: Dengan Yanti di Pulkar.
0: Oh Yanti. Menarang kita bersama juga Yanti.
2: Iya.
0: Awe dah dah awe. Oh pinona anak apa ini budar mai?
2: Iya. Iya. Anak-anak.
0: Oh anak-anak. Oh mai. Bapak simbang basi dah tahu. Coba menarang tak makilong tong kita Pak Mama tak menarang makilong.
2: Nek, dia pun sok kelong.
0: Dia tu paling musi, mama mau. Iya. Mana ada makelong ya mama?
2: Ya mama aku tu biasa makelong.
0: Ayo pak guru tu makelong.
2: Iya.
0: Iya, pak guru betul mama tak pak nak makelong mama tak itu pak. Siapa yang itu marah mau kasih
2: iya. Iya.
0: Punah ya aku makelong asyik tebang itu kasih tapi kasih menggulung.
2: Biasa ke makelam, makelam di WC.
0: Ay, itu dia marang, oh, yang kita kali gitu marang. Iya Yanti, kalau apa nih atau salah-salah kali mau tunggu mak di nasa apa di pidoat?
2: Melawan dari lagu.
0: Apa mau
2: jual? Malapan nih.
0: Ya, tak sabuk kali mau jual, para malapan nih putar.
2: Anu lagu nang, anu. Lagu apa tengar mana? Rapang kaju tu, setempat nara lagu mak.
0: Coba yang kita makelong
2: Nurbi paling. Amir.
0: Yang kita jolong makelong. Ni rangut tu kita jolong bambata. Ai. Ya balik kula le babara malam ni putar ya. Rabang
2: gitu. Salam salam semua pendengar.
0: Ya.
2: Okey balik.
0: Ye, makasih Yanti.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanti di Pulau Karampuang. Di Bukona Yanti, ini Tariba Momo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sema. Subedumba.
3: Medifarma di Polman.
0: Medifarma.
3: Iya.
0: Medifarma di Polewali Mandar.
3: Iya. Apa tadi itu dibilang apa istilahnya? Kalantude apa istilah?
0: Tude-tude, kalantue.
3: Kalantue. Katanya sih makan makanan.
0: Iya iya, itu sudah ya, anu di rumun sudah di pinggir di perimpannya empang ke sawu.
3: Oh, iya iya iya, tahu sudah ya, oke.
0: Okay. Oh, dia tahu biasa makan deh kalantue.
3: Ya mungkin biasa biasa makan deh, tapi endai semua apa nasangani imah, apa nasangani imah, tapi no, beda bahasa.
0: Oh, beda bahasa nih. Iya.
3: Ini lagu apa nanti?
0: Kelo mamu june medi.
3: Oh.
0: Ya enggak ada masalah selengkali mutu Pak Majipi don ten namu kita waktu.
3: Iya iya. Langsung saja buat ini kayak di mana ini di Karampuang siapa? Dharma di Karampuang terus Bunda Liam. Terus buat yang mana di Kalimamuju siapa itu?
0: Iya.
3: Bu Murni.
0: Bu Murni di Kalimamuju, siapa Pak masuk tuh yang di Kalimamuju.
3: Terus buatnya Mida di Adi-Adi, terus sama Sapi ada Erwin.
0: Iya.
3: Terus ada Maulana yang baru lewat tadi, ya terus buatnya Pak Sultang.
0: Iya.
3: Terus buat keluarga yang ada di Katumbangan ya, selamat siang saja. Dan juga buat Astriani, terus ada apa itu yang Pak Ulang ya, Bapak Ulang ya?
0: Bapak Ulang di Boteng ya.
3: Haji Bapak Rizal ya.
0: Oh Haji Bapak Rizal, oh ya.
3: Bapak Rizal ya.
0: Ya.
3: Selamat mati ya.
0: Yeah.
3: Selamat datang.
0: Ya.
3: Ngomong-ngomong ini jadwal bola ini hari atau besok? Kapan?
0: Joloko Pak Kupare sejolok jadwalna Pak Deng itu kita tetap akan sampaikan ya.
3: Ya, bagus juga kalau ada disampaikan ya. Karena supaya kita bisa nunggu jam sekian dan sekian.
0: Oh, biasa bang itu ini perangai tangga bung ini.
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Lalu dengar ini kadang-kadang tepak Pak Damilau.
0: Pak Damilau? Kalau streaming Pak. Memang hilang kalau masuk bola streamingnya hilang, harus didengarkan melalui terestrial.
3: Iya. Kayak apa bergeser bom itu kalau nonton bareng apa namanya
0: ya Pak Lena.
3: Ya oke.
0: Iya, makasih.
3: Yo, selamat bahagia selalu ya.
0: Waalaikumsalam, bahagia selalu Ibu Medi. Medi Parma. di bawah di Polewali Mandar. Ini menjadi kabar gembira tuh ini, utama na topole bo bagi para nelayan. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, nah apakah totong ini kuah perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan? Nah bontu na kuah pos pelayanan hukum bagi nelayan atau pos baku nelayan. Ini hasil kolaborasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Hukum Sulbar. Jadi pos baku nelayan ini akan diperkenalkan di Kampung Nelayan Merah Putih hari Sabtu 18 Juli mendatang. Jadi ini

0: dali.
1: Makadampi, malah tak mengalir lah.
0: Ya, Pak Mala kaya ni, ya, no, ni. Di, pengaran na, online. Iya. Pak, ada betul kaya dah iya.
1: Ya, ya, nanti
0: nama kak. Ya, makasih. Iya, ibu, ibu Murni. Ya.
1: Sehat sama jam
0: kemarin. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk masuk sama salah jarak, sedangkan Saudi Jakarta pamai. Ini pisah karut tapi ya, Pak Subir, barang-barang ya dikirim online. Kira-kira malah tu online kapan ini puna golana Pak Kandek Janggo. Eh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terakhir utang ni kapan Bapak ulang?
2: Jadi.
0: Bapak ulang, ya.
2: Ya.
0: Eh, taruh deh ke pulang kah? Eh, kita penelpon terakhir deh.
2: Dan mulai lagu le?
0: Enggak ada deh malah kau maju PC dan waktu kulit kuitan deh.
2: Tangan malah kita merak menamen dodo anu tu pecah-pecah be.
0: Tu pecah-pecah be. Nak tu pecah-pecah, ampun nak tu pecah-pecah ini pendolo ibu Murni kita nak kelong.
2: Mai dia kau mangga pecah-pecah be.
0: Pak Syukur di Kutau juga lagi bertani, anu apa namanya Lombok di sana.
2: Ya iya. Mak dan malah pelagangnya masa salah kala mak.
0: Ya.
2: Dia yang ibu Murni, ibu dia. Ibu Dharma, menda sangat lo dia nu baru-baru kata apa sangat nak?
0: Yanti kapan tu pulau Karampuan deh?
2: Mal,
0: ya.
2: Dia tu ikan naik Janggo, Pak Maulana, Pak Guru di Tapalang, Pak Mahir, Pak Rizal, Pak Haji Pak Jamili salam kenal.
0: Oh iya Pak Haji Jamili dia bilang minta mau ini beliau.
2: Iya, jarang masuk ini. Talam ini anu Pak Cho Heruding.
0: Iya, dia mau kemana minta mau Pak Cho ini. Dari kapan ditanya tiko do? Mana kali?
2: Dada, mecue dia anu di tim ngakasangan dan tim panser.
0: Malai saune. Iya iya.
2: Iya. Enggak kalian jangan lupa.
0: Iya, Pak Ulang ye.
2: Bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ulang di Adi-adi Boteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salasun di mana partner tak beda ya? Partner ke Pak-Pak Eka ada di Tanete? Enggak, nah. Waduh, Pak sempat bergabung ini. Di Boteng biasanya kalau di jam-jam begini ya. Apalagi musim-musim durian ini. Terima kasih. Ya mudah-mudahan lo nak salah Senin salah nih pengolah malam si Rumpak Bomo. Iya. Soalnya ke partnerku Bapak Eka. Iya. Jadi salasung, yana sana begitu banyak penelpon, tapi apa daya kita harus menuntaskan acara kita. Kita seru-seruan, ngobrol-ngobrol, berbagi informasi, berbagi sapaan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah bagaimana kita tetap melestarikan bahasa Hatta ini, bahasa daerah Mamuju. Sebab ampunna udah dilestarikan ini dijagane bahasa Hatta, lambat laun bahasa daerah ini akan punah ya. Jadi para lunis semata nih jaga nih pakai nih bahasa tak bahasa daerah tak bahasa Mamuju. Insyaallah di hari Senin pekan depan kalau ada umur yang panjang tidak ada aral melintang insyaallah kita ketemu kembali. Mudah-mudahan insyaallah dalam suasana yang lebih baik, suasana yang lebih menyenangkan ya. Hafid pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beru beru na binanga Hanan Shah.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di

Pendengar dari Jalan RTR Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Solbar edisi 13 Juli 2026. Saya Mega Pika.

Berikut kami mengawal informasi pertama pelaksanaan Manakara Fair. Veronica Wijaya menilai pelaksanaan Manakara Fair 2026 berhasil mencapai tujuan utama, yaitu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta memberikan ruang bagi komunitas kreatif di Sulawesi Barat. Menurut Veronica, meski jumlah pengunjung tahun ini diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu, antusiasme pelaku usaha tetap tinggi. Hasil akhir jumlah pengunjung masih menunggu rekapitulasi hingga penutupan kegiatan. Ia menjelaskan pendengar fokus utama penyelenggaraan bukan sementara mengejar jumlah pengunjung, tapi memastikan perputaran ekonomi berjalan baik. Selain itu, Manakara Fair juga menjadi wadah bagi komunitas, musisi, penyanyi hingga pelaku seni untuk menampilkan karya mereka. Veronica juga memastikan bahwa Manakara Fair akan kembali mengusung konsep festival luar atau outdoor pada penyelenggaraan tahun depan setelah 2 tahun berturut-turut digelar di Malio Town Square. Menurutnya, penyelenggaraan festival outdoor memiliki tantangan tersendiri mulai dari pengaturan waktu, kondisi cuaca hingga kebutuhan konsep yang lebih matang. Karena itu pihaknya tengah menyiapkan konsep baru agar masyarakat kembali merasakan atmosfer festival yang berbeda. Yang mengungkapkan salah satu tantangan tahun ini adalah bertepatan dengan penyelenggaraan Piala Dunia yang mempengaruhi jumlah pengunjung pada siang hari, dan kedepannya Veronica berharap Manakara Fair terus menjadi ruang inovasi produk lokal dan festival tersebut lebih mengutamakan kreativitas dibandingkan sekedar mempertahankan produk yang sudah dikenal.

Berikut informasi lainnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju akan perkuat perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan melalui pembentukan pos nelayan hukum bagi nelayan dan merupakan hasil kolaborasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan pemerintah berupaya memastikan masyarakat pesisir memperoleh perlindungan hukum yang lebih mudah dijangkau dan menurutnya nelayan membutuhkan kepastian hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pendengar, menurut Yusuf, peluncuran program ini akan dirangkaikan dalam perhelatan akbar bertajuk Pesta Nelayan yang digelar di Kompleks Kampung Nelayan Merah Putih. Dan acara ini dilaksana untuk menyambut semarak hari ulang tahun Kabupaten Mamuju ke-486. Selain layanan hukum, kegiatan Pesta Nelayan menghadirkan berbagai pelayanan publik bagi masyarakat pesisir, diantaranya pemeriksaan kesehatan gratis, pembuatan kartu pelaku usaha kelautan, dan pengurusan SIM aktivitas identitas kependudukan digital, serta pendaftaran hak merek dan juga paten UMKM dan juga layanan akses kredit usaha rakyat. Berikut, pemerintah juga akan menyalurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, bantuan mesin dan alat tangkap nelayan, serta bantuan kelompok nelayan dan melalui kolaborasi lintas instansi, pemerintah berharap perlindungan hukum dan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Mamuju dapat berjalan secara berkelanjutan. Berikut informasi lainnya dalam rangkaian peringatan HUT Kabupaten Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pengurus dan Imam Masjid menggelar acara sunatan massal gratis, donor darah dan cek kesehatan gratis. Ketua IKPIM Sulbar, Bahtiar Ahmad Pela, menyampaikan sebanyak 65 anak mendaftar untuk mengikuti sunat massal dan jumlah tersebut melampaui target, yaitu sebanyak 56. Dan pendengar, menurutnya tinggi antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kegiatan sosial seperti ini sangat dibutuhkan. Selain itu, berharap pemerintah Kabupaten Mamuju dapat melibatkan IKPIM dalam kegiatan sosial di masa mendatang. Sementara itu, Bupati Mamuju Dr. Haja Siti Sutina Soehardi turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa sunatan massal merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Mamuju dan berharap kegiatan sosial dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

Informasi terakhir, di mana suasana tegang dan meriah menyelimuti acara Nobar atau Tontong Bareng perempat final 2026 yang digelar pemerintah Sulbar pada Minggu 12 Juli 2026 di lapangan upacara kantor gubernur. Acara ini semakin semarak dengan kegiatan langsung Gubernur Sulawesi Barat yang membaur bersama jajaran pegawai dan masyarakat. Laga panas yang disiarkan pendengar menyajikan duel sengit antara timnas Argentina dan melawan SIS kemarin dan melalui drama hingga babak perpanjangan. Dan pendengar, pertandingan berjalan dengan penuh kejutan. Usai peluit panjang berbunyi, Gubernur SDK memberikan ulasannya. Meski mengakui laga tersebut menyajikan tontonan kelas dunia, ia mengaku game sei dengan penyelesaian akhir Argentina. Lebih lanjut, berharap tingginya kualitas laga dan menjadi motivasi bagi perkembangan sepak bola di tanah air, khususnya di daerah. Dan acara Nobar yang difasilitasi Pemprov ini tidak hanya sekedar ajang nonton bola, tapi juga sebagai wadah silaturahmi yang diwarnai dengan pembagian kejutan bagi para penonton. Meski siang itu, pendengar, Argentina berpesta dengan bersiap menantang Inggris di partai semifinal. Gubernur SDK rupanya memiliki tambatan hati lain di Piala Dunia 2026. Saat awak media menanyakan di mana yang menjadi favorit untuk angkat trofi, dengan santai tersenyum menjawab dengan singkat.

Pendengar, demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
6: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
5: jawab ibu itu.
6: "Wah, hebat sekali putra ibu."
5: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
6: "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
5: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
6: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
5: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
6: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
5: Pemuda itu segera menyahut.
6: Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
5: Dengan senyum ibu itu menjawab.
6: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang. dari hasil dia bertani. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nikmati sajian musik dangdut favorit Anda hanya di sini di Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Mega Pika kembali menemani kebersamaan Anda hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan edisi 13 Juli 2026, semoga pendengar semua dalam keadaan sehat dan berbahagia di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang sangat panas, tiba-tiba hujan. Hari ini kita akan pendengar mengajak Anda juga bisa bergabung di 0822 9609096.

0: dengan lagu Susis dari Vita Alvia dia yang bergabung bersama kami Pro Dangdut.
1: Bantu kalau kita
0: iya mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Tondeng dia.
1: Iya, enggak
0: kesenggal. Apa kabar? Apa kabar Ki Tondeng?
1: Alhamdulillah kita sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Suasana di Sudra bagaimana? Lagi panas kah hari ini?
1: Panas sendiri kan.
0: Oke, baik.
1: Enggak ada hujan.
0: Enggak ada hujan di berapa hari, Mi? Lama, Mi? Oke, walaupun terasa panas ya, kita dengar-dengar lagu dulu biar semakin semangat siang ini. Mau dengar lagu apa, Tondeng?
1: Anu kak, asik
0: dulu. Apa judulnya?
1: Kembalikan Dia.
0: Kembalikan Dia, di oke. Saya cari salam-salam Maki dulu.
1: Ada Bunda Adi, Pak Suku, Pak Sabnon, Acole. Enggak tentu soalnya saja kita buat kejual Kak Wita.
0: Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang ada di Sidrap sana ya, pendengar kita yang jauh di sana, tapi setia mendengarkan daerah Rima Moja. Baik, masih menemani dengan lagu Vita Alvia Susis di Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini pendengar. Dan kami masih mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mida Diadi.
0: Oke, Ibu Mida Diadi, apa kabar Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Lagi apa?
2: Kalau Mega Pika?
0: Alhamdulillah sehat juga Ibu Mida.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa Ki Ibu Mida?
2: Lagi duduk-duduk ini mendengar.
0: Duduk sendiri.
2: Iya.
0: Oh, oke. Bagaimana Diadi sekarang?
2: Mendung
0: anunya. Oke. Lagi musim apa dia di sekarang?
2: Iya. Yeah.
0: Lagi musim apa?
2: Musim
0: tanam-tanam apa?
2: Kami sekarang tanam nilam.
0: Oh, nilam. Iya. Yeah. Bagaimana harganya nilam sekarang, Ibu Mida?
2: Turun lagi harganya.
0: Oh, turun lagi.
2: 900 katanya.
0: Oh, belum pergi jual. Belum sempat dijual penyata.
2: Baru-baru ini enggak sempat.
0: Oh, iya. Oh, baru Ki menanam ini bulan?
2: Iya. Yeah.
0: Katanya info didapat 900 apanya minyaknya atau apanya ini?
2: Minyaknya dijual.
0: Oh, minyaknya dijual.
2: Iya.
0: Kemarin sempat berapa harganya, Kak?
2: 1 juta 11.
0: Oke. Berarti banyak-banyak juga turunnya dia.
2: Iya,
0: tapi semoga kalau Ibu Mida yang panen sudah naik kembali.
2: Ya amin, mudah-mudahan.
0: Iya, yang penting jangan ini, apa jangan berhenti-berhenti toh.
2: Iya.
0: Oke deh Ibu Mida.
2: Lagunya Evita Mala.
0: Apa itu?
2: Tabir.
0: Tabir.
2: Iya.
0: Untuk siapa ini lagu Tabir?
2: Ada yang baru lewat. Siapa itu?
0: Tadi yang baru lewat ada Tondeng yang di sana.
2: Iya, ada Tondeng, salam kenal, ada Acore, Maulana, KMS, Bobby, Piko, ada juga Bang Sidang, Antuk Dendreka, ada juga Asri Lubuk Timur, ada juga Abraham, ada juga
0: Ibu Mida,
2: Lady Parma, ada juga iya. Papa Rizal di Taludu, ada juga Pak Guru di Tapalang, ada juga Papa Ulan di Adi, ada juga Anik di Boteng, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, dan semuanya Mbak.
0: Oke. Okay. Ibu Mida, ini lagunya Tabir saya adanya Nur Halima.
2: Tabir?
0: Iya, Nur Halima yang nyanyikan. Beda ya?
2: anu Pita Mala juga, tapi
0: sembarang
2: Racun juga. Cinta anunya, oh, judulnya
0: Racun Cinta.
2: Iya.
0: Asal Evita Mala di.
2: Iya.
0: Kalau tidak saya dapat lagunya mi Evita Mala saya pilihkan Ki.
2: Iya kalau tidak didapat dia biar mi Pita anu Nur Halimah.
0: Oh iya. Oke deh.
2: Iya. Ya buat Pika, buat Mbak Pika, yeah. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida yang ada di Adi-Adi. Pendengar masih menemani kebersamaan tak di siang sudah akan sore menjelang sore maksudnya. Bisa bergabung kembali di 0822-9609-0996. Kembali pendengar. Menantikan pendengar masih dapat bergabung bersama kami. Biasanya kalau mau selesai acara baru rame-rame, kayaknya pada tidur ini di siang ini. Oke, saya baca-baca pesan dulu pendengar. Ada yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Siang ini mau dengar lagunya Santa Hoki, Sendok dan Garpu. Salam untuk semua saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega yang cantik, sehat dan selalu. Jangan lupa lagunya ya, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Norma. Ada lagi. Assalamualaikum, dangdut adalah kita penguasa hati di Mamuju. Wow, penguasa hati. Mau dengar lagunya Ikan Nurjanda judulnya yang apa ini? Apa ini ya? Judulnya Yang. Oh, Yang ya. Judulnya Yang. Buat penyiar terima kasih banyak. Terima kasih juga penguasa hati di Mamuju. Baik, untuk beberapa lagu yang masuk via pesannya nanti kita bantu cari, kalau ada dibantu diputarkan, kalau tidak ada nanti bisa ikutan saja. Kembalikan Lia Adia dari Asep Irama.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Prodangdu. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, tadi lagu dari Evi Tamala yang kita hadirkan, Racun Cinta ya. Ini pilihan Ibu Mida yang ada di Adi-Adi. Untuk pendengar tadi, ada beberapa lagu yang tidak ada ya. Kayak lagu ibunya, Ibu Norma, Hoki Sendok dan Garpu, tidak ada. Kemudian tadi ini sudah diklarifikasi sama sang penguasa hati di Mamuju, Ikan Nurjana. Saya punyanya yang terbaik, apakah itu yang dimaksud atau yang saja? Kalau yang saja saya tidak ada lagunya ya, pendengar. Baik, bisa bergabung kembali di 0822-9609-0996 atau di 4262-3224-43. Bisa kembali bergabung, pendengar, menemani kebersamaan Anda dan

Untuk hari ini, hari Senin 13 Juli 2026, ada beberapa pesan juga yang masuk. Saya masih menantikan Anda untuk dapat bergabung bersama kami.

Untuk waktu sholat asar kami ingatkan pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah. Yang itu saja kak, daripada tidak ada. Oke, sama-sama ada yangnya dari lagu Ikan Nurjana.

Selain di WhatsApp juga pendengar bisa bergabung melalui seluler di 08229609996 atau di 42623224443. Pendengar di mana saja Anda berada, saya menyapa Anda yang mendengarkan kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dimanapun saja Anda berada, mau itu di wilayah Mamuju sekitarnya, Majene sekitarnya, Polmandan sekitarnya, atau mungkin bagi Anda juga yang sampai di Mamasa mendengarkan frekuensi kami sampai di Mamuju Tengah, atau mungkin di luar Sulawesi Barat ada pendengar di Pinrang, di Sidrap, dimana saja Anda berada. Semoga pendengar dalam keadaan sehat dan juga selamat menikmati lagu-lagu yang kita sajikan, pendengar.

0: Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Baik, selamat sore Ibu Lia di Mamuju Tengah. Apa kabar?
1: Ya, selamat sore juga Mbak Mega. Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau Mbak Mega sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Lia lagi apa ini?
1: Baru bangun tidur ini.
0: Oh, baru bangun.
1: Mbak Mega.
0: Pantasan ditanya tadi, mana semua ini pendengar? Kayaknya pada tidur semua. Karena biasanya begitu, nanti bunyi waktu asar baru rame semua telpon.
1: Iya, kan kalau sudah asar itu ya, kalau wanita itu biasanya ke dapur.
0: Ya, betul. Siap-siap ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ibu Lia.
1: Saya mau dengar lagunya Imam Asy'ari Pink.
0: Apa itu?
1: Yang duet itu.
0: Imam Asy'ari Pink yang duet. Oke, saya lihat dulu ya. Yang, ya,
1: coba
0: yang sama Nana Mardiana bukan ya?
1: Ya.
0: Tiada kata berpisah.
1: Ya, itu aja.
0: Oke, baik. Ini saja, silakan. Untuk siapa ini?
1: Ya, tiada kata berpisah. Lagunya untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Kirim salam. Ada Ibu Nurma di Babana, gimana kabarnya? Ada juga Ibu Dharma di Pulau Karampuang. Ada Ibu Murni di Kalimamuju, ada juga Erwin di sana. Ada Pak Salman, Mama Nanda, Sidan, Acore, ada juga Bobby, Mulana, ada Dina, ada Gibrang, ada juga Kande Janggo, Gunawan di Salari, ada juga Anto di Duri, Asri di Luhut Timur, Pangeran Kodok, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim.
0: Iya.
1: Dan semuanya saja pendengar Pro Dangdut di sore hari ini tanpa terkecuali.
0: Oke deh, baik, terima kasih.
1: Buat Mbak Mega lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar masih bisa bergabung bersama kami. Ya, mungkin kiranya sudah bangun tidur di siang menjelang sore hari ini, bisa kembali bergabung di 0822 9609096. Lagu SMS ini kalau kita dengarnya kayaknya sekarang sudah bukan SMS ya. Atau barangkali bagi Anda yang mendengarkan sekarang lagi nungguin chat siapa gitu, bisa sambil dengerin lagu kami di Pro Dangdut di 0822 9609096. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita. Kenalkan, nama saya Yusuf di Tapalang Taan. Mau request lagunya Rita Sugiarto, judulnya Orang Asing. Lagu ini spesial untuk tukang saya yang lagi kerja di rumah. Ada Papa Wawan, Papa Nia, Papa Pira, Papa Api, dan Papa Ana. Dan semuanya, maunya pendengar setia RRI Mamuju Sulbar katanya. Ucapannya selamat menikmati lagunya, dan Mbak Mega sehat selalu, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Yusuf dan juga teman-temannya, para tukang yang kerja hari ini. Tetap semangat ya, kita sambil hadirkan lagu dangdut untuk Anda. Diganti saja lagunya, Iis Dahlia di Ambang Sore, Mbak. Oke. Daripada nungguin chat-chat yang gak dibales, kayaknya kita hadirkan dulu yang terbaik dari Ika Nurjana.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, sebentar juga saya ingatkan Anda untuk mendengarkan UMKM Bicara untuk pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kembali nanti akan kita hadirkan UMKM Bicara mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas. Jadi nanti Anda setelah Pro Dangdut bisa menyimak kebersamaan kita di sore hari ini. Mika Pika masih menemani Anda pendengar di Pro Dangdut di 0822-96-09-09-96. Oh, dan janganlah kau ragukan luar. Baik, masih bisa kembali bergabung di 0822-96-09-09-96. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Gunawan di...
1: Gunawan di Salatin, Mbak Mika.
0: Oke, apa kabar Ki Gunawan?
1: Kabar baik, panas matahari di sini.
0: Panas, oke. Panas sekali.
1: Ya, sambil bunyitar ini.
0: Oh iya, iya, iya. Sore mini.
1: Lagu,
0: kenapa?
1: Bisa Ki request lagu?
0: Masih bisa kayaknya ini. Saya catatkan Ki dulu, mau Ki lagu apa?
1: Lagunya LP Sukaisi.
0: Apa itu?
1: Gula-gula.
0: Gula-gula, oke. Saya cari gula-gula sambil salam-salam lagi dulu, Gunawan.
1: Salam-salam KMS, Paulana, Anik di Boteng, ada Mida, Rek, Pak Bumi, Bu Lia, Bu Murni, Asriani di Majene, Alia, Pak Salman di Galu Lembok, Acore, Pak Gumi, semuanya mau Mbak Mega tanpa berkecuali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seperti Mati Lampu dari Nasar menemani kebersamaan kita di Prodangdut. Ada pesan masuk lagu Lilis Karlina Kangen Dek Mega. Terima kasih Mbak Tiara sudah bergabung. Selamat sore. Semoga hari ini dalam keadaan sehat. Nanti lagunya kita hadirkan. Semoga memungkinkan waktu untuk dapat bergabung. Dan pendengar, kami ingatkan untuk azan salat asar wilayah Mamuju dan sekitarnya untuk hari ini 13 Juli 2026 jatuh pada pukul 15.37 waktu Indonesia Tengah. Baik, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Dandut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Halo. Yang Bobby.
0: Oke, Bobby. Apa kabar Ki Bobby?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kabar baik di. Lagi apa ini Bobby?
1: Ya, lagi baring-baring.
0: Oh, baring-baring. Iya, ya. Jarang-jarang ini ketemu lagi di udara.
1: Iya, jarang-jarang. Karena biasanya kan Mbak Mega pagi.
0: Oh iya, Di. Saya kira, ya. Tapi monitor terus jadi RRI Mamuju.
1: Alhamdulillah, monitor terus mulai jam 5 pagi sampai tutup siaran.
0: Wah, pendengar setia iya. Ini.
1: Iya, enggak pernah absen di Pro 1.
0: Berarti kita dengarkannya di mana?
1: Di 97,6.
0: Oh, 97, di bukan di 102 karena lebih dekat di situ.
1: Ain, ya bukan, sudah lama itu.
0: Oke, okay. Alhamdulillah aman kita sejauh ini.
1: Alhamdulillah cukup aman.
0: Oke. Okay. Baik Bobby.
1: Ikutan saja lagunya Mbak Mega ya.
0: Iya, mau ikutan di mana? Di gula-gula. Ya. Oke.
1: Okay. Apa tadi itu?
0: Sebentar saya mau hadirkan di Ambang Sore Is Dahlia.
1: Itu yang dipesan Mbak Tiara.
0: Mbak Tiara Kangen.
1: Ya itu saja.
0: Oke, okay, di Kangen ya. Oke, okay, baik.
1: Ya.
0: Silakan okay. Salam-salam.
1: Menyapa buat MS, ada Mbak Tiara juga, Pak Salman, ada Pak Bang Kumir, ada Mama Nanda, Bunda Adi, ada Purnama Sari, Alex Ardino, Mama Dar Amir, Wang Padilla, Gayanti, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Aco Herudin, Pangeran Kodok, ada juga Gidrang, siapa lagi ada Anto, Asri dan semuanya Mbak Mega.
0: Oke deh.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bobby. Baik, saya angkat satu lagi pendengar sebelum kita hadirkan untuk Anda lagunya Assalamualaikum Prodangdut. Prodangdut. Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Iya, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo. Halo.
2: Iya,
0: halo. Iya. Kedengaran nggih suaraku?
2: Iya, kedengaran nggih.
0: Oh iya. Dengan siapa ki di mana? Kayaknya nonton apa ini ya?
2: Dengan Ani di Boteng.
0: Oh, Ani di Boteng. Suara apa? Itu besar suara radio, suara film?
2: Enggak, soalnya ini lagi rusak HP.
0: Oh, begitu. Ani di Boteng sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Suara aku kedengaran baik jadi apa?
2: Iya, kedengaran, Ji.
0: Oh, iya. Oh, iya. Alhamdulillah kabarnya Mega sehat.
2: Kalau suara aku bagaimana?
0: Aman. Besar sekali suara tadi sini menggelegar sampai ke udara.
2: Oh, iya.
0: Lagi apa, Ki Ani?
2: Nah, lagi bareng ini.
0: Oh, bareng. Baik. Ani mau ikutan lagunya juga?
2: Nanti bisa ikut lagi?
0: Saya catat dulu ya. Kalau misalnya cukup saya hadirkan, kalau tidak ikutan Mbak Kidi.
2: Oh iya, ikutan saja.
0: Oh iya. Oh,
2: iya. Ikutan saja.
0: Oh iya iya. Iya, silakan salam-salam Ki.
2: Ya. Tadi ada Kak Bobby, ada si Den di Kuman, ada Core, ada juga Asri Lutimar, ada Irene yang sama Sakti, ada Ibu Murni, Ibu Lia di Kelimuju, ada Ibu Dharma, ada juga Pak Mahi Kepalan, ada Baim Putra, ada Pak Surta, ada Pak Kainis, ada juga Dina di Kuman, Mama Nanda, ada juga Nida, Berang Kepaulan, ada itu Herudin, Rachel, siapa lagi di ada juga Pak Syukur, ada Gibran, ada Putra Mandar, dan semuanya aja pendengar di Prodang.
0: Oke deh.
2: Iya, untuk Mbak Mega lanjut tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ani. Ini sudah menjelang sore pendengar, dan juga akan memasuki waktu asar. Kita hadirkan dulu di Ambang Sore.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Rasul menjawab, salatlah tepat pada waktunya. Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: Pendengar gula-gula menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan tidak lama lagi kebersamaan kita. Bagi Anda yang mungkin mau bergabung, penelpon terakhir yang ingin bergabung bisa bergabung di 0822-9609-0996. Saya ingatkan kembali, sebentar akan kami hadirkan dialog interaktif UMKM Bicara mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas. Assalamualaikum. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dina di Taman.
0: Oh, Dina. Apa kabar, Dina?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, baik. Ya, baik. Iya. Lagi apa, Dina, ini?
1: Lagi duduk sambil mendengarkan suaranya Mbak Sika.
0: Oke, baik. Dina, pelepon terakhir, Ki. Ya, boleh lagu penutup deh.
1: Lagunya Ine Cynthia.
0: Ine Cynthia, Di. Oke, baik. Untuk siapa itu Ine Cynthia?
1: Kenapa?
0: Untuk siapa lagunya? Judulnya apa dipilihkan Ine Cynthia?
1: Ah, yang benar.
0: Ah, yang benar, Di. Saya cari dulu, Pak.
1: Saya kirim salam buat Ibu Lia. Ada juga Sidan, Kak Oni, ada Anturi. Ada juga Pak Mahir, Darmawati, Erwin, ada juga Asri, ada Randy, Alex Sardino, ada juga Ibu Murni, ada Bobby. Buat Mbak Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga untuk Dina di Polman sekaligus penutup perjumpaan kita dan pendengar. Saya ingatkan, kami hadirkan UMKM Bicara mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas. Dan terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut dan

menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara.
0: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 Era Rimamuju, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Mega Pika masih menemani kebersamaan Anda pada sore hari ini dalam UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Dan pendengar, kami terhubung bersama dengan Ala Dapur Sahra. Ini ada Musfira yang terhubung bersama kita via Zoom. Selamat sore. Selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Baik, dipanggilnya Kak sore. Musfira, Kak Fira?
1: Musfira bisa juga dipanggil Fira.
0: Dipanggil Fira ya. Oke, baik. Kabarnya sehat Kak Fira sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pendengar juga, pada pembahasan kita akan membahas terkait dengan mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas. Sebentar juga kami juga membuka interaktif untuk Anda, bagi Anda yang mungkin mau tanya-tanya ini sama Kak Fira atau berbagi cerita bersama Kak Fira, bisa nanti bergabung di 0822 9609 0996. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan kuliner pedas, kayaknya pendengar sekarang lagi tren-trennya, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak muda, salah satu kuliner ini adalah yang paling digemari saat ini. Tapi nanti sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau tahu dulu, kita mau kenalan dulu ini bersama Kak Fira. Kalau boleh mungkin cerita Ala Dapur Sahra ini sudah berjalan berapa lama Kak Fira?
1: Saya menjalankan usaha kuliner ini dari bulan Januari.
0: Januari di 2026 ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti sudah kira-kira 6 bulan berjalan Kak ya?
1: Iya.
0: Oke, 6 bulan itu ini di mana Kak tempatnya?
1: Di Kabupaten Pasangkayu.
0: Oh, di Pasangkayu, oke.
1: Iya.
0: Pasangkayu ya, dari Januari 2026. Nah, kenapa ini tertarik apa di bidang kuliner? Apakah memang hobinya Kak, suka masak-masak atau seperti apa ini Kak Fira?
1: Karena suka makanan pedas.
0: Oke.
1: Terinspirasi dari
0: Terinspirasi dari situ ya. Ala Dapur Sahra. Ini asal namanya dari mana?
1: Karena kami ini buka usaha dari rumah saja, jadi kita berikan Ala Dapur Sahra itu nama anak saya.
0: Oke, Sahra nama anaknya ya. Oke, terinspirasinya dari situ. Nah, Ala Dapur ini karena buatnya di rumah.
1: Iya. Oke. Kami buka usaha di rumah dari mama.
0: Oh, berarti di rumah ada tokonya Kak, atau memang penjualannya PO-PO atau seperti apa?
1: Kami via online, pre-order begitu.
0: Oke, oh pre-order Kak ya. Oke, jadi mengumpulkan dulu berapa yang pesan baru dibuatkan, seperti itu?
1: Setiap ada yang order, kami buatkan.
0: Oke.
1: Terus kami hubungi kurir atau biasa jemput sendiri di rumah.
0: Oke. Nah, saya penasaran ini Kak, menunya apa saja kalau di Ala Dapur Sahra?
1: Di Ala Dapur Sahra itu ada pansit chili oil, pansit basah, pasti keju, tahu walik, mie jebeu.
0: Oke, berarti jajan-jajanan ya?
1: Ya, jajan-jajanan yang pedas-pedas.
0: Oh, tapi tidak buka lapak di rumah seperti itu Kak. Misalnya tidak bisa orang makan di tempat ya, hanya via online seperti itu.
1: Untuk saat ini belum, tapi lagi mengusahakan.
0: Oke, ya kedepannya semoga harapannya seperti itu Kak ya. Tapi memang kalau anak-anak muda itu kayaknya agak-agak malas juga makan di tempat, biasanya makan di mana saja ya. Jadi, berarti pesan dulu via telepon Kak dan sebagainya, atau medsos ya. Baru nanti setelah misalnya pesanannya masuk, baru dibuatkan seperti itu. Tapi ada yang jemput sendiri juga, Kak Fira?
1: Ada yang jemput.
0: Ada jemput sendiri juga ya. Oke. Beragam menu-menu jajanan. Apakah ini dari resep sendiri atau seperti apa?
1: Ini belajar dari online.
0: Oke.
1: Iya.
0: Belajarnya dari online. Kemudian ada yang dikembangkan seperti itu ya?
1: Ya, dikembangkan. Awalnya saya itu jualan tahu walik. Lama-kelamaan saya kembangkan jadi buat pansit.
0: Wow.
1: Kemudian mie jebeu.
0: kayaknya yang dari awal dulu sampai berkembang di ini progresnya cukup ini ya, cukup cepat ya kak ya, karena dalam rentan 6 bulan kayaknya sudah beragam menu yang sudah mulai dikembangkan oleh Kak Fira ini. Oke, jadi awal-awalnya belajar dari online, terus juga diracik-racik dengan menu sendiri.
1: Iya.
0: Ya, berarti teman-teman yang ada di Pasangkayu menyambut baik Kak dengan adanya Alada Persara ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ramai ya, cukup ramai ya.
1: Iya, untuk saat ini cukup ramai.
0: Nah, kalau produk andalannya yang mana saja Kak Fira?
1: Kalau produk andalannya itu pasit kuah keju dan mie jebeo.
0: Oke, itu kesukaannya anak-anak?
1: Iya, kesukaannya anak-anak zaman sekarang.
0: Mie jebeo ini berarti ada level-levelnya Kak Fira?
1: Iya, ada tingkat kepedasannya dari level 1 sampai level 5.
0: Okay.
1: Level 1 itu untuk pemula atau anak-anak, untuk level 3 itu standar, untuk level 5 itu pecinta pedas.
0: Oke. Jadi level 1, 3 dan 5 seperti itu ya.
1: 1, 2, 1 sampai 5.
0: Oh, ada 2 juga ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi maksudnya kalau level 1 dan 2 kayaknya agak-agak mirip pedasnya kak ya.
1: Iya, ya, agak rendah.
0: Oke, baik. Jadi nanti pilihannya walaupun misalnya ada anak-anak tidak suka pedas, nah ada opsinya di level 1.
1: Kemudian ya, ada opsi level 1.
0: Iya, nah ini menarik. Kayaknya itu yang paling populer, yang paling disukai ya. Rata-rata yang beli-beli itu usia berapa sih, Kak Fira?
1: Dari usia... berapa kolamnya?
0: Anak-anak
1: SMP, sampai anak SMA begitu.
0: Oke. Okay.
1: Terkadang juga ada yang usia 30-an.
0: Oke. Yang membedakan Alada Persara dengan kuliner pedas lainnya, karena kayaknya makan-makan pedas saat ini kayaknya sudah banyak ya kak ya. Kayaknya lagi tren-tren juga. Bagaimana Kak Fira? Apakah menu-menu pedasnya atau mungkin yang membedakan, apakah ada cita rasa khususnya kah dengan Alada Persara atau seperti apa kak? Dengan
1: kami meracik bahan itu dengan bahan kualitas bagus kak.
0: Oke. Okay.
1: Dari ayam yang segar, lombok yang segar. Seperti itu kak.
0: Oke, baik. Kayaknya karena bahan-bahannya premium ya kak ya, makanya iya, ini dianggapnya.
1: Kita selalu menjaga cita rasa.
0: Iya. Kalau misalnya makannya di Alada Persara sudah dijamin pasti rasanya enak dan juga berkualitas. Oke. Iya. Nah ini kenapa memilih kak fokus-fokusnya di menu-menu cita rasa pedas?
1: Karena
0: apakah misalnya mungkin karena dianggapnya bisa
1: karena makanan pedas itu kan saat ini tren.
0: Oh iya lagi
1: jadi,
0: trennya.
1: Tren.
0: Jadi teman-teman di Pasangkayu memang sekarang lagi senang-senangnya makan-makan pedas ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi memilihnya lebih fokus pada bisnis pedas dibandingkan kuliner lain kak. Jadi kedepannya kalau Kak Zara ada kira-kira ada penambahan menu lainnya atau tidak?
1: Untuk saat ini kak tidak terpikirkan untuk menambah menu, hanya ingin memperbaiki produk, cita rasa.
0: Oke.
1: Tetap aku sih.
0: Iya iya iya. Dalam sehari ada berapa penjualan kak Zara bisa tembusnya? Untuk mie jebau ini yang paling populer?
1: Tidak pas.
0: Ya. Rata-rata biasanya banyak kak atau seperti apa?
1: Tidak pas.
0: Tidak menentu kak ya?
1: Iya tidak menentu.
0: Iya kadang hari ini cukup ramai. Atau ada hari-hari tertentu tidak? Misalnya mungkin kayak apa malam minggu kah atau hari apa kah yang biasanya banyak-banyak ini penggemarnya atau seperti apa?
1: Tidak bisa ditentukan, kadang kita minggu kemarin mungkin hari kantor ada pembeli, dan minggu kemudian itu kadang hari libur, seperti itu.
0: Tapi kalau dari Alada Persara ada persiapan berapa porsi biasanya dalam sehari?
1: Kadang 20 porsian kak.
0: Oke, ada di...
1: Karena masih
0: iya, betul.
1: Sendiri.
0: Oh masih sendiri ya, belum ada yang bantuin. Oke, jadi prepare-nya untuk sendiri tuh agak-agak ini ya, berarti agak ribet ya. Misalnya mungkin ya. Persiapannya sendiri, masak sendiri, packing sendiri. Oke, nah ini tantangan yang dihadapi seperti apa?
1: Pertama buru-buru.
0: Kayaknya buru-buru ya. Suaranya agak putus-putus Kak Fira, saya kedengarnya. Halo? Kak Fira? Suara saya bagaimana? Apakah terdengar dengan jelas? Kak Fira? Halo? Halo? Kak Fira, bagaimana? Suara saya kedengaran atau tidak, Kak Fira? Apakah suara saya terdengar dengan baik? Baik. Kita beri sejenak dulu, Kak Fira, dan kita akan kembali lagi dalam suara UMKM. UMKM bicara.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Esteler-nya Mas, Mbak.
6: Mas, Esteler.
5: Oh iya, Mbak.
6: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
5: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
6: Kok nggak bisa?
5: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
6: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
5: Kenapa gitu, Mbak?
6: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
7: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
8: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
7: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
8: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
7: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
8: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
7: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara, mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas bersama dengan Musfira ala Dapur Sahara. Pendengar juga, kami masih mengajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kak Fira, masih kedengaran gak suara saya, Kak Fira?
1: Iya, kedengaran.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau Kak Fira kan apa fokusnya pada beberapa makanan-makanan pedas ya, kayak ini mie jebau dan sebagainya. Karena kalau kita bicara terkait dengan makanan pedas, Kak Fira, itu kayaknya hampir tidak pernah kehilangan penggemarnya. Nah, kalau bagi Kak Fira sendiri bagaimana?
1: Kalau menurut saya, tren ini akan naik terus.
0: Oke.
1: Dengan berbagai cita menu.
0: Oke, jadi dianggapnya nanti akan naik terus dengan beragam menu yang akan terus dikembangkan, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kalau perkembangan beberapa tahun terakhir, apakah misalnya biasanya kan kalau orang memulai usaha, Kak Fira, ada orang yang misalnya cari tahu dulu, riset dulu, dianggapnya di daerahnya kayaknya lagi tren seperti itu. Apakah bagi Kak Fira juga melakukan seperti itu, Kak Fira? Dicari tahu dulu tidak?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke.
1: Iya, saya cari tahunya dari sosial media. Mm-hmm. Apakah menu-menu ini akan tren begitu?
0: Oke, jadi cari tahunya di media sosial ya terkait dengan tren-tren menunya. Jadi berarti warga-warga di Pasangkayu sekarang lagi senang-senang untuk makan-makan pedas?
1: Iya.
0: Oke. Kalau bagi Kak Fira, kenapa?
1: Iya, sudah. Kita lanjut.
0: Oke, baik. Nah, kalau bagi Kak Fira sendiri, tren makan pedas ini, Kak, apakah hanya mengikuti viral saja di medsos atau menganggap bahwa ini sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat, gaya hidupnya?
1: Mungkin awalnya viral, tapi sekarang sudah jadi gaya hidup.
0: Okay.
1: Buktinya orang rela antri, tapi reorder, meski sudah tidak viral.
0: Oke, jadi dianggapnya seperti itu ya. Awal-awal ikutan viral dulu di medsos, tapi kayaknya lama-lama ini sudah menjadi pilihan ya. Oke. Kalau dari Kak Fira sendiri berarti penjualannya juga pakai medsos juga, Kak Fira?
1: Iya. Mm-hmm. Kami pakai medsos. Mm-hmm. Rata-rata penjualan dan customer itu chatnya dari medsos.
0: Oke. Oh, tidak ada yang datang langsung untuk misalnya, Kak Fira, saya mau pesan ini, datangnya langsung ke rumah, itu jarang ya?
1: Cuma 5%.
0: Oke, 5% ya. Oh, berarti 95% rata-rata memang dari media sosial.
1: Melalui sosial media.
0: Oke. Berarti promosinya?
1: Ya, melalui sosial media, via TikTok, Facebook, Instagram.
0: Oke. Rutinkah melakukan promosi setiap hari, Kak Fira, atau seperti apa? Atau ada senggang-senggangnya saja?
1: Senggang-senggang.
0: Oke, senggang.
1: Ada sempatnya, kalau ada sempat kami posting.
0: Oh iya, karena kan tadi diucapkan bahwa semuanya masih serba sendiri ya, masaknya sendiri, produksi sendiri, packingnya juga sendiri. Nah, kalau bicara terkait makanan pedas, saya rasa kayaknya di tengah viralnya makan pedas, banyak juga ini, Kak Fira, orang-orang yang menjual makan-makan pedas. Nah, ini strategi apa yang dipakai Kak Fira ini agar maksudnya menunya Kak Fira tetap diminati dibanding banyaknya pesaing yang ada?
1: Ada tiga kunci.
0: Apa itu?
1: Jaga konsisten rasa, pelayanan cepat, dan aktif dengar masukan customer.
0: Oke, jadi tadi apa, menjaga rasa?
1: Kita menjaga rasa, konsisten rasa.
0: Konsisten rasa. Kemudian
1: pelayanan cepat.
0: Oke.
1: Dan aktif dengar masukan pelanggan.
0: Oke, jadi menjaga konsistensi rasa. Berarti rasa-rasa dari ala Dapur Sahara ini dipastikan tidak akan berubah-berubah, Kak, ya?
1: Ya, karena kami pakai SOP takaran sambal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi walaupun walaupun orderan banyak, tetap rasa sama.
0: Oke. Okay. Walaupun orderan banyak, rasanya tetap sama. Berarti ke Fira ini masaknya satu-satu atau seperti apa?
1: Iya, satu-satu.
0: Oke. Okay. Karena kan biasanya kalau orang orderannya cukup banyak, dimasaknya sekaligus seperti itu. Tapi kalau di dapur Sara kayaknya dimasaknya satu-satu kak ya?
1: Iya, diracik secara pisah-pisah.
0: Oh, oke, diraciknya pisah-pisah. Berarti takarannya setiap hari sudah ada disiapkan?
1: Yes, sesuai SOP.
0: Oke, jadi bumbunya kayak sambalnya berapa sendok, bawangnya berapa sendok itu sudah ya. Sudah ada takarannya kak ya, makanya mengapa dapur Ala Zahra ini walaupun orderannya banyak, ini tetap konsisten rasanya.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini kalau sudah ada SOP-nya begini, kayaknya kalau misalnya nanti akan berkembang terus sudah bisa diturunkan resepnya kak ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah terkait dengan pelayanan cepat, itu bagaimana? Apakah begitu ada chat masuk langsung direspon kah bagi Kak Fira atau seperti apa?
1: Harus cepat respon. Karena customer itu merasa diabaikan jika tidak dicepat respon begitu.
0: Jadi kalau kita slow respon dianggapnya kayaknya ini tidak serius untuk menjual ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, jadi bagi Kak Fira sendiri selain daripada menjaga konsistensi rasa, yang penting juga adalah fast respon. Jadi begitu ada orderan masuk, langsung dikonfirmasi berarti Kak Fira? Langsung dibuatkan saat itu juga?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah terus yang tadi apa? Yang ketiga kuncinya? Terkait
1: aktif dengan masukan pelanggan.
0: Nah itu seperti apa bagi Kak Fira sendiri?
1: Biasa customer itu kak keasinan, okay. Kak ini mie-nya terlalu lembek begitu.
0: Jadi itu
1: informasi dari situ kita memperbaiki.
0: Oke, jadi informasi-informasi yang masuk dari customer itu diterima semua kak ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi ada juga kan biasanya selera beda-beda ya. Kita bilangnya asin tapi bagi kita enggak asin.
1: Iya, kadang seperti itu. Ada beda-beda.
0: Iya. Jadi menanggapinya seperti itu seperti apa? Apakah disesuaikan kah dengan customer-nya atau seperti apa?
1: Biasa kita coba apakah ini memang terlalu asin atau bukan. Kalau memang terlalu asin ya kami kurangi.
0: Oke, baik. Jadi ini adalah tiga kunci yang dilakukan dapur Ala Zahra tentunya untuk bisa tetap survive ya di tengah banyaknya mungkin pesaing-pesaing makanan pedas yang ada di Pasangkayu, Kak.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini terkait dengan cita rasa pedas ya. Karena kan saya rasa Kak Fira bahwa setiap orang itu kan atau setiap dapur punya cita rasa pedasnya masing-masing. Ada yang mungkin pedasnya pedas yang betul-betul yang pedas atau ada yang pedasnya yang mungkin kayaknya kita bisa sambil nikmati atau mungkin ada cita rasanya sendiri. Apakah dari Ala Dapur Sara punya cita rasa sendiri juga?
1: Dengan sambal yang kami racik sendiri pakai cabai rempah rahasia, bukan cuma pedas, tapi ada aroma gurih.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang makan langsung ingat, oh ini Ala, ini jualan Ala Dapur Sahara.
0: Oke, baik. Berarti ada aromatik khasnya yang memang kita temukan hanya di Dapur Sahara seperti itu ya?
1: Iya, aroma gurihnya itu.
0: Oke, aroma gurihnya. Jadi tidak hanya sekedar pedas saja, tapi juga menciptakan beberapa cita rasa yang mungkin enak di lidah ya, seperti itu, Kak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan juga pendengar kami membuka interaktif untuk Anda, bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah ini kalau cara menentukan tingkat kepedasan Kak, karena kan setiap konsumen itu kayaknya tidak semua juga yang kuat pedas. Nah bagaimana Kak Fira menentukan itu? Agar misalnya mungkin konsumen sesuainya.
1: Oh, kami pakai sistem level. Ada level 1 sampai level 5.
0: Oke. Dari level 1 sampai 5, jadi berarti dari awal sudah dijelaskan lebih awal ya Kak ya, bahwa level 1 itu tingkat kepedasannya seperti ini, level 2 seperti ini, itu sudah diinformasikan lebih awal.
1: Iya.
0: Oke. Nah, selama ini sudah 6 bulan, dari bulan Januari sampai di bulan Juli hari ini, kendala-kendala apa Kak yang sudah dijalani oleh Zahra sendiri, Ala Dapur Zahra sendiri?
1: Kendalanya itu bahan pokok.
0: Kenapa?
1: Naik turun.
0: Oke.
1: Iya. Apalagi cabai sama ayam, terkadang itu naik 2 kali lipat.
0: Terus apalagi kak?
1: Itu aja.
0: Oke, okay. Sejauh ini kendalanya
1: tapi, solusinya itu harus cari supplier 2 sampai 3 supplier.
0: Oke. Okay. Jadi kendalanya kadangkala harga-harga tidak menentu kak ya, kadang naik 2 kali lipat seperti cabai dan juga apa tadi ayamnya.
1: Ayam.
0: Ya, jadi akhirnya solusinya bisa mencari supplier lain.
1: Supplier.
0: Oke. Okay. Kalau sudah mencari tapi masih dengan harga yang sama, berarti ini jual harga yang rugi itu seperti apa?
1: Tetap dengan harga yang sama kak, dan takaran tidak berubah.
0: Oke, wow. Walaupun kenaikan harga yang signifikan, tapi harga, kualitasnya tidak diubah kak, berarti ya?
1: Iya.
0: Tidak ada yang diubah, baik. Pendengar kami masih mengajak untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 4262-23-22443. Masih menemani kebersamaan Anda di UMKM Bicara, mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas bersama dengan Ala Dapur Sahra, bersama dengan Kak Fira di sini. Bagi Anda yang mungkin mau berbagi cerita, berbagi inspirasi, kami siaran langsung juga melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Jadi pendengar bisa dimasukkan di kolom komentar. Jadi kami menantikan Anda untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Ini kak, terkait dengan tantangan-tantangan yang mungkin dijalankan kak ketika misalnya orderannya melebihi atau sedang lagi banyak-banyaknya, ini agar tetap menjaga kualitas dan sebagainya bagaimana Kak Fira?
1: Selalu bisa menjaga kualitas.
0: Selalu dijaga kualitasnya ya. Oke, walaupun misalnya orderannya banyak atau seperti apa, harus sesuai dengan tadi ungkapannya SOP-nya Kak Fira ya. Oke, baik, masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Kalau dianggapnya medsos ini kak, apakah cukup membantu kak untuk bisa meningkatkan penjualan bagi Kak Fira sendiri?
1: Ya, sangat membantu. Dari TikTok. Karena di TikTok itu kan kalangan anak muda.
0: Yeah.
1: Kalau untuk Facebook sama Instagram itu. Ya,
0: berarti
1: Instagram itu juga.
0: Iya. Kak Fira berarti live juga ya atau sekedar potongan video saja yang dihadirkan di sana?
1: Untuk saat ini masih foto dan video.
0: Oke.
1: Okay. Potongan video.
0: Oke. Okay. Jadi dianggapnya itu adalah pemasaran yang paling bagus ya. Ada pernah kejadian tidak Kak Fira misalnya lagi posting atau video tiba-tiba orang, saya dapatnya ini dari medsos, saya taunya ini dari medsos atau sering?
1: Sering.
0: Oke.
1: Okay. Kalau konten kreator, biasanya ada yang chat, yang dapat dari TikTok.
0: Oke, okay, baik. Jadi biasanya sampai ke explore mereka ya. Ini apakah kalau Dapur Ala Zahra sendiri dalam memasarkan kak, pernahkah kolaborasi dengan kayak konten kreator di daerah kah atau food influencer kah atau bagaimana?
1: Sudah pernah melakukan kerjasama dengan beberapa konten kreator.
0: Konten kreator di daerah Pasangkayu berarti?
1: Ya, daerah Pasangkayu.
0: Hasilnya bagaimana setelah melakukan kolaborasi?
1: Kenaikannya peminatnya itu sampai 70% pembelinya.
0: Oke, wow. Jadi memang dampak daripada medsos dan kolaborasi seperti ini bisa berdampak baik kak ya?
1: Iya.
0: Ya. Oh, jadi penjualannya kenaikan 70% seperti itu.
1: Iya, sampai. Okay.
0: Jadi awal-awalnya enggak dikenal, akhirnya bisa dikenal.
1: Iya. Okay. Mereka sampai bilang dari informasi dari TikTok Twitter, atau dari Facebook.
0: Oke, okay. Nah ini kalau bicara terkait dengan makanan-makanan pedas, ini kan biasanya selain daripada persaingan rasa juga biasanya persaingan harga kak ya, karena ada beberapa orang yang mungkin menjualnya di kisaran sangat rendah atau juga mungkin cukup tinggi atau sedang-sedang. Nah ini bagaimana menghadapi kak persaingan harga tanpa mengorbankan kualitas, karena kan biasanya kalau ada orang yang menjual dengan harga murah kayaknya harus ditekan itu adalah rasanya misalnya mungkin. Itu seperti apa kak?
1: Kami di Alam Dapur itu tidak ikut harga.
0: Oke.
1: Okay. Lebih fokus ke rasa dan kualitas bahan.
0: Oke, okay, baik. Tapi harganya harga bersaing kak atau seperti apa? Ramah tidak bagi gengsi?
1: Harga yang awal.
0: Oke, okay. Jadi harganya aman kak ya? Oke, okay. Harganya aman tapi juga rasanya tetap dijaga. Seperti itu ya?
1: Ya, tapi jaga.
0: Oke, okay, baik. Kak Fira, kita break dulu sejenak ya, dan nanti kita akan kembali lagi dalam UMKM Bicara.
2: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
6: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
5: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
6: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
5: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
6: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
7: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas bersama dengan Ala Dapur Sahara. Bersama dengan Kak Musfira. Kak Musfira masih terhubung, Kak? Kak Fira?
1: Iya, masih.
0: Oke, masih aman ya suara saya, Kak ya. Oke, ini terkait dengan, Kak, masih terkait dengan pembahasan kita dengan kuliner-kuliner pedas ya, karena tentunya tadi diucapkan bahwa banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Kalau dari Kak Fira sendiri, apakah sudah berapa pernah ikut berpartisipasi juga, Kak, dalam kegiatan UMKM-UMKM lokal? Misalnya mungkin ada event di Pasangkayu atau seperti apa?
1: Sudah pernah di Pasangkayu, di Festival Expo.
0: Oke, di festival apa tadi?
1: Expo.
0: Oh, Expo ya. Expo Pasangkayu berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, kegiatannya itu kemarin di mana, Kak? Tepatnya?
1: Di alun-alun Pasangkayu.
0: Oh, di alun-alun Pasangkayu. Berarti baru pertama kali gabung ke sana?
1: Iya, pertama kalinya.
0: Oke. Okay. Dampak yang dirasakan?
1: Dengan Ala Dapur Sahara.
0: Dampak yang dirasakan, Kak, setelah ikut event seperti itu, apakah penjualannya meningkat atau bagaimana?
1: Sangat meningkat.
0: Sangat meningkat ya. Jadi kemarin tembus berapa peks penjualan?
1: Ada tidak terhitung.
0: Tidak terhitung ya. Oke. Okay. Berarti iya. Kak Fira ini apa ya, dalam hariannya tidak ada pencatatan keluar masuknya, Kak? Misalnya hari ini laku berapa, buatnya berapa, tidak ada ya kalau dari Ala Dapur Sahara?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Oke, jadi mungkin iya, kedepannya nanti harapannya bisa ada pembukaan seperti itu, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke, biar bisa mungkin terdata modalnya berapa yang keluar dan juga berapa keuntungan yang masuk seperti itu ya. Iya. Jadi nanti bisa tahu di mana ada selisihnya. Bagaimana, Kak? Karena kan biasanya kalau terkait dengan makanan-makanan viral, ini juga sekaitan dengan anak-anak zaman sekarang yang kayaknya mungkin mut-mutan juga. Misalnya mungkin saya beli di sini karena viral, nanti besoknya pindah lagi ke sana, besoknya pindah lagi ke sana. Ini agar menjaga mereka bisa tetap selalu kembali di Ala Dapur Sahara walaupun misalnya mungkin sudah tidak viral lagi, seperti apa?
1: Ya, selalu menjaga itu rasa.
0: Oke, rasanya dijaga terus, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk bisa mereka tetap tinggal. Kalau dari perjalanannya, Kak, selama 6 bulan, apakah pernah gagal atau justru mungkin dalam sehari tidak ada sama sekali yang beli atau seperti apa?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Kalau kami jarang posting.
0: Oke.
1: Okay. Customer itu kadang tidak tahu bilang, oh, apakah kami buka atau tidak.
0: Oke. Okay. Jadi memang diharuskan untuk aktif di media sosial, Kak, ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau misalnya dalam waktu itu pernah mengalami kegagalan, tidak ada penjualan sama sekali, itu apakah membuat Kak Fira untuk berhenti menjual kah atau seperti apa?
1: Tidak. Saya belajar kami belajar dari situ selalu bagaimana mencari solusinya seperti apa sehingga peminat itu kembali.
0: Oke. Peminatnya kembali ya. Oke. Jadi kalau merasa kayaknya dalam sehari ini tidak ada, dicari tahu ini sama Kak Fira ya, masalahnya di mana, iya, seperti apa. Jadi
1: iya, salahnya di mana.
0: Oke, baik. Kalau melihat bahwa terkait dengan bisnis kuliner pedas, makanan pedas itu kalau orang-orangnya bilang kayaknya tak lekang oleh waktu ya. Jadi walaupun misalnya saat ini tren, kedepannya juga pasti akan selalu tren karena selalu ada lidah yang menyukai itu. Nah, kalau bagi Kak Fira sendiri, peluang kuliner bisnis pedas apakah menjanjikan?
1: Sangat menjanjikan. Okay. Karena trennya akan naik terus.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Fira melihat 5 tahun ke depan seperti apa, Kak? Apakah anak-anak sekarang nanti akan masih tetap menyukai pedas atau bagaimana?
1: Sangat akan naik.
0: Oh, akan naik ya. Justru dianggapnya akan menaik ya.
1: Trennya akan ke arah beras sehat dan beras premium.
0: Oke. Jadi dianggapnya bahwa 5 tahun ke depan tren pedas ini akan selalu berjalan. Oke. Iya. Harapannya untuk Ala Dapur Sarah sendiri bagaimana Kak? Apakah misalnya ada harapan-harapan ke depannya bagi Kak Fira sendiri? Entahkah misalnya mungkin punya outlet Kak atau seperti apakah?
1: Semoga cita-cita untuk buka outlet ini tercapai.
0: Amin. Baik, kita doakan ya. Terakhir Kak, pesan dan juga motivasi bagi teman-teman di luar sana, apalagi yang mungkin baru akan memulai usaha, khususnya generasi muda yang ingin mulai berjualan tapi kayaknya ditunda-tunda terus, apa pesan yang bisa disampaikan?
1: Mulai aja dulu dari dapur rumah. Kuncinya berani, beda, dan konsisten. Jangan takut gagal, karena dari gagal kita tahu lidah pasar maunya apa. Okay. Pedas itu bukan cuma jualan makanan, tapi jualan pengalaman. Kalau kamu bisa bikin orang ketagihan, usahamu dan akan jalan.
0: Oke, baik. Wow, luar biasa ya. Jadi tentunya dicoba saja dulu, dijalani dulu. Siapa tahu nanti mungkin ketemu jalannya Kak ya untuk terus melanjutkan usaha ya. Terima kasih atas Kak Fira sudah hadir bersama kami dalam UMKM Bicara Kak ya. Kita doakan semoga Ala Dapur Sarah terus berkembang. Dan juga nanti kita doakan nanti outletnya ada di Pasangkayu ya. Dan juga nanti Kak Fira semakin banyak karyawannya, kita doakan seperti itu ke depannya. Terima kasih Kak Fira.
1: Iya.
0: Baik, dan juga pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif UMKM Bicara mengembangkan UMKM melalui tren kuliner pedas. Saya Mega Pika pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat

0: Selamat sore pendengar RRI Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Kembali sore ini Gema Saripati Maju edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini kami awali dari RRI Kendari. Ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
1: Sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
2: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8, 9, 10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Apa artinya kenapa kami melarang? Melarang karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri supaya tidak didampingi terus.
1: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
3: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana pengenalan sarana prasarana yang ada di sekolah.
1: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai.
0: Baik, dari RRI Kendari, kami ke RRI Makassar menjumpai Arvan Yusri. Selamat sore, Bung Arvan.
4: Sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Makassar, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Dari Makassar akan menghadirkan informasi, yakni news feature, rekan Yesi, yakni roti maros menjadi salah satu kuliner favorit bagi pengunjung daerah wisata di Kabupaten Maros. Nah, berikut reportannya bersama Fitriani Rahman.
5: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik roti maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi roti maros saat ini. Menurutnya, roti maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
6: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi roti Maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi, Bu. Iya, dan bagusnya juga ini roti Maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang apa nih, kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bahwa bawakan oleh-oleh deh, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya, ribet. Kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini, Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana, di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya, konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan, karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya, yang itu kita adopsi coba bawa, dan alhamdulillah ya berhasil.
7: Rasa khas yang original dari roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
8: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi, kalau subuh di sini tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Selainnya puas lah, mau pilih mana.
9: Ini kenapa memilih singgah di Salemba?
8: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
9: Setiap lewat ya?
8: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Anu baru, fresh. Nyaman, iya.
9: Sama lagi mungkin kalau mau belanja pilihannya banyak.
8: Oh iya, banyak.
7: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar. Bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
4: Baik, demikian tadi rekan Yesi, feature dari RRI Makassar. Kembali ke RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menjumpai rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Yanti.
10: Ya, selamat sore, Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari Bau-Bau, silakan.
10: Baik. Informasi terkini dari Kota Bau-Bau terkait Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zaun yang meninjau kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
11: Orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
12: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadli Zon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, dan rem, wali kota Bau-Bau, wakil wali kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadlizon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
11: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur, ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, oleh Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar, ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya, ya, tempat lain.
12: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadlizon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
11: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan, ya, dengan provinsi, Pak Gubernur di sini, dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi, konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Buton. Dan
12: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
10: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke Yesi di Pro 1 Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Dan pendengar dari Kota Seribu Benteng, kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni Safira. Yuni, selamat sore.
13: Baik, selamat sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
13: Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Kepolisian Resort Tojo Una-Una optimalkan patroli dialogis secara serentak di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Jajaran Polres Tojo Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Tojo Una. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulubongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete, hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital, hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif, mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
15: Kami laksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
14: AKP Marianto juga menjelaskan, Kepolisian Resort Tojo Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Touna dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih Yuni Safira menyampaikan informasi dari RRI Ampana. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Palu menjumpai rekan Maria Immaculata. Maria, selamat sore.
16: Iya, selamat sore, Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
16: Baik, dari RRI Palu, untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan pusat penelitian Nalodo UNTAD terbuka untuk semua kampus. Berikut laporan Nita Surbakti.
17: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan pusat penelitian gempa dan likuifaksi Nalodo Research UNTAD yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
18: Karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Gitu. Jadi kita terbuka.
17: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, UNTAD juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
16: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama dengan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari. Yesi.
0: Baik, terima kasih rekan Maria Immaculata dan rekan-rekan yang bertugas di RRI Palu. Selanjutnya kami menjumpai rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Selamat sore, Mega Pika.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore, rekan Yesi. Dan kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair 2026 yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Marhadi Umar, bersama dengan Ketua Pelaksana Manakara Fair 2026, Veronica.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
20: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama. Karena kan hasilnya sebentar malam baru final result toh, baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. Intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik. Komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik. Terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
19: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
20: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage, kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah. Satu, terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit. Yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar, dan kita juga reconcepting sebenarnya. Jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor. Jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya. Kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
19: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
20: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice. Jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia. Iya. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget. Nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame. Gitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya, kenapa ini? Kenapa ini ya? Saya tuh baru notice kemarin. Siap, siap. Oh, ternyata Piala Dunia. Untuk. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
19: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
20: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk dan di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding. Karena tujuannya dalam 3 hari event kita banyak dilihat orang dan after salesnya harus lebih bagus. Karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah. Karena kita jaminkan itu, maksudnya pasti kau bisa dapat market yang lebih luas. Nah, sama pun seperti kayak penari-penari, itu biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair, new concept, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customer-nya banyak terhadap brands kayak gitu.
19: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone menjumpai rekan Andi Imran.
2: Selamat sore Yesi.
0: Baik, Imran, informasi apa yang akan disampaikan dari RRI Bone?
2: Baik, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone menggelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas layanan publik. Untuk informasi lengkapnya, dilaporkan oleh reporter kami, Suryani Arifin.
21: Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Asludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja kepala perangkat daerah semester pertama tahun 2026 di gedung PKK Kabupaten Bone pagi tadi. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
22: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil yang maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi. Raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk ya, komposisi nilai saya sebagai wakil belum termasuk di sini, ya.
21: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke Yesi di RRI Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Mariani. Selamat sore, Mariani.
1: Selamat sore, rekan Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Toli-Toli, silakan.
1: Baik, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kabupaten Buol mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satunya ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSUD Mokoyuri Buol. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
3: Peristiwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2 yang mengguncang Kabupaten Buol tadi malam mengakibatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan. Salah satu bangunan yang terdampak yakni ruang instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum RSU Mokoyuri Buol. Penanggung jawab ruang IGD Rumah Sakit Mokoyuri Darmawati mengatakan pelayanan gawat darurat untuk sementara dipindahkan di area luar bangunan. Langkah tersebut diambil karena kondisi gedung IGD dinilai belum layak digunakan setelah terdampak gempa. Meski pelayanan dilakukan di luar gedung, pihak rumah sakit memastikan seluruh pasien yang membutuhkan penanganan medis tetap berjalan. Tugas kesehatan tetap bersiaga memberikan pelayanan darurat agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu pasca bencana.
5: Dari instruksi manajemen tadi, untuk sementara masih di luar. Kemudian ada ya rencana kami mau ditempatkan di belakang. Sementara diperbaiki juga di belakang. Disiapkan dulu baru kami pindah ke belakang. Ruangannya mau ditempati di belakang belum selesai, jadi kami belum pindah. Tapi diusahakan diselesaikan secepatnya.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Keperawatan Rumah Sakit Mokoyuri Buol, Sri Jumria, mengatakan pasca gempa bumi semalam, sejumlah pasien dilakukan perawatan di luar gedung untuk menghindari resiko akibat gempa. Namun pihaknya memastikan pasien saat ini yang semalam berada di luar untuk dipindahkan kembali di ruang rawat inap.
5: Manajemen dan ruang perawat dengan ruang gawat darurat insya Allah akan memindahkan pasien dari IGD tenda darurat ke ruang perawatan. Jadi pasien yang dirawat inap keluar, yang diperbolehkan keluar oleh DPJP-nya, baru ruangan tenda IGD ini kami alihkan lagi untuk masuk ruang pasien untuk ruang perawatan selanjutnya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Buol, Kafi Marjudi, dalam keterangan resminya mengatakan gempa bumi yang dirasakan di Kabupaten Buol tidak berpotensi tsunami, sehingga tetap mengajak warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait tetap meningkatkan koordinasi sehingga data kerusakan akibat gempa dapat teridentifikasi.
23: Tetap juga pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, mari kita tingkatkan koordinasi, terutama mulai besok, mulai hari ini, seluruh desa melaporkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa, ya kan, tadi ini dengan kekuatan 5,4, menjaga namun tetap waspada.
3: Pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Buol semalam, terpantau warga berbondong-bondong mencari tempat aman di atas ketinggian, salah satunya menuju kantor Bupati Buol. Mengingat isu terjadinya tsunami sempat membuat kepanikan warga untuk menyelamatkan diri.
1: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Yesi di Kendari. Silakan rekan Yesi.
0: Baik, terima kasih Mariani, informasi yang disampaikan tadi dari Datra Hasan. Juga mengakhiri kebersamaan kami dalam informasi Gema Saripati Maju edisi siar hari ini 13 Juli 2026. Saya Sundati Mayesi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah kami hadirkan liputan berita Sekar Wil 4, dan tetaplah bersama kami.

Pikir, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Telah menemani Mega Pika sejak siang tadi dengan beragam program dan informasi untuk Anda. Dan sementara akan ada rekan saya selanjutnya menemani Anda di Mamuju malam ini hingga tutup siaran. Dan pendengar, waktunya Mega Pika pamit menemani ruang dengar Anda, menutup perjumpaan kita, menantikan azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Kami ingatkan azan maghrib jatuh pada pukul 18.13 waktu Indonesia. Tengah saya pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Masih terus menemani Anda di Mamuju malam ini. Dan baik pendengar, segera kami akan ajak Anda mengikuti Warta Sulbar RRI Mamuju.
1: Mamuju malam ini. Mamuju malam.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Hari pertama masuk sekolah diramaikan orang tua antar anak untuk ke sekolah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat memastikan kasus positif demam babi Afrika pada ternak babi yang ada di Mamasa dan Polewali Mandar. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita yang pertama.

0: Di hari pertama masuk sekolah, orang tua ramaikan sekolah untuk antar anak mereka ke sekolah. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Menyambut tahun ajaran baru 2026-2027, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat mengajak para orang tua, khususnya ayah, untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah melalui gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat, Saifuddin, mengatakan gerakan tersebut bertujuan memperkuat keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan sekaligus membangun komitmen bersama antara sekolah dan para orang tua. Menurut Saifuddin, selama ini masih banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada pihak sekolah setelah anak mulai belajar. Namun demikian, Saifuddin menilai bahwa keberhasilan pendidikan membutuhkan peran aktif orang tua.
2: Ya, jadi yang pertama bahwa salah satu tujuan daripada GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, itu adalah bagian dari bagaimana membangun komitmen antara pihak sekolah dengan pihak orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan kita secara bersama-sama. Selama ini kan fenomena yang berkembang bahwa ketika anak sudah sampai ke sekolah, orang tuanya sudah tidak terlalu perhatikan lagi prosesnya apa di sekolah.
1: Melalui gerakan tersebut, sekolah juga diharapkan dapat menyampaikan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran kepada orang tua sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusyada melaporkan.
0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat memastikan kasus positif demam babi Afrika dan ternak babi di Mamasa dan Polewali Mandar. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat memastikan kasus African Swine Fever atau ASF pada ternak babi di Mamasa dan Polewali Mandar positif berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros. Kasus ASF pada babi di Sulawesi Barat pertama kali ditemukan di Mamasa, kemudian dilaporkan terjadi juga di Polewali Mandar dengan jumlah ternak sakit dan mati yang cukup tinggi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat, Nur Kadar, menyebut penanganan dilakukan bersama tim dokter hewan provinsi dan kabupaten, termasuk pemeriksaan sampel di laboratorium. Ia menjelaskan hasil investigasi lapangan menduga awal masuknya ASF ke Mamasa berasal dari babi yang dibawa dari Tanah Toraja yang sebelumnya juga banyak dilaporkan kasus kematian babi.
4: Dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami, itu cukup lumayan. Di sana itu ada ya ratusan yang ternak sakit dan mati. Tapi informasi terakhir, kan ada memang beberapa wilayah yang daerah-daerah peternak melakukan peternakan babi. Dan itu kita sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan isolasi di daerah yang memang sudah terjangkit ASF. Kami juga sudah bersama dengan tim dari provinsi, dari Balai Besar Veteriner Maros, dan teman-teman Kabupaten Polman turun melihat dan selalu dipantau. Dan memang dari hasil laboratorium, itu positif ASF. Ya, begitu.
3: Menurutnya, koordinasi terus dilakukan dengan Balai Besar Veteriner Maros, Balai Karantina, dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan untuk tambahan obat-obatan, antibiotik, serta sarana-prasarana penanganan penyakit di daerah terdampak. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat dan peternak di wilayah lain yang belum terjangkit agar segera melaporkan jika muncul kasus kematian babi sehingga langkah teknis penanganan bisa cepat dilakukan dan penyakit tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Sebanyak 92 ternak babi tewas dan 83 lainnya masih ditangani di Kabupaten Polman akibat wabah demam babi Afrika. Laporannya kembali disampaikan Muhammad Ilham.
4: Untuk Kabupaten Polman dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF. Kasus ASP pada ternak babi di Polewali Mandar dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus dipantau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat Nur Kadar menyebut ratusan ternak babi sakit dan mati sehingga tim provinsi dan kabupaten turun menangani langsung di lapangan. Ia menjelaskan peternakan babi di wilayah terjangkit sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan vitamin untuk meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah.
4: Bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian, dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
3: Lebih lanjut, Nur Kadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ASP tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, masyarakat diimbau agar tidak mengkonsumsi dan berhati-hati terhadap daging babi yang diduga terjangkit wabah demam babi Afrika. Laporannya Hayan Irsyada melaporkan.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi daging babi yang diduga terjangkit African Swine Fever atau ASF atau demam babi Afrika. Imbauan tersebut disampaikan menyusul ditemukannya kasus ASF yang menyerang ternak babi di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Provinsi Sulawesi Barat, Nur Kadar, mengatakan virus ASF tidak bersifat zoonosis atau tidak menular dari hewan ke manusia. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk tidak mengonsumsi ternak yang dicurigai terinfeksi virus tersebut sebagai langkah antisipasi. Nur Kadar juga menegaskan, imbauan tersebut merupakan bentuk kewaspadaan kepada warga untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan, meskipun secara ilmiah virus tersebut tidak membahayakan manusia.
4: Kalau untuk ASF, itu tidak bersifat zoonosis, tidak menular dari ternak ke manusia. Tapi kami harapkan ketika ada ternak yang dicurigai terjangkit itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi, walaupun secara ilmiah itu tidak menular, tapi kami harapkan ke masyarakat untuk tidak mengkonsumsi itu sebagai bentuk kewaspadaan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: DTPHP Provinsi Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada dinas terkait apabila menemukan ternak babi yang menunjukkan gejala terjangkit virus ASF. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Majene terus mengupayakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk memastikan pembayaran gaji tenaga P3K. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
6: Lagi-lagi seperti yang dikutip oleh Pak Bupati kemarin itu, kita minta bertambah sabarnya teman-teman P3K, mudah-mudahan ini sementara kami usahakan.
7: Pemerintah Kabupaten Majene terus mengupayakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk memastikan pembayaran gaji tenaga P3K periode bulan ke-6 hingga ke-12 tahun 2026 berjalan lancar. Hal ini diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Majene, Rudi Hartanto, bahwa anggaran daerah saat ini baru mencukupi untuk 6 bulan pertama akibat belum masuknya dana transfer dari pusat. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana alokasi umum atau DAU.
6: Penganggaran kita itu hanya cukup 6 bulan. Ini sudah kami sampaikan di beberapa tempat. Ini karena persoalan dari transferan dari pusat itu tidak masuk. Jadi kami juga tidak bisa menganggarkan secara full. Untuk persoalan gaji, lagi-lagi seperti yang dikutip oleh Pak Bupati kemarin, itu kita minta bertambah sabarnya teman-teman P3K. Mudah-mudahan ini sementara kami usahakan ada tambahan DAU atau tambahan dana dari pusat agar kami bisa membayar gaji P3 di bulan 6 sampai bulan 12, mungkin seperti itu.
7: PMK Majene berharap proses koordinasi ke pemerintah pusat berjalan cepat agar hak seluruh tenaga P3K dapat dibayarkan tepat waktu hingga akhir tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: PMK Majene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayah Majene tetap diperpanjang. Muhammad Rusdiansyah kembali melaporkan.
6: Kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
7: Pemerintah Kabupaten Majene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian status para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Majene. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Majene, Rudi Hartanto, ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Bupati Majene dan dipastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja.
6: Tapi ini sementara dikaji oleh teman-teman BKPSDM bagaimana langkah-langkah selanjutnya terkait perpanjangan dari P3K pun waktu. Tapi dalam kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
7: Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Majene sedang melakukan kajian teknis untuk menyelesaikan seluruh proses perpanjangan kontrak tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair 2026 yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Dan lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Mamuju Marhadi Umar bersama Ketua Pelaksana Manakara Fair 2026, Veronica Wijaya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
9: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama. Karena kan hasilnya sebentar malam baru final result toh, baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. Intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik. Komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik. Terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
8: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
9: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage. Kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah. Satu, terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit. Yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar, dan kita juga reconcepting sebenarnya. Jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor. Jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya. Kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
8: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
9: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice. Jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia. Iya. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget. Nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame. Begitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya, kenapa ini? Kenapa ini ya? Saya tuh baru notice kemarin, siap. Oh ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
8: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
9: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk dan di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding. Karena tujuannya dalam 3 hari event, kita banyak dilihat orang dan after sales-nya harus lebih bagus. Karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair, itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah. Karena kita jaminkan itu, maksudnya pasti kok bisa dapat market yang lebih luas. Nah, sama pun seperti kayak penari-penari, itu biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair, new konsep, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customer-nya banyak terhadap brands kayak gitu.
8: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 13 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

0: nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid tuh ya.
1: Masa covid.
0: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau diristir saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya Pak di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf,
5: nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga
4: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabespori terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansa. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat, supaya tidak.
2: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Margono mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansa telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik di Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansa.
3: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan di pusat penyidikan hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
2: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansa oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi notis Kortas Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
2: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansa ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Kasum.
5: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
5: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
4: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
8: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
4: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
10: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
9: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
11: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
10: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
13: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR, menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian, yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
14: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
12: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
16: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
15: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karhutla Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan BPBD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Andasan ini dan Kecamatan yang menjadi fokus kita.
16: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
17: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pemeriksaan saat ini. Karena kalau sudah kering.
16: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
18: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
19: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
18: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu, Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan untuk Anda paket rerun atau siaran ulang mimbar agama Hindu terkait topik menjaga persatuan NKRI sebagai implementasi Dharma yang dibawakan Bapak Gede Cameng Janardana, SPDH Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
2: Mamuju malam ini.

Baik pendengar, segera kami hadirkan mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 dengan tema yang akan dibawakan menjaga persatuan NKRI sebagai implementasi Dharma oleh Bapak Gede Cameng Janardana, SPDH. Untuk itu kami persilahkan.

0: Baik, terima kasih. Saya awali dengan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Om Awiginam Asnamasidam. Om Anubhadrah Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, angayu bahagia ide sanyang widiwase. Kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam mimbar agama Hindu RRI Pro 1 Mamuju. Bersama dengan saya, Gede Camang Janardana, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu menjaga persatuan NKRI sebagai implementasi Dharma. Namun sebelum kita mulai mimbar agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Burung cendrawasih terbang melayang, singgah sejenak di ranting cemara. Walau berbeda tetaplah sayang, Dharma mempersatukan Indonesia tercinta. Pendengar setia RRI yang saya hormati, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa. Bangsa ini terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, budaya, serta berbagai agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut bukanlah sebuah kelemahan, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dirawat bersama. Para pendiri bangsa telah mewariskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sangat selaras dengan nilai-nilai universal dalam ajaran Hindu yang mengajarkan bahwa walaupun manusia memiliki latar belakang yang berbeda, hakikatnya berasal dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam kitab suci Rig Veda Mandala 10 Sukta 191 Mantra 2 yang berbunyi Sam Gacchaduam Sam Wadaduam Samwo Manamsi Janatam, yang artinya berjalanlah bersama-sama, bicaralah bersama-sama, satukanlah pikiranmu agar tercipta keharmonisan. Sloka ini memberikan pesan bahwa persatuan hanya dapat terwujud apabila manusia memiliki semangat kebersamaan, saling menghormati, saling mendengarkan, dan bekerja sama demi tujuan yang mulia. Pendengar setia RRI yang saya hormati, dalam ajaran Hindu, menjaga persatuan merupakan bagian dari pelaksanaan Dharma. Dharma bukan hanya berarti menjalankan upacara keagamaan, tetapi juga menjalankan kewajiban moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menjalankan Dharma akan selalu berusaha menciptakan kedamaian, menjaga ketertiban, menghormati sesama, serta menghindari segala bentuk permusuhan dan perpecahan. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 20 menjelaskan bahwa setiap orang hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan kesejahteraan dunia, loka sangraha. Artinya, setiap tindakan kita seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya merupakan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan kewajiban spiritual sebagai umat Hindu.
1: Persatuan dalam perspektif ajaran agama Hindu, yang dimana persatuan bukanlah sekedar semboyan yang diucapkan dalam berbagai kegiatan kenegaraan, melainkan sebuah nilai luhur yang harus diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan setiap hari. Dalam ajaran agama Hindu, persatuan memiliki landasan filosofis dan spiritual yang kuat. Sejak ribuan tahun, kitab-kitab suci Weda telah mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling menghormati, serta bekerja sama demi menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Seperti yang tadi dalam kitab suci Rig Weda Mandala 10 Sukta 191 Mantra 2 yang disebutkan, berjalan bersama-sama, berbicaralah bersama-sama, satukanlah pikiranmu agar tujuan bersama dapat tercapai. Sloka ini mengandung pesan bahwa kekuatan suatu masyarakat terletak pada kebersamaan. Persatuan tidak akan lahir apabila setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Persatuan akan tumbuh ketika setiap individu mau berjalan bersama, berdialog dengan penuh rasa hormat, dan menyatukan niat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang majemuk ini. Dalam ajaran agama Hindu, yang pertama yang harus kita pahami yaitu Tatwam Asih. Melihat diri sendiri dalam diri orang lain. Salah satu ajaran Hindu yang sangat relevan dalam menjaga persatuan bangsa adalah Tatwam Asih, yang secara harfiah berarti engkau adalah aku adalah engkau. Ajaran ini berasal dari kitab Chandogya Upanishad dan mengandung makna bahwa pada hakikatnya seluruh makhluk memiliki percikan Atman yang berasal dari Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki martabat yang sama dan layak dihormati. Apabila seseorang benar-benar menghayati ajaran Tatwam Asih, maka ia tidak akan mudah membenci, menghina, ataupun menyakiti orang lain. Ia akan memahami bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaannya juga, dan kebahagiaan orang lain merupakan kebahagiaannya. Sikap inilah yang melahirkan rasa empati, kasih sayang, toleransi, dan kepedulian sosial. Dalam kehidupan berbangsa, Tatwam Asih mengajarkan kita untuk menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, suku, ras, bangsa, budaya, maupun status sosial. Ketika melihat saudara sebangsa mengalami kesulitan, kita terdorong untuk membantu. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita memilih berdialog dengan kepala dingin, bukan saling mencaci atau memusuhi. Dengan demikian, ajaran Tatwam Asih menjadi pondasi moral yang mampu memperkuat persatuan dan mencegah terjadinya perpecahan. Di era digital saat ini, nilai Tatwam Asih semakin penting untuk diterapkan. Sebelum menulis komentar, membagikan informasi, atau memberikan tanggapan di media sosial, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya rela diperlakukan seperti itu? Jika jawabannya tidak, maka janganlah kita melakukan hal tersebut kepada orang lain. Inilah implementasi nyata dari Tatwam Asih dalam kehidupan yang modern ini.
2: Lagi musim nobar bola gini, paling enak ditemenin Creamy Latte. Udah gurih, manisnya bisa kamu atur sendiri. Cobain deh Creamy Latte. Kalau belum coba, pasti gak nyangka.
3: Double agent, double action. Ribet amat. Batuk gak berhenti.
4: Ada Bodrek Batuk Double Action.
5: Batuk kering, berdahak.
3: Bodrek Batuk Double Action, pertama dari Bodrek.
4: Beda batuknya, satu solusinya.
3: Bodrek Batuk Double Action, dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, tanpa ngantuk. Gak ribet.
6: Bodrek Batuk Double Action, redakan batuk kering, batuk berdahak, gak ribet. Terus menangkan harimu.
1: Adapun ajaran yang kedua dalam persatuan NKRI ini, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Seluruh dunia adalah satu keluarga. Selain Tatuam Asih, ajaran agama Hindu juga mengenal konsep luhur Wasudewa Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Ajaran ini berasal dari Maha Upanishad dan mengajarkan bahwa seluruh umat manusia sesungguhnya adalah saudara. Walaupun berbeda negara, agama, budaya, bahasa, maupun warna kulit, semuanya merupakan bagian dari satu keluarga besar ciptaan Ide Sayang Widiwasa. Pandangan ini menghapus batas-batas sempit yang sering menimbulkan permusuhan. Hindu mengajarkan agar manusia memiliki hati yang luas, mampu menerima perbedaan, dan memandang setiap orang sebagai sesama saudara yang patut dihormati. Sikap ini melahirkan rasa persaudaraan universal yang menjadi dasar terciptanya perdamaian. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wasudewa Kutumbakam sangat selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan istiadat. Tetapi semuanya hidup dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Sebagaimana anggota keluarga saling membantu ketika menghadapi kesulitan, demikian pula seluruh warga negara hendaknya saling menopang, saling menguatkan, dan saling menjaga persatuan demi kemajuan bangsa. Sebagai umat Hindu, kita dipanggil untuk menjadi jembatan persaudaraan di tengah masyarakat. Kehadiran kita hendaknya membawa kesejukan, mempererat hubungan antar umat beragama, serta menjadi teladan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Selanjutnya yang ketiga, ajaran dari agama Hindu dalam persatuan ini yaitu Trihita Karana, yaitu membangun harmoni sebagai dasar persatuan. Konsep berikutnya yang menjadi landasan persatuan adalah Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Ketiga unsur tersebut meliputi parayangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Apabila ketiga hubungan ini berjalan dengan baik, maka kehidupan akan dipenuhi kedamaian dan keseimbangan. Sebaliknya, apabila salah satu hubungan tersebut rusak, maka akan timbul berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks menjaga NKRI, aspek pawongan memiliki makna yang sangat mendalam. Pawongan mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, setiap orang harus membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang, saling menghormati, gotong royong, musyawarah, serta kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi perekat kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, aspek perayangan mengingatkan bahwa semua manusia berasal dari Tuhan yang sama, sebab sehingga tidak ada alasan untuk saling membenci karena perbedaan. Sedangkan pelemahan mengajarkan bahwa menjaga alam juga merupakan bagian dari menjaga persatuan. Sebab kerusakan lingkungan seringkali memicu berbagai konflik sosial. Dengan menjaga kelestarian alam, kita turut menciptakan kehidupan yang damai dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Para pendengar RI yang saya hormati, melalui ajaran Tatwam Asi, kita diajak untuk menghargai setiap manusia sebagai bagian dari diri kita sendiri. Melalui Wasudewa Kutumbakam, kita diingatkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga besar. Dan melalui Trihitakarana, kita diajarkan untuk membangun keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Ketiga ajaran luhur ini merupakan pedoman yang sangat relevan dalam menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila nilai-nilai tersebut benar-benar kita hayati dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bukan hanya menjadi umat Hindu yang taat beribadah, tetapi juga menjadi warga negara yang mampu memperkokoh persaudaraan, memperkuat kerukunan, serta menjaga keutuhan NKRI. Dengan demikian, pelaksanaan Dharma tidak berhenti di tempat ibadah, melainkan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu bagaimana implementasi Dharma dalam menjaga persatuan NKRI? Hadirin Umat Dharma yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa ajaran Hindu memiliki landasan yang sangat kuat mengenai persatuan melalui konsep Tatwam Asi, Wasudewa Kutumbakam, dan Trihitakarana, maka muncul pertanyaan yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan Dharma dalam kehidupan nyata sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dharma tidak cukup hanya dipahami sebagai teori atau pengetahuan. Dharma harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam ajaran Hindu, seseorang disebut menjalankan Dharma apabila pikiran, perkataan, dan perbuatannya senantiasa membawa kebaikan, kedamaian, serta kemanfaatan bagi seluruh makhluk. Oleh karena itu, menjaga persatuan bangsa bukan sekedar tugas pemerintah atau aparat negara, melainkan kewajiban moral dan spiritual seluruh umat Hindu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai wujud bakti kepada Ide Sanyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat Hindu, kita meyakini bahwa tempat kelahiran bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari kehendak Ide Sanyang Widiwasa. Indonesia adalah anugerah yang harus disyukuri. Rasa syukur itu diwujudkan dengan mencintai tanah air, menaati hukum, menghormati lambang-lambang negara, menjaga ketertiban, serta ikut berkontribusi dalam pembangunan sesuai kemampuan masing-masing. Mencintai tanah air bukan berarti merasa bangsa kita paling unggul dibandingkan bangsa lain, tetapi memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa. Ketika masyarakat hidup damai dan negara tetap kokoh, maka setiap warga dapat beribadah dengan tenang, bekerja dengan aman, dan membangun masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, cinta kepada Indonesia merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Yang kedua, mengamalkan Trikaya Parisuda dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi Dharma juga dapat dilakukan melalui pengamalan Trikaya Parisude, yaitu berpikir yang baik manacika, berkata yang baik wacika, dan berbuat yang baik kayika. Ketiga aspek ini menjadi pondasi dalam membangun persatuan. Pikiran yang baik akan melahirkan sikap yang penuh prasangka baik, tidak mudah membenci, dan tidak gampang terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah bangsa. Ucapan yang baik akan menghadirkan kesejukan, menghindarkan diri dari fitnah, ujaran kebencian, maupun kata-kata yang dapat melukai orang lain. Sementara itu, perbuatan yang baik akan tercermin melalui sikap saling membantu, gotong royong, menghormati perbedaan, serta aktif menciptakan suasana damai di lingkungan sekitar. Apabila setiap warga negara mengamalkan Trikaya Parisude, maka kehidupan masyarakat akan dipenuhi rasa saling percaya, persaudaraan, dan keharmonisan yang menjadi pondasi kuat bagi persatuan nasional. Yang ketiga, memperkuat sikap toleransi dan menghormati keberagaman. Indonesia terdiri atas keberagaman suku, agama, budaya, bangsa, dan adat istiadat. Dalam pandangan Hindu, keberagaman bukan ancaman, melainkan kehendak Tuhan yang harus dihormati. Dalam kitab suci Rigveda mengajarkan bahwa kebenaran itu satu, namun orang-orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Semangat ini mengajarkan bahwa walaupun cara beribadah berbeda, tujuan akhirnya tetap mengarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implementasi Dharma diwujudkan dengan menghormati umat agama lain dalam menjalankan

pembangunan tempat ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, hingga aktif dalam kegiatan sosial merupakan bentuk nyata implementasi Dharma. Gotong royong mengajarkan bahwa kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan pribadi. Ketika masyarakat saling membantu tanpa membedakan latar belakang, agama maupun suku, maka persatuan bangsa akan semakin kokoh. Yang kelima, yaitu bijaksana menggunakan media sosial di era digital. Saat ini tantangan terbesar terhadap persatuan bangsa seringkali muncul melalui media sosial. Berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, hingga penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dapat memicu perpecahan. Sebagai umat Hindu, kita patut atau kita dituntut memiliki pengendalian diri dan kebijaksanaan. Sebelum menyampaikan sesuatu kepada orang lain, tidak semua informasi harus dibagikan. Tidak semua perbedaan harus diperdebatkan. Sebaliknya, media sosial hendaknya digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai Dharma, memberikan edukasi, membangun optimisme, menyebarkan inspirasi, dan mempererat tali persaudaraan. Setiap kali hendaknya menulis komentar atau membagikan informasi, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hal ini membawa manfaat? Apakah dapat menjaga keharmonisan? Apakah sesuai dengan nilai Dharma? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik kita menahan diri. Pengendalian diri merupakan kemenangan yang sejati. Selanjutnya, yang keenam, menjadi teladan dalam kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Persatuan bangsa tidak hanya dibangun melalui pidato-pidato besar, tetapi melalui keteladanan dan kehidupan sehari-hari. Umat Hindu hendaknya dikenal sebagai pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta dapat dipercaya. Kejujuran akan melahirkan kepercayaan. Disiplin menciptakan ketertiban, tanggung jawab memperkuat kehidupan bersama. Ketika setiap individu menjalankan kewajibannya dengan baik, masyarakat akan hidup dalam suasana yang aman, tertib, dan harmonis. Oleh karena itu, implementasi Dharma dimulai dari diri sendiri, menepati janji, bekerja dengan sungguh-sungguh, menghormati aturan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain merupakan bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami hadirkan drama radio Pro 1 dengan judul Prahara Bunga Plastik yang diproduksi RRI Palembang. Selamat mengikuti.
3: Mamuju malam ini.
1: Mamuju.

0: kalian berdebat. Cukup, Pak. Capek ibu mendengarkan perdebatan kalian.
1: Aku sabar menantimu, Mas. Setelah ijab kabul kemarin, maka tanggung jawab orang tuaku terhadapku telah berpindah menjadi tanggung jawabmu, Mas. Dan tugasku adalah mematuhi semua perkataanmu, Mas. Kau adalah imamku.
2: Dan mereka, mereka selalu mengatakan ayah banci.
1: Dara mencintai Mas Yanto. Dara menerima Mas Yanto apa adanya, Bu. Pak,
2: izinkanlah aku untuk menceraikanmu, Dara.
3: Sudah! Kalau begitu keputusan kalian, mulai detik ini kau bukan anakku. Pergi! Pergi kalian dari rumah.

0: Besok kan Mas Bram mau datang kemari untuk kenalan dengan ayah. Kuharap ayah tidak bertingkah macam-macam ya.
1: Loh, kenapa kau berkata seperti itu anakku? Ayah tidak pernah bertingkah macam-macam.
0: Bukan begitu ayah. Mas Bram itu kan calon suamiku. Pria yang mencintai aku. Yang akan menjadi tumpuan hidupku kelak. Jadi tolong ayah bersikap sewajarnya ya ayah.
1: Ya anakku, insya Allah

0: Yanto, sudah sholat maghrib belum, nak?
1: Alhamdulillah, baru selesai sholat kok, Bu.
0: Sekarang pergilah mengaji, anakku.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Yanto pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya.
2: Bagaimana dengan Yanto, Bu?
0: Itulah, Pak. Aku selalu mengingatkan dia untuk berlaku sewajarnya.
2: Masih saja ternyata ya. Mimpi apa kita, Bu, punya anak seperti Yanto?
0: Sudahlah, Pak. Bagaimanapun juga kondisi dan keadaannya, dia tetap anak kita.
2: Iya, saya juga tahu itu, Bu. Tapi sebagai ketua RT dan orang yang dipandang di kampung ini, aku merasa malu mempunyai anak seperti Yanto ini, Bu.
0: Cukup, Pak. Jangan sampai kita bertengkar hanya karena masalah Yanto, putra semata wayang kita.
2: Itulah kelemahanmu, Bu. Kau terlalu memanjakan Yanto, membiarkannya berkembang, bermain bersama anak perempuan. Ya begini jadinya. Ya Allah, mimpi apa aku?
0: Cukup, bersikaplah arif, Pak. Yanto tetap anak kita, darah daging kita, bagaimanapun kondisinya.
2: Orang tua mana, Bu, yang bisa ikhlas menerima takdir seperti ini, mempunyai anak yang hanya bisa bikin malu keluarga?
0: Sudahlah, Pak. Cukup kita bertengkar. Mau bagaimanapun, Yanto tetap amanah yang Allah percayakan kepada kita.
2: Iya, aku tahu itu, Bu. Sekarang, untuk menghindari omongan tetangga, jadi rencananya aku akan nikahkan Yanto dengan gadis pilihanku. Dara anaknya Pak Ruslan, itu yang akan aku jodohkan dengan Yanto.
0: Tapi, Pak, apakah keluarga Pak Ruslan bisa menerima kondisi anak kita, Pak?
2: Pasti bisa, Bu. Karena Pak Ruslan ini adalah sahabat karibku semasa sekolah. Jadi dari dulu kami pernah berniat, andaikan punya putra atau putri, nanti akan kami jodohkan.
0: Terserahlah, Pak. Sekarapmu.
2: Oh iya, Bu. Nanti setelah Yanto pulang mengaji, bilang kalau Bapak mau bicara.
0: Iya, Pak. Nanti Ibu sampaikan.

0: Yanto?
1: Iya, Bu.
0: Temui bapakmu sana. Bapak ingin bicara serius denganmu.
1: Hah? Emangnya bicara serius soal apa, Bu?
0: Sudahlah. Kau temui saja bapakmu, Nak. Nanti kau akan tahu apa yang akan bapakmu sampaikan.

0: Bu,
1: cerah banget.
0: Tolong kecilkan dulu suara televisinya, Bu. Aku mau bicara dengan Yanto ini.
2: Baik, Pak.
1: Itu proposal yang
0: Yanto, duduk sini, Nak. Bapak ingin bicara padamu.
3: Iya, Pak. Memangnya apa yang ingin Bapak bicarakan?
0: Makanya kau duduk sini dululah. Usiamu sekarang sudah cukup matang untuk memulai hidup baru.
3: Maksud Bapak?
0: Ya, Bapak berharap kau mengakhiri masa lajangmu dan menikah dengan gadis yang sudah Bapak persiapkan untukmu.
3: Menikah maksud Bapak?
0: Iya, iyalah menikah lah, Yanto. Apalagi memangnya Bapak dan Ibu ini sudah sepakat untuk memintamu menikahi anak Pak Ruslan. Nah, Pak Ruslan ini sahabat Bapak semasa sekolah dulu. Jadi nama anak gadis Pak Ruslan ini Dara.
3: Tapi Pak, Yanto kan belum siap untuk menikah, Pak.
0: Sudahlah, Bapak tidak ingin ada perdebatan di antara kita, Yanto. Bapak sudah putuskan kau harus menikahi Dara. Ini untuk kebaikanmu juga, Yanto.
3: Tapi, Pak, dengerin Yanto dulu. Ibu, tolongin Yanto, Bu. Bapak,
2: sudah,
3: Bu.
2: Sudah, Nak.
3: Tapi, Bu.
2: Ikuti saja apa kata Bapak.

0: Bagaimana Yanto? Sudah lebih 5 bulan Bapak lihat kok istrimu belum juga hamil.
1: Ih, Bapak kepo deh. Belum rezekinya kali, Pak.
0: Belum rezekinya bagaimana? Itu si Arman teman sekolahmu dulu yang baru sebulan menikah. Saat ini istrinya sudah mulai mengandung. Kapan kau bisa membanggakan Bapak, nak? Bapak pengen nimang cucu darimu.
1: Ya, mau bagaimana lagi, Pak? Kalau Allah belum memberikan amanah itu kepada aku dan Dara, Pak.
2: Sudah, Pak. Sudah. Cukup sudah kalian berdebat. Cukup, Pak. Capek ibu mendengarkan perdebatan kalian. Bapak juga harus mengerti bahwa segala yang ada di dunia ini Gusti Allah yang mengatur, Pak.
3: Kau bela saja terus anak kesayanganmu itu, Bu. Tak usah lagi kau dengar kata Bapak.

0: Kau dengarkan pertengkaran antara aku dan bapak siang tadi?
1: Iya, Mas. Iya, Dara mendengar semuanya, Mas.
0: Dara.
1: Iya.
0: Sebenarnya kau itu wanita yang baik. Wanita soleha.
1: Iya.
0: Tapi kenapa kau mau menerima perjodohan yang telah orang tua kita atur?
1: Mas, sebagai seorang anak, tentunya Dara harus mematuhi apapun yang orang tuaku katakan, Mas.
0: Tapi pernikahan ini sebuah kesalahan, Dara.
1: Kenapa?
0: Tak ada cinta di sini. Tak ada kebahagiaan yang ya bisa Allah. Aku berikan kepada kamu, Dara.
1: Ya Allah, Mas. Cinta itu milik Allah, Mas. Allah yang mengatur dan membolak-balikkan hati manusia, Mas. Cinta itu akan hadir seiring waktu, Mas.
0: Dara, aku hanya menyakiti dirimu. Dan kau tahu kondisiku. Kau tahu keadaan aku. Aku tak mampu melakukan itu, Dara. Aku tak mampu memberikan nafkah batin bagimu. Bahkan hingga kini kau pun tak pernah aku sentuh, Dara.
1: Mas, aku sabar menantimu, Mas. Setelah ijab kabul kemarin, maka tanggung jawab orang tuaku terhadapku telah berpindah menjadi tanggung jawabmu, Mas. Dan tugasku adalah mematuhi semua perkataanmu, Mas. Kau adalah imamku. Aku tahu, aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas menerima kekurangan dirimu, Mas.
0: Tapi ini akan menjadi dosa besar bagiku, Dara. Karena aku tak mampu memberikan nafkah batin bagimu.
1: Aku percaya, Mas. Aku percaya tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki, Mas.
0: Dara.
1: Iya, Mas.
0: Sampai kapanpun aku merasa tak akan mampu menjadi pria yang sempurna dan perkasa. Aku tak mau menumpuk dosa dan mengabaikanmu. Kau terlalu baik, Dara. Terlalu besar pengorbananmu untukku.
1: Aku selalu setia untukmu, Mas. Aku selalu setia untukmu karena aku mencintaimu, Mas.
0: Dara.
1: Iya, Mas.
0: Jika kau benar-benar mencintaiku.
1: Iya, aku mencintaimu, Mas.
0: Maka izinkanlah aku untuk menceraikanmu, Dara. Cerai.
1: Apa, Mas? Cerai, Mas. Kau ingin menceraikanku, Mas? Menceraikanku? Tidak, Mas. Tidak.
0: Iya, Dara. Iya.

0: mencintaimu, Ma.
1: Kita cerai, Dara.
0: Baiklah, Mas. Baiklah, Mas. Demi rasa cintaku kepadamu, Mas, aku akan ikhlas menerima keputusanmu, Mas. Tapi sebelum kau menceraikanku, Mas, aku ingin kau menunjukkan rasa baktimu kepada orang tuamu dengan cara memberikan mereka cucu, Mas.
1: Apa? Bagaimana caranya, Dara? Bagaimana? Aku tidak bisa, Dara. Aku tidak mampu.
0: Kau pasti bisa, Mas. Kau pasti bisa. Kau pasti mampu, Mas. Nanti, Mas. Nanti setelah kita dapatkan anak, Mas, maka kau akan segera bisa menceraikanku, Mas. Aku ikhlas, Mas. Aku rido. Aku mohon, Mas. Malam ini, Mas. Malam ini lakukanlah, Mas, tugasmu sebagai seorang suami.
1: Baiklah, Dara. Jika itu yang menjadi syaratnya.
2: Bapak, Ibu, sekarang Yanto telah memberikan cucu untuk Bapak dan Ibu.
3: Ibu?
4: Iya, Pak.
3: Yanto, kau memang putra kebanggaanku, Yanto.
2: Tapi, Pak, Bu, aku dan Dara ingin bicara serius pada Bapak dan Ibu.
3: Kalian mau bicara apa?
4: Iya, mau bicara apa, Tona?
2: Begini, Pak. Aku dan Dara telah memutuskan untuk bercerai.
3: Apa maksudnya?
4: Iya, apa maksudmu, Nak?
2: Bapak, Ibu, perceraian ini adalah jalan terbaik untuk kami, Pak, Bu. Aku tak sanggup menafkahi Dara. Aku tak ingin menyakiti batinnya lagi, Pak, Bu.
5: Iya, Bu. Iya, Pak. Kami telah sama-sama sepakat untuk bercerai. Karena ini adalah jalan yang terbaik, Bu.
4: Pak. Ya Allah, Nak. Mbok ya istighfar.
2: Maafkan kami, Pak. Bu. Clara, anak kami akan Yanto urus baik-baiknya.
6: Kalau begitu keputusan kalian, mulai detik ini kau bukan anakku. Pergi! Pergi kalian dari rumah ini!
2: Baik, Pak. Baik kalau itu keputusannya. Yanto dan Dara akan keluar dari rumah ini, Pak, Bu.
4: Pak, Bapak, jangan, Pak. Istighfar, Pak. Yanto, jangan pergi, Nak. Bagaimana nasib kalian nantinya, Nak?
6: Sudah. Biarkan mereka pergi, Bu. Itu adalah pilihan mereka.
4: Tapi,

0: Ayah, kenapa sih ayah duduk di sini sendiri? Ayah menangis lagi.
1: Oh, kamu nak? Tidak, ayah cuma rindu pada kakek dan nenekmu. Tapi sekarang mereka sudah tiada. Ayah terlalu banyak dosa kepada mereka, nak.
0: Iya, Clara ngerti, ayah. Tapi ayah kan tidak boleh larut dalam kesedihan. Kan di sini ada Clara yang selalu menemani ayah.
1: Maafkan ayah, ya, nak. Maafkan ayah. Ayah tak mampu membuatmu merasa bangga. Yang ada, ayah malah selalu membuatmu merasa malu, nak.
0: Tidak, ayah. Clara tidak pernah merasa malu memiliki ayah seperti ayah.
1: Tapi, nak, ayah hanya bekerja di salon, nak. Dan mereka selalu mengatakan ayah banci karena melihat gaya ayah yang gemulai.
0: Bagiku, ayah tetap yang nomor satu. Clara tidak peduli apa kata mereka. Karena ayahlah sekarang Clara tumbuh menjadi wanita dewasa yang sukses. Ayahlah yang mengajarkan banyak hal kepada Clara tentang makna hidup, ayah.
1: Terima kasih, anakku. Akan kita song-song hari depan yang lebih gemilang bersama.
0: Amin. Insya Allah, ayah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju malam ini. Dan baik, pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda program acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yaitu akan kita bahas topik malam ini, dari potensi menjadi prestasi, masa depan pariwisata Pasangkayu. Dan sudah kita agendakan malam hari ini untuk ngobrol bersama Ibu Winda Yaumil, ADJ Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasangkayu, bersama Herianto, Ketua Panitia Pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Randy hadir kembali bersama Anda di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai cerita, gagasan, dan potensi dari daerah untuk Indonesia. Nah, malam ini kita akan mengangkat tema yang sudah kita sampaikan tadi, satu tema yang mengajak kita melihat bagaimana kekayaan wisata yang dimiliki Pasangkayu dapat dikembangkan jadi sektor yang mampu meningkatkan ekonomi, kemudian juga dapat memperkuat identitas daerah, sekaligus melahirkan generasi muda yang berprestasi sebagai duta promosi wisata. Nah, untuk membahas malam ini, ya, hadir melalui virtual ada Bapak Haryanto. Beliau ini Ketua Panitia Pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026. Saya sapa dulu, selamat malam Bang Haryanto.
1: Malam Kak, gimana, sehat semuanya?
0: Kabarnya di sini baik, di sana gimana?
1: Alhamdulillah sehat, sangat
0: sehat luar biasa, ya. Iya, Bang Haryanto juga malam ini sebenarnya kita sudah jadwalkan untuk Ibu Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Pasangkayu untuk hadir, ya. Namun kayaknya berhalangan ini beliau, ya.
2: Kebetulan. Assalamualaikum.
0: Oh, baik. Sudah ada Ibu.
2: Iya, mohon maafin.
0: Oke, baik. Lagi di mana Ibu Winda? Lagi di jalan ya Ibu Winda?
2: Saya lagi dalam perjalanan. Benar-benar dalam perjalanan, tapi kurang tahu ini daerah mana kayaknya. Daerah yang sudah berliku-liku dan berbelok-belokan.
0: Menuju kemana Bu? Hati-hati di jalan ini. Malam-malam begini masih berkendara.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Semoga aman ya Bu ya untuk kita dialog malam hari ini ya.
2: Semoga, insya Allah, mudah-mudahan sinyal merestui saya ya.
0: Oh iya. Oke deh, baik-baik. Ibu, ini kita mulai ya untuk malam hari ini juga, untuk pendengar yang mendengarkan kami malam hari ini bisa juga diakses melalui live streaming di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju ataupun juga di aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Ibu Winda, bagaimana Ibu melihat potensi pariwisata di Kabupaten Pasangkayu saat ini dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Sulawesi Barat? Apa yang menjadi pembeda di Pasangkayu, Bu Winda? Oh, baik ya. Mungkin sinyalnya agak ini kurang bagus sama Ibu Winda ya, karena lagi di jalan, lagi mobile beliau. Jadi semoga nanti bisa gabung lagi Ibu Winda yang ada di jalan katanya beliau. Oke Bang Haryanto, tujuan untuk diselenggarakannya pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026 ini apa Bang Haryanto? Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kami mewakili dari teman-teman panitia pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026 tentunya berterima kasih kepada RRI yang sangat luar biasa sudah memberikan ruang kepada kami bercerita cukup baik terkait masalah pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026. Dan tentunya kalau dibilang tujuan, ya pastinya kita bagaimana supaya pemilihan tahun 2026 ini menjadi wadah kepada generasi-generasi yang terus tumbuh, bukan hanya sekedar generasi yang aktif di dunia sosial lain, tapi kita juga berharap bagaimana mereka bisa menyiapkan dirinya untuk menopang pariwisata ke depan, baik itu pun pariwisata agro dan pariwisata budaya. Karena kita melihat bahwa di Pasangkayu sendiri begitu banyak potensi-potensi wisata yang memang perlu dikembangkan, dan tentunya bukan hanya sampai pada pemilihan, tapi kita berharap bagaimana anak-anak ini menjadi ajang promosi, ajang perubahan untuk daerah Pasangkayu tersendiri. Mungkin begitu.
0: Oke.
1: Yes.
0: Untuk pemilihannya ini sudah dijadwalkan kah atau saat ini masih persiapan?
1: Alhamdulillah sebenarnya kita sudah terencana dari awal. Jadi dua bulan berlalu kita adakan open recruitment, terus kemudian kita adakan, setelah open recruitment kita adakan seleksi Jadi ada namanya tahap audisi. Nah, dari tahap audisi ini peserta 100 lebih menjadi 24 mereka yang nanti akan kita anggap bahwa mereka cukup berbagai potensi, berbagai proyek yang ditawarkan kepada kami untuk menjadi finalis pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026.
0: Oh iya, baik. Persiapan sudah dilakukan ya?
1: Sudah.
0: Oh, baik-baik. Bang Erianto, kenapa ajang ini menjadi penting bagi perkembangan pariwisata di Kabupaten Pasangkayu, Bang Erianto?
1: Iya, betul sekali. Kita menganggap ajang ini sebagai ajang terpenting di Kabupaten Pasangkayu karena dari sini nanti akan melahirkan generasi-generasi yang aktif dan cakap tentunya untuk menopang pariwisata ke depan. Jadi bukan hanya sekedar mereka generasi berwisata, tapi mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pelopor pariwisata. Nah, kita lihat bahwa di daerah kita ini banyak potensi wisata Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu.
0: Betul.
1: Namun memang pariwisata menjadi wajah daerah. Nah, ketika wajah daerah ini terlihat baik mulai dari pariwisatanya, maka lingkup dari sektor semuanya pasti akan berkaitan. Nah, kita juga berharap bukan hanya sekedar simbolisme, tapi juga merupakan generasi yang nanti cukup berpartisipasi terhadap pariwisata mulai dari proyek-proyek yang mereka tawarkan ke kami. Karena setiap finalis, mereka wajib memberikan proyek kepada kami, sehingga proyek ini nanti menjadi nilai penting bagaimana pemilihan dan tentunya menjadi kriteria yang ada di Duta Wisata Pasangkayu, seperti itu. Jadi kembali bahwa kita menginginkan daerah kita berkembang dan tentunya perkembangan ini bukan hanya terkaitan masalah pemerintah, tapi kita siapkan SDM-nya untuk lebih baik.
0: Baik. Dengar-dengar juga tentu ini ada tema yang diusung ya. Dan bagaimana tema ini bisa diterapkan selama rangkaian kegiatan pemilihan berlangsung, Bang Arianto?
1: Iya, betul sekali. Nah, tema ini sebenarnya memang tema yang setiap tahun berganti.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya, kalau dari tahun sebelumnya kita ambil pemilihan Duta Wisata Harmony in Diversity. Jadi bagaimana tahun lalu kita melihatkan keharmonisan dari berbagai budaya yang ada di Kabupaten Pasangkayu dan mereka siap memperlihatkan karakter masing-masing. Nah, untuk tahun ini kita mengambil The Charm of in Diversity. Nah, bagaimana supaya tema ini lahir dari karakter mereka masing-masing untuk memperlihatkan berbudaya yang ada di Kabupaten Pasangkayu tersendiri. Nah, bagaimana kita mengupayakan agar tema ini cukup aktif dan tentunya cukup kena sasaran dengan tema selaras dengan anak-anak dengan tema kita, itu tentu dari pembekalan pasti akan berbeda. Kita akan lebih banyak menyadarkan mereka terkait masalah budaya-budaya. Ya, kita berharap kepada keragaman 24 finalis ini, mereka hadir untuk saling mengenal satu karakter satu sama dengan perbedaan karakter, seperti itu. Nah, kita percaya bahwa di Kabupaten Pasangkayu ada multi etnis, sehingga dengan multi etnis ini bukan menjadi penghalang kita untuk beriringan untuk tumbuh, tapi justru menjadi kekuatan dan tentu menjadi contoh di Indonesia bahwa beragam karakter, beragam budaya yang ada di Pasangkayu ternyata bisa selaras dengan perkembangan daerah kita.
0: Iya. Dan iya, tentunya juga kalau melihat sosoknya gitu atau sang duta nanti yang terpilih, tentu ini yang dicari bukan hanya yang berpenampilan menarik, Bang Eri ya.
1: Betul.
0: Iya, sebenarnya seperti apa sosok yang ideal yang ingin dilahirkan melalui ajang ini dan nilai-nilai apa yang Bang Heri dan tim prioritaskan dalam proses seleksi nantinya?
1: Iya. Kalau sebenarnya bagaimana kriteria kita untuk memilih duta wisata, kembali saya bilang bahwa yang telah tersaring menjadi 24 finalis ini merupakan kriteria terbaik kita. Namun kita kembali melihat bagaimana ketekatan mereka, bagaimana project plan yang mereka tawarkan ke kami, bagaimana konsisten mereka untuk memperlihatkan dari awal munculnya sebagai finalis sampai saat ini. Dan yang paling terpenting adalah kesiapan mereka nanti ketika mereka menyandang yang namanya gelar Duta Wisata Pasangkayu. Karena kita berharap bahwa lagi-lagi bahwa pemilihan ini bukan hanya sekedar seremonial, tapi melahirkan generasi-generasi yang menjadi contoh kepada generasi lain bahwa bagaimana pentingnya berwisata dan ya, program-program yang mereka lakukan nantinya setelah menjadi finalis. Kembali kalau misalkan bagaimana anak-anak bisa menang, itu kembali kita pertanyakan kepada dirinya, apa yang Anda tawarkan kepada kami?
0: Baik. Saya coba ke Ibu Winda dulu. Selamat,
1: yes.
0: Bu Winda. Apakah sinyalnya bagus malam ini? Ibu Winda, apakah suara saya didengar dari tempatnya berada sekarang?
2: Masya Allah, dalam perjalanan benar-benar saya diuji sama sinyal kayaknya malam ini ya.
0: Iya, Bu, betul sekali.
2: Padahal malam ini tuh saya sudah banyak-banyak berharap bisa berbincang-bincang lebih luas dalam program ini, dalam obrolan malam ini. Itu saya sudah siap, cuman karena kayaknya terhambat sama sinyal malam ini.
0: Sedikit ya, tapi, sedikit pandangannya Ibu terkait pemilihan Duta Pariwisata Pasangkayu untuk tahun ini, Bu.
2: Bagaimana?
0: Sedikit pandangannya terkait pemilihan Duta Pariwisata Pasangkayu, karena juga ajang ini akan segera dilaksanakan ya. Jadi sedikit dari Ibu mungkin, agar mungkin nanti sinyalnya hilang lagi, Bu.
2: Iya, masalah sinyal ini. Kalau untuk duta wisatanya sendiri kan ini bukan yang pertama kali ya, otomatis kan kita sudah tahu kalau mengenai duta wisata itu alhamdulillah selama ini tuh anak-anak dengan pemilihan duta wisata itu di tahun ini ya sangat luar biasa, apalagi ada ada kakak-kakak penitianya, seperti ada Abang Heri adik saya yang selalu membina, membimbing mereka dengan baik.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Baik. Kalau melihat pariwisata yang ada di Pasangkayu yang menjadi unggulan dan membedakan dengan daerah lain, apa Ibu Indah? Mungkin kita bisa sharing nih ke teman-teman yang ada di luar daerah maupun juga di Sulawesi Barat.
2: Baik, terima kasih. Ini sangat-sangat apa ya, pertanyaan sangat-sangat yang harus saya jawab. Ya. Jadi begini, saya rasa di Sulawesi Barat ini kita punya masing-masing punya potensi wisata masing-masing.
0: Betul, iya.
2: Kalau kita mau berbicara ada perbandingannya, otomatis itu perbandingannya pasti ada, ya kan? Seperti kalau kita melihat ya, untuk membandingkan daerah saya sendiri Pasangkayu, Mamuju, Majene atau Polewali Mandar itu pasti ada perbedaannya.
0: Iya.
2: Seperti Mamuju itu kalau kita nggak salah dia terkenal dengan kota wisatanya ada namanya Pantai Manakara ya, kalau nggak salah Pantai Manakara.
0: Iya.
2: Dan otomatis itu wisata unggulannya yang ada di sana. Dan kalau kita membandingkan antara Mamuju dan Majene atau Polewali Mandar itu juga punya wisata unggulan tersendiri, gitu. Terus kalau di Pasangkayu juga kita punya wisata unggulan di sana dan banyak. Halo.
0: Iya.
2: Masih tersambung.
0: Iya bu, silakan bu.
2: Iya. Kalau untuk membandingkan otomatis ada perbandingan lah ya.
0: Iya, baik. Dan juga selain wisata alam, tentunya Pasangkayu ini banyak kita lihat. Saya pribadi masih belum lihat langsung ya, baru lihat di media sosial gitu. Indahnya, cantiknya Pasangkayu.
2: Iya.
0: Selain wisata alam Bu Indah, bagaimana pengembangan wisata budaya dan ekonomi kreatif di Pasangkayu berkembang sejauh ini?
2: Iya, halo, bagaimana?
0: Iya, selain wisata alam dari Pasangkayu, Ibu, wisata budaya ataupun juga ekonomi kreatif di Pasangkayu Perkembangannya di sana gimana sejauh ini, Bu Indah? Baik, sepertinya sinyal Ibu Indah ini timbul tenggelam, jadi mungkin kita ke Bang Heri ya. Sebentar kalau Ibu Indah bisa on lagi, kita ke Ibu Indah. Baik, Bung Heri masih terkait kriteria nih ya. Seringkali masyarakat itu menilai bahwa duta wisata itu identik dengan penampilan ataupun juga kemampuan berbicara di depan umum. Nah, padahal tentu ada standar yang lebih luas. Nah, menurut panitia seperti apa kriterianya seorang duta wisata Pasangkayu yang benar-benar layak menjadi representasi daerah, Bu Heri?
1: Oke, baik. Tentunya pertama, bagaimana anak-anak ini mereka bisa mengenali dirinya dan potensinya, itu utama. Karena ketika misalkan kita berbicara masalah cakep atau cantiknya, itu tidak cukup ternyata.
0: Iya, iya.
1: Kita melihat beberapa sebelumnya, memang sekarang ini duta wisata tidak lagi tentang cantik ataupun cakepnya. Tapi sekarang bagaimana mereka bisa mendedikasikan diri untuk masyarakat di sekitar. Kalau misalkan tidak bisa terlibat secara aktif di masyarakat, kita tentunya berharap kepada mereka untuk melakukan hal kecil dulu, dimulai dari dirinya. Memperbaiki karakter dan tentunya memperlihatkan nilai-nilai budaya. Mereka ketika misalkan budaya Bali, kita menginginkan menggali potensi dan memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana itu suku Bali yang memang menjadi suku Bali yang didiami oleh di Kabupaten Pasangkayu. Ketika misalkan Bugis dan seterusnya, kita juga berharap bahwa mampu memberikan nilai-nilai terbaik yang mungkin kita belum banyak mengetahui tentang suku Bugis ataupun suku yang lainnya. Di samping daripada itu, ya mungkin kita berharap bahwa dalam satu tahun jabatan yang kita kasih, bukan lagi sistem belajar, tapi bagaimana mereka untuk sudah matang dalam berpikir, tegas dalam bertindak, siap untuk berkolaborasi. Karena dalam waktu singkat satu tahun lamanya, itu kita tidak memiliki banyak waktu lagi untuk mengarahkan. Tapi seharusnya sekarang dalam waktu satu tahun ini, kita tinggal bagaimana mereka bisa beriringan dengan program pemerintah yang ada. Nah, simbolis kita selalu menyampaikan bahwa satu tahun mengabdi selamanya menginspirasi. Kenapa satu tahun mengabdi selamanya menginspirasi? Karena lahir dari jabatan itu dalam satu tahun, mereka memiliki dedikasi-dedikasi tinggi, baik untuk dirinya dan orang lain, seperti itu. Kemudian kita juga berharap bahwa tidak hanya sampai di duta wisata saja, pemilihan duta wisata saja, tapi setelah mereka bergabung di lingkup sosialnya, mereka mampu membawa dirinya dengan baik. Ketika misalkan mereka mampu berjejeran dengan pemuda di luar sana, kita juga berharap bahwa memperlihatkan dan mempresentasikan seluruh anak muda yang ada di Kabupaten Pasangkayu. Nanti berada lingkup lebih besar, kita berharap bahwa mereka mampu menyuarakan bagaimana hak-hak anak muda dan tentunya bagaimana dimiliki oleh anak muda Kabupaten Pasangkayu, seperti itu.
0: Baik-baik. Potensi wisata dan juga budaya yang ada di Sulawesi Barat, namanya Pasangkayu ini tentu ada beragam, banyak halnya juga yang tentu bisa dikenalkan oleh duta yang terpilih nantinya. Bung Herianto, bagaimana panitia memastikan bahwa peserta yang nantinya terpilih ini benar-benar mengenal dan memahami potensi wisata dan budaya yang ada di Pasangkayu, apa yang panitia lakukan gitu?
1: Ya, tentunya kita melihat bahwa dari challenge yang kita berikan kepada anak-anak.
0: Oh, ada challenge ya?
1: Iya, ini tentunya menjadi langkah utama yang kami berikan, dan tentunya mereka harus jawab terkait masalah bagaimana mereka lebih mengenal namanya Kabupaten Pasangkayu.
0: Oh, itu di proses seleksinya itu?
1: Proses seleksi.
0: Oh, okay.
1: Terus kemudian dipertajam setelah menjadi finalis. Nah, menjadi finalis ini kita harapkan setidaknya ketika mereka tidak mampu mengenali semua yang ada di Kabupaten Pasangkayu, tapi kita berharap mereka bisa mengenali potensi wisata yang ada di sekitarnya, mungkin di desanya atau mungkin di kecamatannya. Oh, nah, sehingga ketika nanti berkumpul pada saat karantina, mereka mampu saling memberikan informasi terkait masalah pariwisata yang ada di sekitarnya.
0: Oh, bertukar informasi gitu ya?
1: Iya, betul sekali. Okay. Ya, karena kita berharap bahwa lagi-lagi pemilihan ini bukan hanya sekedar pemilihan, tapi menjadi sumber pengetahuan bagi anak-anak yang mungkin belum mengetahui satu objek wisata, tapi dipaksakan untuk mengenal objek wisata. Mungkin mereka yang tidak paham atau mungkin mereka kurang minat terkait masalah wisata
0: betul.
1: Kita pastikan mereka untuk bukan hanya sekedar berwisata, tapi ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan sebagai anak muda. Nah, dari itu nantinya mereka akan berbicara mengenai apa yang mereka akan bisa lakukan di project plan-nya. Dari situ nanti ya kita bisa lihat siapa yang lebih cakep di antara mereka.
0: Baik. Dan yang saya lihat juga bahwa ini menjadi apa namanya ajang promosi kepada mereka anak-anak muda ini, bahwa mereka harus tahu lebih dalam daerah mereka seperti apa, wisatanya, budayanya dan lain-lain ya.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Dan ini, kita juga kasih materi-materi berkaitan dengan memang yang lebih urgent di daerah kita sesuai dengan slogan pemerintah, Pasangkayu Smart, Sejahtera dan Mandiri. Bagaimana mereka bisa mempersertakan smart ini beriringan dengan multi etnis yang kita miliki di Kabupaten Pasangkayu. Dan ya, kita juga berharap bahwa dari materi-materi ini bukan hanya sekedar penyampaian materi, tapi ada implementasi dari mereka, sehingga mereka bisa mendampingi, karena kita kasih challenge juga bahwa ada program pendampingan UMKM secara gratis. Nah, pendampingan UMKM secara gratis ini mereka nantinya akan diuji setelah masuk karantina. Sejauh mana mereka mampu bergandengan dengan UMKM, apa yang bisa mereka lakukan. Contohnya kan ada project plan-nya, terus ada yang melakukan pemasaran gratis untuk para pelaku UMKM sekitar, terus ada juga yang membuatkan media sosial, mungkin pelaku UMKM yang belum tahu bermedia sosial, dan ada juga yang sampai pembahasan beberapa pendampingan yang lain, seperti itu.
0: Ya, ini menarik juga masa karantina, Bang Eri. Kalau masa karantina ini, para finalis akan dapat pembekalan apa saja, dan apakah hanya soal public speaking atau ada materi lainnya juga yang sudah di siapkan panitia?
1: Siap. Jadi kita ada beberapa tahap, termasuk setelah mereka ditetapkan sebagai finalis, itu akan ada karantina online. Jadi beberapa materi yang kita akan adakan dengan narasumber yang cukup baik. Kita sediakan yang terbaik kepada mereka untuk menjadi tambahan wawasan. Seperti public speaking pasti, terus penerapan budaya di lingkup mereka juga pasti, terus kemudian juga entrepreneur juga pasti kita sisipkan, terus kemudian content creator juga pasti kita sisipkan. Terus ada beberapa hal yang lain, termasuk kita juga mengenalkan bagaimana seorang duta itu mampu beradaptasi di lingkup sosial. Kita siapkan sekitar 8 materi di karantina online. Terus kemudian juga nanti akan ada prakarantina. Nah, prakarantina ini kita akan cukup selektif melihat bagaimana mereka bisa mengkondisikan dengan beberapa challenge yang sudah kita kasih. Setelah itu akan masuk karantina. Dan pada kesempatan ini kita agak berbeda karena memang tahun ini kita tidak dibekali finansial dari dinas. Kita tidak ada anggaran karena efisiensi, tapi kami menganggap bahwa ini adalah seni untuk kita semuanya. Bagaimana supaya karakter anak muda ini tidak dipatahkan dengan ketergantungan pemerintah yang selalu berkaitan dengan anggaran. Nah, terus kemudian dari inilah sehingga ada perbedaan tahun ini menjadi tahun spesial buat kami, lebih berseni untuk bagaimana supaya kualitas duta wisata tetap bertahan. Namun kita keterbatasan beberapa aspek, seperti itu.
0: Oke, baik. Sedikit juga saya mau sapa untuk yang sudah hadir di kolom komentar ya di media sosial Facebook kita. Ada akun Herman Salaeng, terima kasih. Muhammad Tahir, Keisha Sayatri, Fatan Jo, kemudian juga ada Muhammad Fatir, terima kasih. Yahya Pratama, makasih sudah hadir malam hari ini di kolom komentar YouTube streaming RRI Mamuju. Baik, Bang Eri, di era digital ini tentu anak-anak muda ini media sosial bukan hal yang asing lagi, mainan mereka ini hari-hari gitu ya. Kalau peran media sosial nih, sejauh mana para finalis dilibatkan untuk mempromosikan wisata melalui media sosial mereka masing-masing itu?
1: Oke, baik. Tentunya pertama saya harus bilang bahwa kita sangat berbangga kepada anak-anak 24 finalis ini, karena ternyata dari mereka kita begitu banyak mengenal pariwisata di daerah masing-masing.
0: Dari media sosial terus, mereka gitu maksudnya?
1: Betul, iya. Betul. Terus kedua, saya juga mau bilang bahwa seharusnya pemerintah juga wajib berbangga. Kenapa? Karena ini menjadi promosi daerah secara gratis.
0: Benar, gitu, benar.
1: Yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, tanpa adanya wadah pemilihan ini, saya percaya bahwa tidak akan secepat ini dan tentunya tidak akan
0: semasif itu
1: ini,
0: mungkin ya.
1: Iya, sepasif ini anak-anak mempromosikan pariwisata. Karena kita perlu pahami bahwa dari mereka tentu banyak hal yang mungkin belum kami tahu, tapi dari mereka kami tahu gitu loh. Terus sejauh mana mereka memerankan perannya di media sosial, ya tentu sejauh mereka ya selama berpikir bahwa saya berada dalam lingkup pemilihan, tentu ini mereka menjadi cambukan bagaimana terus aktif dan ingin menjadi terbaik di antara dari yang terbaik ini, memperlihatkan konsistennya untuk kami. Nah, terus saya juga bisa bilang bahwa pemilihan tahun 2026 atau pemilihan sebelumnya, sepertinya kita sedang berwisata secara virtual dari mereka anak-anak yang cukup aktif. Dan kita mengajak juga bukan hanya sekedar aktif, tapi ya tentu mencintai dan memiliki rasa tanggung jawab bahwa peranan kita di media sosial itu sangat penting untuk memperlihatkan citra daerah kita. Nah, bagaimana dari peranan media sosial mereka, ternyata itu bisa memberikan dampak besar kepada daerah kita. Yang awalnya mungkin orang tahu hanya Pasangkayu sebagai daerah perbatasan, sehingga orang tahu bahwa di Pasangkayu beberapa objek wisata yang dimiliki, termasuk budaya. Nah, dari sini tentu pengaruh sangat cepat terkait masalah pasaran daerah yang mungkin orang belum pernah datang tapi sudah begitu dekat dengan bagaimana rasa Pasangkayu. Mungkin orang tidak pernah berpikir mau ke Pasangkayu, sehingga mereka akan punya ketertarikan ke Kabupaten Pasangkayu karena lagi-lagi bahwa kita ini berada di daerah perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Jadi tentu menjadi daerah apit dari dua kota terbesar, sehingga ketika misalkan kita tidak memanfaatkan peluang ini dari anak-anak untuk mempromosikan, ya saya pikir kita tidak memiliki istimewa sama sekali.
0: Baik. Ya, saya pribadi taunya Pasangkayu memang hanya dari media sosial itu, apalagi
1: wajib ke Pasangkayu nanti.
0: Iya, betul. Saya pengen sekali Bang Herian, tetapi aksesnya memang cukup jauh kalau dari Mamuju ya. Butuh mungkin ya 2 hari lah kalau mau pulang pergi untuk stay di sana mungkin ya beberapa waktu. Jadi memang harus diporsir tuh waktunya untuk kalau mau ke sana gitu Pasangkayu. Oke, terbatas nih waktu kita malam ini Bang Heri. Terakhir mungkin bagaimana masyarakat bisa ikut berperan mendukung para duta wisata agar makin sukses memperkenalkan Pasangkayu ke tingkat yang lebih luas, Bang Heri, silakan.
1: Oke. Tentunya pertama kita harus sama-sama satu persepsi bahwa dengan kehadirannya anak-anak ini adalah mereka yang cukup aktif dan tentunya ingin melakukan hal positif terhadap daerah. Yang kedua, tentunya kita harus sama-sama memberikan ruang kepada anak-anak bahwa mereka tidak hanya sekedar sedang bermain saat ini, tapi mereka sedang memperjuangkan nama daerah. Nah, sehingga kita berharap bahwa langkah apapun, kecil dan besarnya, mereka sedang berbuat positif terhadap daerah. Maka tentunya kita mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu menghargai langkah-langkah mereka lakukan, bukan tentang besar atau kecilnya, tapi bagaimana mereka memperlihatkan gawean mereka sebagai anak muda yang berperan aktif untuk saat ini. Karena saya juga paham bahwa akan banyak anak muda ataupun mungkin orang sekitar sana yang malah menilai itu hal kecil. Tapi bagi kami, hal kecil bagi mereka ternyata berdampak baik dan besar kepada mata publik. Oleh karena itu, lagi-lagi bahwa kita mengajak kepada masyarakat Kabupaten Pasangkayu, khususnya di wilayah anak-anak masing-masing, terus berikan dukungan, terutama kepada orang tua. Karena

0: Terima kasih Bang Eretan sudah hadir.
1: Terima kasih
0: malam
1: kembali.
0: Hari ini ya. Yeah. Ketua Panitia Pemilihan Duta Wisata Pasangkayu 2026 juga tadi ada Ibu Winda yang gabung sedikit ya sebentar bersama kita, dan padahal kita berharap beliau bisa hadir lebih lama lagi dengan kita. Jadi mungkin di lain kesempatan nih bisa ngobrol bareng beliau ya di RRI Mamuju. Jadi pendengar, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyaksikan live streaming kami, juga siaran kami di RRI Mamuju. Dan tentunya bahwa melalui pemilihan duta wisata ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga butuh kolaborasi dari semua pihak. Kita akhiri jumpa kita malam hari ini di Ngobras. Saya Randi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

0: kesibukan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id complete
1: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa lagi di Ruang Rindu, ruang yang menghadirkan kembali kenangan indah melalui alunan lagu-lagu nostalgia terbaik era 1980-an hingga 2000-an. Bersama saya Randy menemani Anda di perjalanan malam ini selama 1 jam ke depan ya, sampai jam 11 malam nanti. Pendengar RRI, setiap lagu punya cerita tentunya. Ada yang mengingatkan kita pada masa sekolah, persahabatan, cinta pertama, perjalanan hidup, hingga momen-momen sederhana yang tak lekang oleh waktu. Nah, malam ini mari kita biarkan setiap nada, lirik membawa kita kembali pada kenangan yang pernah menghangatkan hati. Mungkin ada secangkir kopi atau teh hangat, nikmati kebersamaan bersama keluarga maupun sahabat. Kita berikan ruang untuk lagu-lagu pilihan malam ini menjadi teman terbaik Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ajak Anda yang mau gabung di sini, silakan boleh berkirim pesan, telepon di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Siaran kami, pendengar, dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Baik, untuk malam hari ini kita mau langsung untuk menyapa yang sudah meneringkan telepon kita di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, keren sekali. Hafal nih kayaknya. Halo, ya.
1: Randy.
0: Halo, Viola ya?
1: Benar.
0: Dari Makassar.
1: Iya.
0: Karena suaranya khas dan juga dari Makassar, jadi ingat lah ya. Kayaknya ada yang dari Makassar gabung tuh ke RRI Mamuju cuma 2-3 orang kayaknya. Ada 2-3 orang kayaknya gitu yang sering gabung ke sini, termasuk Viola. Makasih sudah hadir di Ruang Rindu ya. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Abang. Abang
0: sehat, ya?
1: Sendiri gimana?
0: Baik, luar biasa baik juga.
1: Lama pernah sih beberapa kali Vio berusaha nemu tapi nggak bisa.
0: Oh gitu.
1: Telepon.
0: Oh, di acara apa, Ruang Rindu atau yang lain?
1: Acaranya Ruang Rindu.
0: Oh gitu.
1: Apa kadang nemu tapi diputerin lagu, aduh nggak bisa.
0: Oh gitu. Memang kalau Ruang Rindu, Pro Dangdut itu cukup padat untuk yang gabung lewat telepon.
1: Ya, malam baru dengerin.
0: Oh gitu. Terima kasih ya sudah diluangkan waktunya untuk KRRI Mamuju.
1: Sama-sama.
0: Yang penting sehat-sehat terus, Viola. Mau kita kasih lagu siapa nih?
1: Bebas kah?
0: Lagunya Indonesia Mancanegara 1980-an sampai tahun 2000-an.
1: 1980 sampai 2000. Jadi lagunya Bruno Mars.
0: Bruno Mars, yang mana itu?
1: Talking to the Moon.
0: Talking to the Moon. Oke deh, disiapkan lagunya, nanti kita hadirkan ya.
1: Oke. Saya hanya buat siapa? Buat semuanya deh. Yang hafal semuanya tanpa terkecuali.
0: Ah, betul ya.
1: Selamat
0: beristirahat
1: semua.
0: Mm-mm.
1: Sambil dengerin Bang Randy-nya bercuap-cuap.
0: Makasih.
1: Randy, selamat terus. Happy.
0: Siap.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Viola yang ada di Makassar. Sudah jadi tamu pembuka kita di Ruang Rindu malam ini. Yang lain juga jangan mau kalah sama yang jauh dari Makassar. Mamuju, Polman, Majene, Mamasa, mana suaranya? Silakan dideringkan telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu dan berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Oke deh, mulus sekali. Dan selalu apa kecil suaranya kalau Bu Murni. Bu Murni di Kalimamuju kayaknya selalu bisik-bisik kalau kita yang gabung.
2: Kayaknya aku bisa nih, dengan curang yang sudah besar ini.
0: Oh, sudah normal ini ya, Bu Murni ya?
2: Oh iya.
0: Iya, sehat kayak Bu Murni?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke deh. Tadi sore habis main voli lagi kah?
2: Iya, dan setengah enam baru pulang lagi dari lapangan.
0: Wih, memang Bu Murni ini bugar terus tiap hari.
2: Di perudan tadi tidak masuk karena jam 2 berangkat.
0: Oh, jam 2 berangkat voli. Kenapa cepat itu? Ada pertandingan?
2: Ya, kan biasa cepat.
0: Jam 2 kan masih panas itu, Bu Murni.
2: Iya, betul. Iya.
0: Tapi berteduh itu tempatnya.
2: Iya, kan biasa kan kalau jauh kan jam 2 baru berangkat lagi.
0: Oh, kalau tempatnya jauh.
2: Tempatnya jauh.
0: Oh, jadi agak cepat berangkatnya.
2: Iya.
0: Oke deh, lagu apa untuk Bu Murni malam ini?
2: Lagunya Kopi Merkuris.
0: Yang mana itu?
2: Antara Jakarta dan Penang atau antara Kalimantan dan RRI.
0: Oh begitu? Semoga ada judul itu yang dibikin.
2: Iya.
0: Nanti Bu Murni yang bikin kalau judul yang ya, satunya itu.
2: Insyaallah.
0: Teruskan, silakan Ki.
2: Kirim salam apa tadi? Pio tadi di Makassar.
0: Iya.
2: Saya salam kenal buat Dola, terus ada juga belinya Ibu Dharma juga, terus ada juga Ani di Bukte, Mida, terus ada juga Papa Ulan, Papa Rizal, terus ada juga Pak Haji Harudin, Pak Mahir juga, ada juga Erwin Jelmat Masabi, terus ada juga PMS Bobby El Ferdino, ada juga Biko Putra Mandar, terus ada juga Maulana Abraham, terus ada juga Hasriani Padula, siapa lagi? Dina dan semuanya.
0: Semuanya saja baiklah.
2: Intugas Bun Randi, lanjutkan kisah selalu menjalankan.
0: Amin, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kalimamuju. Menyapa juga untuk malam ini yang gabung di chat WhatsApp kita ya. Ada Bang Adi di Boda-Boda. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Thank you, terima kasih. Salam spesial buat dia yang jauh di ujung pandang. Ujung pandang, baru saya dengar lagi kata-kata kayak itu. Dan semua pendengar Persatu Mamuju dimanapun berada, makasih Bang Adi yang mau dengar lagu dari Lisa Arianto, Datanglah. Baiklah, terima kasih. Nanti kita hadirkan lagu yang diminta ya. Sembari menantikan yang lain yang mau gabung, saya kasih Talking to the Moon dari Bruno Mars.

0: Satu tembang datanglah yang dibawakan dengan begitu manis dari Lisa Rianto, ya. Satu lagu yang membawa kita bahwa kerinduan seringkali tumbuh dari harapan sederhana, ya, menunggu seseorang yang begitu berarti untuk kembali hadir dalam hidup. Nah, semoga lagu tadi juga membawa kita kembali ke kenangan indah yang mungkin sudah lama tersimpan di sudut hati. Nah, karena itulah Ruang Rindu hadir menemani malam Anda dengan lagu-lagu nostalgia yang tak pernah kehilangan makna. Oke, dan baik pendengar, saya mau terima kembali untuk malam hari ini yang gabung sama kita. Langsung saya sapa di ujung telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Burmandi.
0: Apa kabar? Pak Sultan, baik kabar.
1: Ya, alhamdulillah, kabar yang sama ini Burmandi.
0: Baik. Semangat sekali Pak Sultan ini malam-malam.
1: Ya, semangat. Baru sampai apa ini?
0: Iya betul ya, masih jam 10 lewat.
1: Iya, belum. Saya itu belum tidur kau. Belum gabung sama Ruang
0: Rindu. Makasih Pak Sultan.
1: Iya, saya terus itu.
0: Sambil ngopi tuh.
1: Ya, sudah tadi ngopi.
0: Sudah.
1: Ini dulu santai saja ini.
0: Oh, gitu. Mau melaut lagu besok ini, Pak Sultan?
1: Ya.
0: Besok akan melaut lagi kah?
1: Ah, enggak dulu.
0: Oh, belum.
1: Dulu ini karena semifinal bola ini.
0: Iya, baik.
1: Masuk empat besar ini.
0: Iya betul.
1: Tapi kita ini berdebar-debar, dijegat.
0: Oh, gitu. Diluangkan waktu dulu untuk Piala Dunia, gitu.
1: Ya, tapi kan kalau saya ini kali 4 tahun.
0: Iya.
1: Jadi syukur kita itu kalau dapat lagi.
0: Ya betul, satu kali 4 tahun ya.
1: Iya, satu kali 4 tahun kan. Dulu ini ada banyak teman-teman itu, kita sama-sama menonton 2022. Sekarang tidak ada, tidak ikut lagi karena sudah dipanggil sama yang kuasa.
0: Ya betul ya.
1: Hadir lagi, jadi makanya itu kalau kita dapat lagi,
0: alhamdulillah. Nikmati hiburan yang ada.
1: Ya, nikmati hiburan.
0: Baiklah Pak Sultan, mau kita kasih lagu siapa Ki ya, di Ruang Rindu?
1: Kalau itu yang hobi bola, kalau yang tidak hobi bola kan dianggap biasa itu.
0: Iya. Ya. Lagu apa Pak Sultan? Silakan.
1: Ini saja yang mengenal lagi lagu-lagunya ini almarhum
0: Nikardilah. Nikardilah, yang mana Ki lagunya?
1: Ya dipilihkan saya yang penting Nikardilah.
0: Oke deh, baiklah. Tunggu ki nanti kita hadirkan.
1: Ya,
0: lanjut Pak Sultan silakan.
1: Ya. Ya, lanjut. Ada tadi Mbak Viola dari Makassar, salam kenal dari Sultan. Ada Ibu Murni, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, mudah-mudahan masih monitor Pak Agnes,
0: Ibu
1: Maulana Sidan, Asriani Alia, Bapak Wati, Amananda, Ibdalia, Pak Salman di Galun Lombok, masuk Pak Salman. Pak Kumis, ya, Sidan, Anto di Terkanduri, Asri di Luhut Timur, ya semuanya saja pendengar Luar Rindu.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali, ucapannya tanpa terkecuali Bu Randi.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, dan untuk Bu Randi, selamat menjalankan aktivitas ya.
0: Terima kasih Pak Sultan.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin. Ya,
1: rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu.
0: Amin, makasih Pak Sultan.
1: Umur yang panjang.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan yang ada di Polman. Saya ke yang berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, dari Mida.
2: Ki.
0: Di Adi. Kabarnya sehat Ki?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Kayaknya sudah suara orang tidur ini. Belum ya? Belum ngantuk ya?
2: Belum
0: ngantuk. Jam berapa? Jam berapa biasa jam tidur tak?
2: Ya, biasa jam 10, jam 9 kalau kita mau menunggu Ruang Rindu ya.
0: Oh, kasih lama-lama dulu.
2: Iya, selesai tinggal
0: tidur. Terima kasih. Sehat kabarnya di sana Ki sama keluarga?
2: Alhamdulillah, kabar
0: sehat. Alhamdulillah. Baiklah, menemani malam ini lagu siapa?
2: Ikutan makak saya di lagunya Pak Sultan Niki Ardila.
0: Niki Ardila ya. Oke, iya. Tunggu nanti kita hadirkan. Oke, teruskan.
2: Yang baru lewat ada Pak Sultan, ada Buan Sidang, ada juga Antuk Dendrekang, ada juga Asri Luhut Timur, ada juga Bobby, Pak KMS, Maulana, Acore, Piko, ada juga Abraham, ada juga Asriani, Dina, ada juga Pak Guru di Tapalang, ada juga Papa Ulan di Adi, ada juga Papa Rizal di Taludu, Papa Lina, Papa Patir, ada juga Anik di Boteng, ada juga Acuk Herudi, ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Murni, dan semuanya Bung Randi tanpa terkecuali.
0: Iya, baik.
2: Ada juga Pale Anu.
0: Siapa itu?
2: Di Jalan Kamas Tapi.
0: Erwin di sana kayaknya ya. Iya, baiklah. Oke, terima kasih.
2: Bung Randi, semoga sehat selalu bersama kita.
0: Amin, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mida yang ada di Adi-Adi. Berikutnya saya terima kembali di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh. Orang Wotu ini kah?
3: Betul sekali.
0: Oi, langsung saya tahu kalau orang Luhut Timur gabung.
3: Oh
0: iya. Asri, sehat ke?
3: Iya, apa kabar ini?
0: Kabar baik di sini.
3: Alhamdulillah.
0: Bang Asri gimana?
3: Sama juga.
0: Malam ini apa kegiatan kah?
3: Ya lagi mendengarkan RRI.
0: Suka begadang juga Bang Asri?
3: Alah, pokoknya kalau begadang luar biasa.
0: Oh begitu.
3: Itu biasa jam ini, jam 12
0: gitu. Oh, sekitar itu baru jam tidurnya Bang Asri.
3: Iya.
0: Oh. Oke, ngapain itu biasanya? Nonton kah? Main ya. Mungkin main sama teman kah?
3: Iya, begitu.
0: Nongkrong ya?
3: Sama teman nongkrong. Nonton, apalagi kalau ini jam-jam 10 ya harus di standby di.
0: Oh, terima kasih Bang Asri. Mau lagu siapa untuk Bang Asri?
3: Masih bisa lagu di berikut lagu.
0: Kayaknya masih bisa.
3: Lagunya Didi Dores.
0: Didi Dores yang mana?
3: Ingin memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu. Oke.
3: Iya.
0: Dihadirkan nanti.
3: Iya, ya, saya kirim salam. Ada yang baru lewat, ada Pak Sultan di Galang Sulu, terima kasih katanya ada Pak Salman juga di Galang Lombo. Anto Endre Kang Duri, Pak Salman di Galang Lombo ada setelah ada Bagi Putra, Gunawan, ada Alferdino, ada KMS, Bobby, ada Bang Sidan, Maulana, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, ada Erwin, buat Mama Nanda di Parma Bunda Adi, ada siapa lagi itu? Gibran, Kande Janggo, ada Asirani bersama ada Bima Jenne, Farila Ani, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, ada Nawati di Pasangkayu, ada Purnama Sari.
0: Baik.
3: Buat Pak Syukur di Kota Kertanegara ada.
0: Oke deh.
3: Juga di sana buat semuanya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Wotu Luhut Timur. Ya pendengar, ada kalanya satu pertemuan itu membawa kebahagiaan, namun waktu menghadirkan kenyataan bahwa tidak semua kisah berakhir seperti yang kita harapkan. Nah, perpisahan memang menyisakan luka, tapi dari sanalah kita belajar menghargai setiap kebersamaan yang pernah ada. Nah, lagu berikut ini menjadi salah satu karya yang begitu melekat di hati para pecinta musik Indonesia dengan suara khas yang penuh penghayatan. Almarhum Nika Ardila menyampaikan kisah tentang cinta yang harus berakhir meski hati belum siap melepaskan. Berikut mengapa harus berpisah dari sang penyanyi. Selamat mendengarkan. Lagu ini tadi juga diminta sama Pak Sultan yang ada di Polman.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Lagu yang hingga kini ya masih begitu akrab di telinga para pecinta musik nostalgia. Liriknya yang sederhana dan penuh makna seolah mengingatkan bahwa rasa sayang dan kerinduan adalah bahasa yang selalu bisa digambarkan dengan banyak hal. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Ruang Rindu. Saat ini 51 menit dari pukul 22 dan saat ini ya saya sudah di segmen akhir ya jumpa kita. Jadi sepertinya untuk penelpon, untuk requestan lagu kayaknya tidak bisa lagi untuk kita terima ya. Jadi kalau mau gabung yang terakhir ini mungkin hanya berkirim salam. Oke, saya terima untuk yang ada di WhatsApp kita dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Bapak Ulan, Diadi.
0: Bapak Ulan, Diadi. Kabar sehat Ki Bapak Ulan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah hadir dengan Ruang Rindu malam ini.
1: Iya.
0: Ya. Dan sayangnya
1: jadi sudah tidak bisa lagu ya.
0: Iya, sudah ada antrian lagu yang lain.
1: Iya. Mm-mm. Ya jumpa saja ada tadi.
0: Silakan.
1: Diola di Makassar, ada Pak Sultan, ada Pak Asri, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, Pak Guru, Pak Mahir Diano dan semuanya pendengar. Ruan Rindu di malam hari ini. Ibu Bung Randi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ulan di Boteng. Yang terakhir ini ada juga yang gabung di WhatsApp kita tadi ya. Ini yang requestannya yang kita hadirkan nanti di akhir. Ada dari Mas Arif yang ada di Mamuju. Malam ini katanya minta lagu dari The Rock, Munajat Cinta. Lagunya untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Mamuju. Oke, satu penelpon saya bisa terima kembali. Ini jadi penelpon terakhir kita ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, Bang Bobby.
2: Iya, ya? Bang Rindu.
0: Akhir acara ini gabungnya, sayang sekali.
2: Iya tuh, banyak
0: kan. Oke deh, tidak apa-apa ya. Di lain kesempatan requestnya ya.
2: Insyaallah, iya.
0: Oke, Bang Bobby menyapa siapa?
2: Ayo buat semuanya saja karena waktu juga.
0: Baik, cukup ya. Sehat ya di sana ya.
2: Amin.
0: Baik. Makasih Bang Bobby sudah sempatkan ya waktunya hadir.
2: Oke. Okay. Yeah. Buat semuanya pendengarnya RRI Pro 1 Mamuju tanpa terkecuali.
0: Siap. Terima kasih.
2: Istirahat.
0: Oke.
2: Oke, Bung Rendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, itu dia ya. Kebersamaan kita memang tanpa terasa sudah harus diakhiri sampai di sini. Dan semoga kebersamaan kita bisa menghidupkan kembali lagu-lagu nostalgia yang pernah indah di masa lalu. Dan semoga setiap lagu yang hadir malam ini bukan hanya menjadi hiburan tapi juga menghadirkan kehangatan, senyum dan cerita yang selalu tersimpan di hati. Kita akhiri di Ruang Rindu malam hari ini. Saya Randi undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Lavuria Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo? Halo? Dayang ya? Dayang, kok kamu gak pernah berponsel lagi sih? Kamu marah ya? Idi, jangan gitu dong.
1: Iya, aku mengerti. Tapi aku harus bagaimana?
0: Halo, Yang? Halo?

0: Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata-kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami. Hari ini Senin 13 Juli 2026, atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia, Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz serta di 100,2 FM. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 14 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, sampai saat ini masih mendengarkan Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz, serta lewat streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, di Mutiara Pagi kali ini kami menghadirkan sebuah perbincangan dengan judul Anak adalah aset dan ladang pahala bagi kedua orang tua bersama Al-Ustadz Dhtrandas Haji Muhammad Sukri Mondang. Dan pendengar, ini adalah merupakan paket siaran ulang ya, yang kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda pagi hari ini.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi di program Mutiara Pagi. Insyaallah menghadirkan pembahasan-pembahasan seputar Islam. Dan hari ini seperti biasa setiap Selasa kita ditemani oleh guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang. Dengan tema kita pagi ini adalah anak adalah aset dan ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Kita tahu pendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda bahwa amal seorang hamba itu terputus ya, kecuali ada tiga. Salah satunya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita akan bahas pagi hari ini dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid.
0: Alhamdulillah suaranya fresh, segar, kabar sehat di pagi hari ini, Pak Ustaz.
2: Amin, amin, insyaallah.
0: Iya. Dan pendengar, waktu kita di Mutiara Pagi ini kurang lebih 25 menit dan Anda nanti juga kami berikan ruang untuk berbincang, ada pertanyaan, silakan nanti bisa melayangkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 232 4443. Pak Ustadz, sebagai pengantar ini Pak Ustadz, bagaimana Islam kemudian memandang anak sebagai amanah dan juga aset bagi orang tua? Sebagai prolog, tafadhal Ustadz.
2: Ya, makasih Pak Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafkahu qawli. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, di mana saya bisa memantau mendengarkan siaran ini yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, dan mudah-mudahan kita semua yang mendengar ataukah yang akan mendengar, yang jelas kita semua insyaallah mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu sekalian, bicara tentang bagaimana upaya untuk menjadikan anak kita itu sebagai aset dan ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Banyak sekali penjelasan-penjelasan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kiat untuk kita meraih supaya anak kita menjadi aset dan ladang pahala bagi kedua orang tua kita semua. Memang ada dalam satu hadis Rasulullah, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalasin." Kalau anak cucu Adam sudah meninggal, kita semua semuanya putus kecuali ada tiga: sadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'ulah. Yang putus itu semuanya, tapi tiga yang menetap. Apa itu? Sedekah jariah, apa yang kita sedekahkan selama kita hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang. Dan ada hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Ketika kita meninggalkan anak yang saleh, yang saleha, yang telah kita didik bertahun-tahun, itu nanti yang akan mendoakan kita. Saya teringat ada satu hadis qudsi. Allah katakan begini, "Inna Allah azza wa jalla yarfa'ud darajata lil 'abdi as-salih fil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki anak-anak yang saleh nanti di syurga. Bayangkan ketika dia sudah berada di syurga, dia akan diangkat. Yang tadinya derajatnya itu, tempatnya itu yang biasa-biasa saja, tapi Allah akan mengangkat derajatnya di tempat VIP, bahkan VVIP yang lebih bagus. Kenapa? Fayaqulu ya Rabb anna li hadhihi. Kenapa ya Allah saya ditempatkan lagi yang lebih hebat, lebih bagus ini ya Allah? Tidak usahlah saya ya Allah. Apa kata Allah? Bi istighfari waladaka lakah. Itu sebabkan ada anakmu yang selalu mendoakan kamu selama engkau hidup ini. Dan ini ada anakmu ketika kau mati, kau meninggal dunia, ada anakmu yang selalu mendoakan, menitip pahala terus, mengirim pahala terus kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang banyak sekali. Jadi ayat Al-Quran juga sudah menyatakan bahwa ingat, anakmu itu adalah semacam amanah, titipan amanah yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita masih hidup, ada kewajiban kita untuk mendidik anak. Saya sering bilang, mendidik anak itu bukan persoalan perkara pekerjaan yang ringan sesungguhnya. Bukan pekerjaan yang sepele. Bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi mendidik anak adalah suatu pekerjaan dan tanggung jawab, tugas yang sangat berat. Ini kadang kita melihat, kadang muncul ya perasaan pesimis. Orang tua mengatakan, "Saya sudah letih, capek Pak." Bahkan sampai dia menangis terhadap apa-apa yang dibayangkan dengan anaknya yang dihadapi luar biasa. Kadang dia menginginkan anaknya ini seperti ini, tapi yang terjadi sebaliknya. Anak-anak yang mengkonsumsi narkoba, anak-anak yang banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu yang disesali. Kenapa sampai seperti itu? Bahkan ada orang tua yang sampai mengatakan, "Kira-kira Ustaz, saya tidak berdosa kalau saya membunuh anak itu." Saya katakan, "Jangan Pak." Sebab kita ada anak dengan tidak ada anak itu beda. Kadang ada orang tua yang sampai mau mendapatkan anak itu sampai berobat ke beberapa tempat, bahkan ke luar negeri bahkan. Nah, ini kita sudah diberikan anak, apa upaya kita? Jangan bosan, terus menerus. Dan itu bapak-bapak, ibu sekalian, memang anak itu adalah aset sesungguhnya dan ladang pahala bagi kedua orang tuanya. Sebaliknya, anak juga itu merupakan hal yang akan kita diperkarakan nanti di akhirat nanti. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab kita pada saat kita hidup. Jadi sekali lagi, anak itu adalah investasi akhirat, ladang pahala bagi kedua orang tuanya yang memang ya melakukan pembinaan, melakukan hal-hal apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Bapak-bapak, saya kasih tips. Sesungguhnya bagaimana upaya kita untuk mencetak supaya anak kita menjadi anak yang saleh itu sebagai aset nanti untuk ladang pahala kita di akhirat. Jadi saya singkat, yang pertama, apa itu yang perlu kita lakukan? Ingat, faktor utamanya adalah doa. Orang tua senantiasa berdoa kepada untuk anaknya. Jadi Allah katakan, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil faulaika humul khasirun." Ingat, anak itu kita harapkan supaya mendapatkan petunjuk, supaya Allah itu memberikan petunjuk kepadanya, dan upaya kita akan lakukan secara maksimal. Tetapi apabila ada anak yang menjadi anak yang durhaka, anak yang selalu melakukan keonaran, sesungguhnya anak itu akan mendapatkan, bahkan orang tuanya juga akan mendapatkan ya kerugian yang sangat besar. Bahkan dalam ayat yang lain banyak sekali kita diajarkan bagaimana tata cara kita berdoa untuk anak. Ada Rabbi habli minas solihin, ini doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada juga Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibata innaka sami'ud du'a, yang diajarkan oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ada juga doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan banyak sebanyak lagi doa-doa yang lain. Itu yang pertama. Jadi bagaimana upaya orang tua untuk selalu mendoakan anaknya. Yang kedua, apa itu? Orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi ya orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Jadi tidak bisa juga kita mengharapkan anak menjadi anak yang soleh sementara orang tuanya tidak menjadi orang tua yang soleh. Jadi jadikan sifat kita sebagai orang tua dengan memiliki sifat yang soleh, insya Allah anak itu akan senantiasa mencontoh, dia akan bisa memperbaiki diri karena memiliki orang tua yang dia banggakan, memiliki sifat-sifat yang soleh. Kemudian yang ketiga, apa itu? Ah, ini juga penting. Usahakan ajarkan pendidikan agama sejak usia dini kepada anak kita. Jadi jangan bosan-bosan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia ini. Jadi ini tugas kita, ajarkan pendidikan agama sejak dini. Jangan menunggu waktu. Dan usahakan jangan hanya berpikir secara materi. Oh, anak saya masukkan di sekolah-sekolah yang bonafit supaya uangnya banyak akan datang. Bukan itu. Sesungguhnya kekayaan yang paling abadi itu adalah kekayaan bagaimana dia memiliki akhlak, perangai, budi pekerti, ampe-ampe macua yang paling bagus. Ini kekayaan bagi seorang anak. Kemudian apalagi bapak-bapak, saudara saya sekalian, ya yang keempat ini adalah, ini juga kita harus perhatikan, suguhkanlah makanan dan minuman yang halal dari sumber-sumber yang halal untuk hal-hal yang mungkin ya insya Allah yang kita cari itu adalah sesuatu yang halal. Karena itu juga akan mempengaruhi anak itu menjadi anak yang soleh atau yang solehah. Jadi sekali lagi ada empat hal. Yang pertama, usahakan orang tua selalu mendoakan anaknya. Dan yang kedua, bagaimana orang tua harus memperbaiki diri menjadi cerminan untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, usahakan ajarkan anak kita itu dengan pendidikan agama sejak awal, memang sejak dini, memang usia-usia balita kita ajarkan itu bagaimana praktik-praktik supaya dia bisa membiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah, contoh-contoh teladan yang baik. Jadi ampe-ampe macuah, ampe-ampe madeceng. Itu yang perlu. Yang keempat, jangan kita lupa, suguhkan makanan dan minuman-minuman yang halal dari sumber-sumber yang halal untuk anak-anak kita. Saya kira itu dulu yang sempat saya sampaikan. InsyaAllah kita diskusikan dengan bagus. Saya kira Pak Habib, makasih. Untuk sementara saya alihkan ke Pak Habib.
0: Baik, terima kasih pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Itu sebagai pengantar dari bahasan kita pagi hari ini bersama guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang. Anak adalah aset dan ladang pahala bagi kedua orang tua. Ya, saya mengundang Anda yang ingin gabung, ada pertanyaan-pertanyaan Anda, sharing boleh di beberapa jalur telepon yang kami buka pagi hari ini di 0822-9609-0996, itu nomor WA, bisa juga langsung ditelepon. Kemudian juga di 0426-2322-443. Ya, pagi ini juga kita bersiaran melalui Facebook, ya Anda bisa menyaksikan kami di Facebook RRI Mamuju. Sudah ada rupanya yang bergabung di jalur telepon, Pak Ustadz, kita terima dulu.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum, dengan siapa?
3: Waalaikumsalam, dengan Sultan di Galuntulu.
0: Pak Sultan Galuntulu, di mana itu Galuntulu?
3: Di Balanipa.
0: Oh, Balanipa, Pulau Alimandar ya? Iya. Oh, baik-baik. Pak Sultan?
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Sultan, silakan, kita bersama Ustadz Sukri Mondang ini.
3: Ya ini Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Sultan, silakan.
3: Ya ini yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz. Karena saya sudah ada, saya juga punya anak satu ini.
2: Ya.
3: Doa, mohon dijelaskan ini doa-doanya untuk mendoakan anak ini supaya bisa jadi anak saleh atau anak saleha.
2: Iya, iya.
3: Iya.
2: Jadi begini.
0: Itu saja.
3: Doanya saja ini Pak Ustaz.
0: Oh, baik-baik. Iya.
2: Iya. Iya, iya.
0: Makasih Pak Sultan.
3: Ya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Sultan gini. Jangan bosan untuk selalu mendoakan anak. Jangan juga sepertinya anak itu menjadi musuh untuk kita atau dia memusuhi kita, ini juga salah. Jadi seboleh-bolehnya orang tua itu, Pak Sultan, harus banyak mendoakan anak di mana saja, segala waktu dan segala tempat. Ketika kita, saya sering bilang begini, ketika kita meminumkan sesuatu kepada anak, memakankan sesuatu kepada anak, sebelum kita kasih anak itu, sebelum kita kasih makanan minuman, di situ ada doa, Pak. Apa doanya Pak Sultan? Jadi Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikan kasih anakku yang akan makan ini anak yang soleh dan solehah. Itu apalagi ketika dia tidur, biasakan pegang ubun-ubunnya. Jadi jangan orang tua cepat tidur daripada anaknya. Bisa kita tidur awal, tapi ketika anak, kan biasanya kan anak kita cari jam 1 pulang, aduh astagfirullah. Jadi jangan anak itu dipesan, saya tidak mau kalau anak saya ini terlambat datang. Jangan, usahakan kumpul semuanya paling lambat jam 10 atau jam 11. Kalau ada yang nanya, telepon. Nah, jadi bisa saja kita tidur duluan, tapi ketika anak sudah tidur baru kita bangun. Coba ulus-ulus dia punya kening. Baca lagi, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah kasih, jadikan anakku ini yang, sambil kita menangis, mohon kepada Allah. Nah, kemudian apa lagi Pak Sultan? Ketika kita sudah salat, bacakan ini, Rabbana hablana min azwajina wazuryatina kurwata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Itulah ada dalam surah Al-Furqan. Jadi Al-Furqan ayat 74. Jadi di saat kita mengucapkan Rabbana hablana min azwajina, karena itu tentang keluarga itu, istri atau suami, di situ kita sebutkan siapa nama istri kita. Wazuryatina, itu ketika keturunan-keturunan saya, ya Allah, sebutkan, kalau cuma satu, sebutkan namanya, niatkan di situ. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, supaya dia menjadi penyejuk mataku ini, ya Allah, ketika saya lihat, gembira saya, bahagia saya melihat anak saya. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan juga anakku ini, ya Allah, memiliki iman. Jadi iman dan ketakwaan kepadamu, ya Allah, menjadi orang-orang yang bisa saya andalkan dengan akhlaknya, ya Allah. Masih banyak sebenarnya lagi. Jadi sesungguhnya Pak Sultan, ya, ada salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi salah satu da'awatul mustajabah. Sesungguhnya ada tiga doa orang tua yang tidak bisa tidak diijabah oleh Allah. Insya Allah Allah akan ijabah, Allah akan penuhi. La syakka fihinna, tidak ada keraguan untuk doa-doa itu. Yang mana itu Pak Sultan? Jadi ada tiga, da'watul walid liwaladihi. Kalau ada doanya seorang orang tua untuk anaknya, insya Allah itu akan diijabah. Kemudian apa lagi? Wada'watul musafir, doanya orang yang sementara dalam keadaan musafir. Wada'watulil mazlum, dan orang-orang yang teraniaya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau ada doanya orang tua kepada anaknya, pasti itu diijabah oleh Allah. Dengan keyakinan kita, dengan kesungguhan kita, setiap waktu, setiap tempat, harus kita doakan kepada anak kita. Masih banyak sesungguhnya doa-doanya, cuma waktu kita ini Pak Sultan. Makasih Pak Habib.
0: Ya, terima kasih Pak Sultan tadi yang ada di Balanipa, ya, Kabupaten Polman. Mohon ada contoh doa, ya, untuk anak soleh, ya, tadi, ya. Rabbana hablana
2: min azwajina
0: wa zurriyatina qurrata a'yun
2: waj'alna lil muttaqina imama.
0: Itu salah satu doa yang dicontohkan, ya, oleh di dalam Al-Quran, Pak Ustadz ya.
2: Masih ya, masih banyak contoh yang lain, Pak. Biasa juga kita ya tiup ubun-ubunnya anak, kemudian kita berdoa. Jadi Allahumma ja'alhu kalau dia laki-laki, Allahumma ja'alha kalau dia perempuan. Allahumma ja'alhu ahlul Quran wa ahlul ilmi wa ahlul adab. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini ya Allah, bisa juga sebutkan namanya, untuk insyaallah menjadi anak yang ahli, yang mampu dalam hal Al-Quran, kemudian dalam hal ilmu, dan dalam hal akhlak, adab yang bagus.
0: Baik. Nah, itu. Pak Ustadz, ada penelpon lagi, kita terima dulu. Di ujung telepon ada pendengar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa?
4: Pak Mukhlis di Polman.
0: Pak Mukhlis di Polewali Mandar juga ini. Silakan ya, Pak Mukhlis.
4: Iya. Ya, ada orang dilarang anak-anak asal di masjid. Jadi bagaimana ini? Karena ada yang melarang, ada juga yang membolehkan. Ya, belum sampai umurnya. Ya, ini mohon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis di Polewali Mandar. Anak-anak azan di masjid, bagaimana itu Pak Ustaz?
2: Ya. Jadi begini, yeah. Pak Mukhlis, saya tidak sependapat ketika ada orang tua atau ada panitia masjid melarang anak-anak ke masjid, apalagi dengan melakukan hal-hal yang baik. Jangankan itu ya Pak Hafid ya, anak-anak jangan juga dilarang untuk ke masjid. Mungkin dia sholat, mungkin dia ribut. Dan itulah tugasnya panitia-panitia masjid, orang tua. Coba tenangkan anak-anak. Bagaimana caranya lah, cara menenangkan. Kadang juga ada anak-anak juga, Pak Habib ya, ini kita lihat ini. Ketika dia mau melakukan hal-hal apa, mungkin ya ada kreasi-kreasi apa di masjid, dilarang sama orang tuanya, dilarang sama panitia-panitia masjid. Itu tidak benar sesungguhnya. Coba kita kasih perhatian anak. Disinilah bagaimana tugas kita selaku panitia-panitia masjid, orang tua yang ada di sekitaran-sekitaran masjid itu. Jangan dimusuhi anak-anak. Kapan dia mau ke masjid? Kapan dia mau ke imam? Dalam rangka siapa yang mau mengisi masjid? Kalau hanya orang tua yang mau mengisi masjid, ya ini kan tidak terlalu banyak. Yang kedua, ya Pak Habib ya, ini Pak Sultan, Pak Munis ya. Pak Munis, kita harus banyak-banyak mengajak anak-anak kita ke masjid. Jadi kita kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sampai tua tidak akan berubah. Dan itu usahakan daripada dia ke tempat yang lain, ke kafe, ke mana. Lebih bagus ajak anak-anak itu untuk ke masjid. Apalagi sampai mengamalkan seperti apa yang kita inginkan, anak-anak yang memanggil untuk azan. Sebab beda suaranya anak-anak Pak Habib dengan beda suaranya orang tua. Jadi sekali lagi Pak Habib, kalau anak-anak masih semangat, orang tua itu, apalagi yang sudah mohon maaf, yang sudah giginya sudah bertanggalan Pak Habib, tidak jelas itu. Ayah alat cara itu kan beda itu. Jadi janganlah kita melarang anak itu, apalagi kalau dia mampu melakukan dengan suara-suara terbaiknya itu, dia bangga mempersembahkan. Bahkan memang ada hadisnya itu Pak Habib. Siapa orang yang rajin untuk melakukan azan, memanggil orang-orang yang sholat, maka pahala khusus nanti suaranya akan menggema menjadi suara emas nanti di akhirat nanti. Dan itu menjadi kebanggaannya orang tuanya Pak. Orang tua akan bangga mendengarkan suara azannya anak, apalagi nanti kalau di akhirat. Jadi wallahu alam bisawab. Kita akan ketemu nanti semuanya itu insyaallah.
0: Terima kasih Pak Mukhlis di Polman. Jadi kembali ke tema kita adalah anak ini adalah ladang pahala, adalah asetnya. Tabungan kita Pak Ustaz, begitu Dik. Ketika kita di akhirat nanti, insyaallah kita akan mendapatkan kiriman pahala dari ketika kita mempunyai generasi, kita punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Tentu harus dipersiapkan juga sebagai orang tua, ya, karena bagaimana mendidik yang benar. Sebaliknya ketika kita tidak bisa mendidik dengan baik, bukan lagi menjadi ladang pahala Pak Ustadz ya, tetapi menjadi satu fitnah atau apa ya, ketika kita justru meninggalkan anak-anak yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Jadi ada kesalahan-kesalahan tentu dari orang tua ini. Kira-kira Pak Ustadz, kesalahan-kesalahan apa yang biasa kita lihat ini sehingga apa kesalahan orang tua di dalam mendidik anak, Pak Ustadz kita?
2: Ya, banyak Pak Hafidz. Seperti yang saya sampaikan tadi, jarangnya orang tua mendoakan anaknya. Yang kedua, ini orang tua kadang tidak bisa menjadi suri teladan, contoh teladan. Jadi dia tidak bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Bahkan sebaliknya, contoh yang tidak baik yang dia ajarkan. Bagaimana berjudi, bagaimana, ya mohon maaf, sabung ayam, bagaimana apa kepada anaknya. Sehingga anaknya, apalagi kalau pas di waktu salat, aduh na'udzubillah min salik. Coba ajari anak kita untuk datang ke masjid, beribadah berjamaah. Bagaimana ampe-ampe dengan tutur kata yang bagus, sopan di hadapan orang. Ketika diajak ngomong, enak, sopan dia. Jadi itu kita contohkan. Apalagi Pak Habib, dia kadang juga tidak memperhatikan. Seakan-akan menganggap bahwa hanya dunia saja yang dia harus persiapkan. Dia tidak mengajarkan pendidikan agama sejak dini kepada anaknya. Ini kan banyak. Jadi seakan-akan ini uang terus dalam benaknya. Anak itu pendidikannya itu supaya pendidikan yang bagus, yang mentereng, supaya apa? Banyak uangnya, gajinya banyak. Dia tidak pernah berpikir bagaimana akhlaknya anak, hatinya anak itu yang dipoles sedemikian rupa. Jadi kekayaan yang abadi itu adalah dengan akhlak. Nabi menyampaikan begini, ma nahila walidun waladah afdalu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya kecuali dengan memiliki adab budi pekerti, ampe-ampe macoa, ampe-ampe madeceng yang diberikan kepada anak. Sebab ketika dia meninggal, sekali lagi memang seperti yang sampaikan tadi Pak Hafidz, akan menjadi tabungan-tabungan, dan itu amal jariah yang akan didapatkan oleh orang tua. Yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya, suguhkan makanan-makanan yang dan minuman yang halal lah kepada anak. Usahakan jangan lebak kasih Pak Hafidz. Kadang ada orang tua tidak memperhatikan itu. Pokoknya halal halal nambah nasang bukan begitu. Coba kalau mau menjadikan anak itu anak yang soleh dan soleha, coba tolong saya titipkan makanan minuman yang halal yang kita makankan, yang kita minumkan kepada anak-anak kita. Ya ini Pak Hafidz, ini
0: baik Pak Ustadz. Sayang sekali kita harus mengakhiri pertemuan kita di Mutiara Pagi kali ini, namun demikian insyaallah di pekan-pekan berikutnya Ustadz kita bisa lanjut lagi. Terima kasih tadi pendengar kami, ada Pak Muhlis di Polman, juga ada Pak Sultan ya. Kemudian juga ada yang masuk di pesan singkat ini, tapi waktu kita sudah tidak memungkinkan Ustadz. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak Ustadz, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya Hafidz bersama guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Sukri Mondang pamit dari ruang dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia memuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Selasa 14 Juli 2026. Sari berita, hari pertama sekolah. Sekolah diramaikan orang tua mengantar anak ke sekolah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat memastikan kasus positif demam babi Afrika pada ternak babi di Mamasa dan Polewali Mandar. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya, saya Abdul Hafid Majid. Saudara, hari pertama sekolah, sekolah diramaikan orang tua antar anak ke sekolah. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Menyambut tahun ajaran baru 2026-2027, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat mengajak para orang tua, khususnya ayah, untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah melalui gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Sulawesi Barat, Saifuddin, mengatakan gerakan tersebut bertujuan memperkuat keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan sekaligus membangun komitmen bersama antara sekolah dan para orang tua. Menurut Saifuddin, selama ini masih banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada pihak sekolah setelah anak mulai belajar. Namun demikian, Saifuddin menilai bahwa keberhasilan pendidikan membutuhkan peran aktif orang tua.
2: Ya, jadi yang pertama, bahwa salah satu tujuan daripada GAMAS, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, itu adalah bagian dari bagaimana membangun komitmen antara pihak sekolah dengan pihak orang tua sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan kita secara bersama-sama. Selama ini kan fenomena yang berkembang bahwa ketika anak sudah sampai ke sekolah, orang tuanya sudah tidak terlalu perhatikan lagi prosesnya apa di sekolah.
1: Melalui gerakan tersebut, sekolah juga diharapkan dapat menyampaikan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran kepada orang tua sehingga terjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanul Syadam melaporkan.
0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat memastikan kasus positif demam babi Afrika pada ternak babi di Mamasa dan Polewali Mandar. Berikut selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat memastikan kasus African Swine Fever atau ASF pada ternak babi di Mamasa dan Polewali Mandar positif berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros. Kasus ASF pada babi di Sulawesi Barat pertama kali ditemukan di Mamasa, kemudian dilaporkan terjadi juga di Polewali Mandar dengan jumlah ternak sakit dan mati yang cukup tinggi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat, Nurkadar, menyebut penanganan dilakukan bersama tim dokter hewan provinsi dan kabupaten, termasuk pemeriksaan sampel di laboratorium. Ia menjelaskan hasil investigasi lapangan menduga awal masuknya ASF ke Mamasa berasal dari babi yang dibawa dari Tanah Toraja yang sebelumnya juga banyak dilaporkan kasus kematian babi.
4: Dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami, itu cukup lumayan. Di sana itu ada ya ratusan yang ternak sakit dan mati. Tapi informasi terakhir, kan ada memang beberapa wilayah yang daerah-daerah peternak melakukan peternakan babi. Dan itu kita sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan isolasi di daerah yang memang sudah terjangkit ASF. Kami juga sudah bersama dengan tim dari provinsi, dari Balai Besar Veteriner Maros, dan teman-teman Kabupaten Polman turun melihat dan selalu dipantau. Dan memang dari hasil

0: laboratorium itu positif ASF, ya begitu.
1: Menurutnya, koordinasi terus dilakukan dengan Balai Besar Veteriner Maros, Balai Karantina, dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan untuk tambahan obat-obatan, antibiotik, serta sarana-prasarana penanganan penyakit di daerah terdampak. Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat dan peternak di wilayah lain yang belum terjangkit agar segera melaporkan jika muncul kasus kematian babi sehingga langkah teknis penanganan bisa cepat dilakukan dan penyakit tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Sebanyak 92 ekor babi tewas dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar akibat wabah demam babi Afrika. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
0: Untuk Kabupaten Polewali dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Sulawesi Barat melaporkan sebanyak 92 babi mati dan 83 masih ditangani di Kabupaten Polewali Mandar hingga 30 Juni 2026 akibat wabah African Swine Fever atau ASF. Kasus ASF pada ternak babi di Polewali Mandar dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus dipantau pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulawesi Barat Nur Kadar menyebut ratusan ternak babi sakit dan mati sehingga tim provinsi dan kabupaten turun menangani langsung di lapangan. Ia menjelaskan peternakan babi di wilayah terjangkit sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan vitamin untuk meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah.
0: Bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan.
1: Lebih lanjut, Nur Kadar mengimbau peternak segera melapor jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit agar langkah teknis penanganan dapat cepat dilakukan dan penyebaran ASF tidak meluas. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Masyarakat diimbau untuk tidak mengkonsumsi daging babi yang diduga terjangkit wabah demam babi Afrika. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau DTPHP Provinsi Sulawesi Barat mengimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi daging babi yang diduga terjangkit African Swine Fever atau ASF atau demam babi Afrika. Imbauan tersebut disampaikan menyusul ditemukannya kasus ASF yang menyerang ternak babi di Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Provinsi Sulawesi Barat, Nur Kadar, mengatakan virus ASF tidak bersifat zoonosis atau tidak menular dari hewan ke manusia. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk tidak mengonsumsi ternak yang dicurigai terinfeksi virus tersebut sebagai langkah antisipasi. Nur Kadar juga menegaskan, imbauan tersebut merupakan bentuk kewaspadaan kepada warga untuk mencegah risiko yang tidak diinginkan, meskipun secara ilmiah virus tersebut tidak membahayakan manusia.
0: Kalau untuk ASF, itu tidak bersifat zoonosis, tidak menular dari ternak ke manusia. Tapi kami harapkan ketika ada ternak yang dicurigai terjangkit itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi, walaupun secara ilmiah itu tidak menular, tapi kami harapkan ke masyarakat untuk tidak mengkonsumsi itu sebagai bentuk kewaspadaan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: DTPHP Provinsi Sulawesi Barat juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada dinas terkait apabila menemukan ternak babi yang menunjukkan gejala terjangkit virus ASF. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Saudara, kita beralih ke informasi lain. Saudara, pemerintah Kabupaten Majene terus mengupayakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk memastikan pembayaran gaji tenaga P3K. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
5: Lagi-lagi seperti yang dikutip oleh Pak Bupati kemarin itu, kita minta bertambah sabarnya teman-teman P3K, mudah-mudahan ini sementara kami usahakan.
6: Pemerintah Kabupaten Majene terus mengupayakan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk memastikan pembayaran gaji tenaga P3K periode bulan ke-6 hingga ke-12 tahun 2026 berjalan lancar. Hal ini diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Majene Rudi Hartanto bahwa anggaran daerah saat ini baru mencukupi untuk 6 bulan pertama akibat belum masuknya dana transfer dari pusat. Pihaknya kini tengah memperjuangkan tambahan dana alokasi umum atau DAU.
5: Penganggaran kita itu hanya cukup 6 bulan. Ini sudah kami sampaikan di beberapa tempat. Ini karena persoalan dari transferan dari pusat itu tidak masuk. Jadi kami juga tidak bisa menganggarkan secara full. Untuk persoalan gaji, lagi-lagi seperti yang dikutip oleh Pak Bupati kemarin itu, kita minta bertambah sabarnya teman-teman P3K, mudah-mudahan ini sementara kami usahakan ada tambahan DAU atau tambahan dana dari pusat agar kami bisa membayar gaji P3 di bulan 6 sampai bulan 12, mungkin seperti itu.
6: PMK Majene berharap proses koordinasi ke pemerintah pusat berjalan cepat agar hak seluruh tenaga P3K dapat dibayarkan tepat waktu hingga akhir tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Mamajene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau maksud kami di wilayahnya tetap diperpanjang. Kembali Muhammad Rusdiansa menurunkan laporannya.
1: Kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
2: Pemerintah Kabupaten Mamajene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian status para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Mamajene. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Mamajene, Rudi Hartanto, ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Bupati Mamajene dan dipastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja.
1: Tapi ini sementara dikaji oleh teman-teman BKPSDM bagaimana langkah-langkah selanjutnya terkait perpanjangan dari P3K pun waktu. Tapi dalam kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
2: Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Mamajene sedang melakukan kajian teknis untuk menyelesaikan seluruh proses perpanjangan kontrak tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara, dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN. Seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut wawancara Marhadi Umar bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Manakara Fair, Veronica Wijaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
4: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama. Karena kan hasilnya sebentar malam baru final result toh, baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. Intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik. Komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik. Terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
3: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
4: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage. Kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival. Semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah, satu. Terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit. Yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar. Dan kita juga reconcepting sebenarnya. Jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor. Jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya. Kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya gitu.
3: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
4: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice. Jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia. Iya. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget. Nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame. Begitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya kenapa ini ya. Saya tuh baru notice kemarin. Siap. Oh, ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
3: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakar Fair ini?
4: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk dan di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakar Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding. Karena tujuannya dalam 3 hari event, kita banyak dilihat orang dan after sales-nya harus lebih bagus. Karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakar Fair, itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah. Karena kita jaminkan itu, maksudnya pasti kok bisa dapat market yang lebih luas. Nah, sama pun seperti kayak penari-penari, itu biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakar Fair, new concept, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang di Manakar Fair. Kita harapannya multiplier repeating customer-nya banyak terhadap brands kayak gitu.
3: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakar Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Berita-berita tersebut selengkapnya Anda bisa baca juga pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Di setiap jejak waktu, selalu tersimpan kisah tentang perjuangan, harapan, dan cita-cita. Begitulah Mamuju, tanah yang tumbuh dari semangat para pendahulu, berkembang bersama denyut kehidupan masyarakat, dan terus melangkah menuju masa depan. Tanggal 14 Juli 2026, Mamuju genap berusia 486 tahun. Usia yang bukan sekedar hitungan waktu, melainkan cermin perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berbenah, bangkit menghadapi tantangan, dan menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Tahun ini, hari jadi Mamuju mengusung tema Mamuju Marendeng, keren, adaptif, efisien, dan tangguh. Sebuah tema yang menggambarkan tekad untuk terus bergerak maju, membangun tata kelola yang semakin baik, serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Semangat tersebut diperkaya dengan subtema, bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Sebab kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan yang tampak, tetapi juga dari kemampuan menjaga akar budaya, merawat nilai-nilai kebersamaan, dan mewariskan jati diri kepada generasi penerus. Hari ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan membutuhkan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang saling menguatkan. Ketika persatuan, gotong royong, dan kepedulian terus dijaga, Mamuju akan tumbuh menjadi daerah yang semakin tangguh, berdaya saing, sekaligus tetap berpijak pada kearifan lokal. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat hari jadi Mamuju 486, 14 Juli 2026. Semoga semangat Mamuju Marendeng senantiasa menginspirasi setiap langkah pembangunan. Bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Dirgahayu Mamuju yang ke-486. Teruslah bertumbuh menjadi kebanggaan Sulawesi Barat dan

kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mamuju. Halo, selamat pagi. Good morning. Gimana kabar, sehat? Saya senang sekali mendengar informasi dari pendengar kalau hari ini sehat semuanya. Kembali bisa bergelut dengan berbagai kesibukan, berbagai aktivitas hari ini. Semoga apa yang menjadi planning, apa yang menjadi rencana-rencana Anda hari ini semuanya bisa berjalan baik tanpa ada kendala, hambatan apapun juga, dan tentunya dengan hasil yang menggembirakan, insya Allah. Spesial hari ini 14 Juli, tepat 486 usia Mamuju. Hari ulang tahun Mamuju yang ke-486 diperingati hari ini, dan berbagai rangkaian kegiatan ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, dan puncaknya hari ini, hari jadi Mamuju dilakukan upacara. Hari jadi Mamuju 14 Juli 2026 ini tentu banyak rangkaian seperti yang saya mengatakan tadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Di antaranya itu ada kunjungan ke kediaman bupati-bupati sebelumnya, ya, Haji Al Malik Pabari, yang dikunjungi salah satunya adalah kediaman Haji Al Malik Pabari yang juga anggota DPD RI, kemudian kediaman Sori Duka sekaligus Gubernur Sulawesi Barat. Kunjungan itu Sutina Suwardi mengungkapkan merupakan kedua kalinya dilakukan, setelah tahun lalu juga dilakukan hal yang serupa. Jadi kunjungan ini dalam rangka hari jadi Mamuju, melakukan silaturahmi sekaligus juga membawa undangan, ya, kepada mantan bupati. Dikatakan bahwa pada kesempatan itu bersama beberapa kepala perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten berkunjung ke rumah Al Malik Pabari dan juga rumah SDK. Sementara mantan bupati Habsi Wahid ini karena berada di luar kota sehingga tidak dilakukan kunjungan. Setelah melakukan kunjungan dan silaturahmi, Sutina Suwardi menyampaikan bahwa silaturahmi ini sangat penting, terlebih kepada para bupati yang sudah menjabat sebelumnya. Pemerintahan yang dipimpin bersama dengan Wakil Bupati Yuki Permana ini sangat membutuhkan masukan dan juga sharing pengalaman dari para bupati yang menjabat sebelumnya. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di momen spesial hari jadi Mamuju 486 ini juga nanti sebentar kami hadirkan bincang-bincang spesial bersama tokoh, ya, boleh dikatakan salah satu pelaku sejarah barangkali. Ini juga adalah panitia penetapan hari jadi Mamuju pada waktu itu, ya. Kemudian juga salah satu pelaku seni. Kita akan ngobrol di Halo Sulawesi Barat. Anda boleh gabung juga sebentar. Dan Anda ingin menyampaikan informasi, menyampaikan, ya, ucapan selamat hari jadi Mamuju yang ke-486, harapan-harapan Anda di usia 486 tahun Mamuju ini, boleh berbagi di 0822 9609 0996. Tentu setelah lagu Cintaku Kandas di Rumah.

0: di pemerintah ta yang misalnya WFH,
1: ya, yeah.
2: Work from home,
0: ya, yeah, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, anda malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu dari semua dia tanggung jawab na si pegawai si kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik? Mau ia kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing.
1: Yeah. Oh iya iya.
0: Mau dia disimbor pegawai dia tahu mau dia disimbor. Yeah. Untuk apa? Ia me si pejabat ta si kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dia. Loi mak kantor andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andai nak lomak kantor tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Dota me, enggak me, enggak bagi bergaul mendulu dia. Menjadi masih ulo lagi tau. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori wir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP jawab tadi. Andan di teruas yang baru. Itu namanya jadi mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik apa yang bikin otentik karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak ya tuh dek ni harap nama dek selama hari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id. rri.co.id.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Terima kasih untuk Anda masih menyatu di jalur Pro 1 RRI Mamuju lewat kanal frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat jalur streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Hafid masih menyertai Anda di hari spesial Hari Jadi Mamuju yang ke-486, hampir 5 abad usia Mamuju. Nah, di hari ini ada sejumlah agenda diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju. Salah satunya menjadi puncak peringatan Hari Jadi Mamuju digelar upacara

0: Yang informasi yang kami dapatkan dari kawan-kawan di lapangan hari ini digelar di lapangan Ahmad Kirang Mamuju. Kami coba akan pantau bagaimana suasana di sana nanti bersama reporter kami yang ada di lapangan. Nah, di segmen ini Anda boleh menyampaikan ucapan, harapan-harapan Anda. Bagaimana melihat perjalanan Mamuju yang hari ini berusia 486 tahun. Boleh sampaikan komentar, opini, harapan, dan juga ya hal lain yang ingin Anda suarakan di hari spesial ini. Silakan bisa meneringkan line telepon kami di 0426232443. Begitu juga di jalur pesan WhatsApp, bisa masuk di 0822-9609-0996. Ada informasi lain juga yang kami hadirkan yang menghiasi laman portal resmi kami di rri.co.id, di mana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat ini kemarin melaporkan ada 92 babi yang mati dan 83 masih sementara ditangani. Ini di Kabupaten Polman. Akibat wabah African Swine Fever, ya, ASF. Jadi kasus ASF ini pendengar pada ternak babi di Polman dikonfirmasi melalui uji laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dan terus terpantau oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Barat Nur Kadar mengatakan bahwa ratusan ternak babi sakit dan kemudian mati, sehingga tim dari provinsi dan kabupaten ini kemudian turun langsung melakukan penanganan di lapangan. Dikatakan bahwa peternakan babi di wilayahnya itu terjangkit, sudah diisolasi, dilakukan penyemprotan disinfektan serta pengobatan dengan antibiotik dan juga vitamin yang meningkatkan kondisi ternak agar tidak semakin parah. Dihimbau para peternak untuk kemudian segera melaporkan jika muncul kasus kematian babi di daerah lain yang belum terjangkit, agar langkah teknis penanganan dapat dilakukan dan penyebaran virus ASF ini kemudian tidak semakin meluas. Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Ada telepon yang bergabung. Selamat pagi. Oke, terputus. Bisa masuk kembali di 0822-9609-0996 dan juga di 0426-2322-443 di hari spesial ulang tahun Mamuju yang ke-486. Ada harapan yang ingin Anda sampaikan ataupun ucapan selamat dan lain sebagainya, silakan ya, opini, komentar, silakan di 0822-9609-0996.
1: Di setiap jejak waktu selalu tersimpan kisah tentang perjuangan, harapan, dan cita-cita. Begitulah Mamuju, tanah yang tumbuh dari semangat para pendahulu, berkembang bersama denyut kehidupan masyarakat, dan terus melangkah menuju masa depan. Tanggal 14 Juli 2026, Mamuju genap berusia 486 tahun. Usia yang bukan sekedar hitungan waktu, melainkan cermin perjalanan panjang sebuah daerah yang terus berbenah, bangkit menghadapi tantangan, dan menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Tahun ini, hari jadi Mamuju mengusung tema Mamuju Marendeng. Keren, adaptif, efisien, dan tangguh. Sebuah tema yang menggambarkan tekad untuk terus bergerak maju, membangun tata kelola yang semakin baik, serta menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Semangat tersebut diperkaya dengan subtema Bersama Melestarikan Budaya, Mewujudkan Mamuju yang Maju dan Berkelanjutan. Sebab kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan yang tampak, tetapi juga dari kemampuan menjaga akar budaya, merawat nilai-nilai kebersamaan, dan mewariskan jati diri kepada generasi penerus. Hari ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah pembangunan membutuhkan kebersamaan. Pemerintah dan masyarakat adalah mitra yang saling menguatkan. Ketika persatuan, gotong royong, dan kepedulian terus dijaga, Mamuju akan tumbuh menjadi daerah yang semakin tangguh, berdaya saing, sekaligus tetap berpijak pada kearifan lokal. Keluarga besar Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat Hari Jadi Mamuju 486, 14 Juli 2026. Semoga semangat Mamuju Marendeng senantiasa menginspirasi setiap langkah pembangunan. Bersama melestarikan budaya, mewujudkan Mamuju yang maju dan berkelanjutan. Dirgahayu Mamuju yang ke-486. Teruslah bertumbuh menjadi kebanggaan Sulawesi Barat dan Indonesia.

0: dibalik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Para pegang setir, lagi on the way. Saya dari dalam bilik siar selalu mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Semoga RRI Mamuju menjadi media yang paling tepat, paling pas untuk menjadi teman Anda selama dalam perjalanan, ya. Dengan pilihan hiburan musik dan juga informasi-informasi yang kami sajikan. Saya ingin mengajak Anda ketika saat ini lagi on the way di empat lingkar Sulawesi Barat. Ada informasi yang Anda temui, ada hal-hal yang penting juga untuk diketahui oleh pendengar yang lain. Boleh berbagi informasi lewat kanal-kanal interaktif yang kami sediakan. Atau di hari ini momen spesial hari ulang tahun Mamuju yang ke-486 tahun. Ada hal yang ingin Anda suarakan atau sekedar menyampaikan ucapan selamat, memberikan apresiasi, harapan-harapan Anda di usia 486 tahun Mamuju ini, silakan kami buka ruang kembali di dua kanal interaktif, yaitu di 0426 2322443 atau juga di 0822 9609 0996. Sebelum kami juga memantau secara langsung seperti apa kegiatan puncak peringatan hari ulang tahun Mamuju ke-486 yang diperingati hari ini dalam sebuah upacara di lapangan, ya. Saya ke beberapa situs berita online kami lansir dari Antara, ya, kantor berita Antara, antaranews.com, di mana Presiden Prabowo Subianto kemarin ini menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan juga pimpinan lembaga negara di Hambalam Bogor, Jawa Barat, yang antara lain ini membahas mengenai harga khusus bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan pemberian harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan yang mengoperasikan kapal berkapasitas 30 hingga 200 GT. Jadi pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga khusus. Ini dibahas dan disepakati di harga Rp15.000 per liternya. Itu kata Erlangga. Erlangga mengatakan bahwa nelayan dengan kapal di bawah 30 GT selama ini telah memperoleh BBM dengan harga khusus Rp6.800 per liter. Namun kenaikan harga energi akibat dinamika di Timur Tengah sempat kemudian mendorong harga BBM non-subsidi hingga Rp21.300 per liter. Dikatakan Erlangga bahwa harga khusus Rp15.000 per liter ini ditetapkan berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri sebesar Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Jadi bukan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Karena itu, Menteri SDM ini akan mengeluarkan regulasi terkait dengan dukungan tersebut yang besarnya sekitar Rp3.600 per liter ini akan dibiayai oleh BPDP. Dikatakan BPDP ini memiliki dana yang cukup untuk mendukung kebijakan tersebut. Harga khusus BBM akan diberikan atau diberlakukan selama 6 bulan dengan kuota 400 ribu ton maksud kami. Rapat terbatas kemarin ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sapri Syamsuddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, juga ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Anda baca selengkapnya di antaranews.com.
Anda masih bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polmar. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: yang kita orang wara, dia ndo wai de nak apa segala, bahkan dia yang anak nak melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia betul biasa kau silakan ikut kau. Ia betul kuah STNK.
1: Apa tu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tente memang anu, memang udah murari jadi sapona. Sejauh sejauh mampu bomo. Ia betul biasa kau kau itu mampu pengantin baru tu ini. Waspada tak guna kita macam tente. Semua macam tente waspada tak apa pun nak. Jarang nemen tu disapo. Ya betul tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30 menuju

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di R.

Kita bergerak terus. Sementara sekarang jarum jam 51 menit dari pukul 7 waktu Mamuju dan sekitarnya. Sebagian besar mungkin Anda ASN sudah tiba di kantor, kemudian siap kembali untuk bergelut dengan berbagai kesibukan hari ini. Kalau yang lagi on the way, tetap fokus berkendara. Saya ingatkan, tetap mematuhi lampu lalu lintas. Semoga Anda tiba di tempat tujuan tanpa ada hambatan kendala apapun juga. Yang pasti kami selalu mengawal Anda sampai ke titik tujuan. Di mana Mamuju pagi ini dari bilik siar, saya melihat ke luar, ini cukup terik ya, matahari sudah menampakkan sinar tanpa ada sedikit pun ya berselimut awan. Semoga semuanya rencana-rencana Anda hari ini bisa berjalan dengan baik. Masih dengan beberapa informasi yang kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, di mana Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka ini kemarin membuka rapat koordinasi pendayagunaan penyuluh pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di Aula Poltekkes Kemenkes Mamuju Senin 13 Juli kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian dan diikuti ratusan penyuluh pertanian dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat, di mana dalam sambutannya Suhardi Duka mengatakan bahwa perubahan status penyuluh pertanian ini menjadi pegawai pemerintah pusat diharapkan kemudian mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga sekaligus meningkatkan kinerja para penyuluh pertanian karena kemampuan daerah semakin tertekan ya. Jadi tunjangan fungsional maupun operasional penyuluh itu sulit mengalami peningkatan. Sekarang penyuluh menjadi pegawai pemerintah pusat, gajinya di pusat, tunjangannya di pusat, dan operasionalnya juga di pusat. Dengan demikian sekarang penyuluh lebih sejahtera. Itu kata Suhardi Duka. Sektor pertanian ini merupakan pondasi utama kekuatan bangsa. Karena itu Presiden Republik Indonesia Prabowo menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Lebih lanjut, Suhardi Duka menyebutkan bahwa Kabupaten Polman dan Mamuju ini menjadi penopang utama produksi beras di daerah. Meski demikian, indeks pertanian IP lahan sawah di Sulawesi Barat saat ini baru 1,4. Artinya bahwa dari 41 ribu hektar lahan sawah yang ada, rata-rata petani baru panen sekali, lebih sedikit dalam setahun. Melihat data tersebut, maka Suhardi Duka memberikan target agar angka itu bisa naik ke IP 2. Menutup arahannya kemarin, Suhardi Duka mengingatkan kepada para penyuluh agar terus meningkatkan kompetensi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi kecerdasan buatan atau AI. Dikatakan penyuluh harus mampu untuk menjadi sumber informasi bagi para petani. Demikian kami kutip dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id. 55 menit dari pukul 7. Ada satu pilihan lagu dari penata musik spesial di hari jadi